Kawasan Pemukiman atau PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing dalam peringatan Hari Raya Idul Adha. Sementara kepolisian daerah Jawa Tengah memastikan isu teror pocong begal yang ramai beredar di media sosial merupakan Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar Rp300 miliar untuk perbaikan dan pembangunan jalan di tahun 2026. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 29 Mei 2026 bersama saya, Risti Rustato.

0: Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing peringatan Hari Raya Idul Adha di Rusunawa KS Tubun Jakarta Pusat Kamis kemarin. Selengkapnya ada Zahrotin Aljana.
1: Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP menggelar peringatan Hari Raya Idul Adha bersama warga penghuni Rusunawa KS Tubun Jakarta Pusat sore kemarin. Dalam kegiatan tersebut, Kementerian PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing untuk dikurbankan. Salah satu sapi yang disiapkan memiliki bobot mencapai 1,1 ton, sementara 9 sapi lainnya berbobot antara 400 hingga 500 kg. Selain dibagikan kepada warga Rusunawa KS Tubun, hewan kurban tersebut juga disalurkan ke sejumlah kawasan permukiman lainnya di Jakarta. Menteri PKP Marwarar Sirait mengatakan, kegiatan menjadi bagian dari upaya menjaga kepedulian sosial sekaligus mempererat hubungan dengan masyarakat.
2: Jadi saya rasa bukan sesuatu yang baru buat kami dan konsisten aja untuk berbuat yang baik ya. Dan saya senang karena mungkin tahun lalu kita belum sempat siapkan begini ya buat warga begini ya. Baru sekarang ya, jadi ada peningkatan ya. Saya pikir dari tahun ke tahun kita belajar berusaha lebih baik lagi.
1: Sementara itu, salah satu penghuni Rusunawa KS Tubun bernama Rina mengaku senang karena tahun ini seluruh penghuni rusun bisa merasakan pembagian daging kurban secara merata. Menurutnya, selama 7 tahun Rusunawa KS Tubun berdiri, baru kali ini seluruh penghuni mendapatkan pembagian daging kurban secara merata.
3: Tapi senang aja, jadi sebagai warga Rusunawa juga kayak kita ngerasain semuanya gitu, kalau kita alhamdulillah bisa ngerasain dapat gitu. Cuman kan kalau ada yang pintu lain yang gak ngedapetin kan gimana gitu. Cuman dengan adanya dari program ini gitu kan, ada kegiatan ini, ya setiap hunian bisa ngerasain daging kurban kayak gitu.
1: Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP Marwarar Sirait juga menerima sejumlah keluhan warga, mulai dari persoalan air bersih hingga fasilitas olahraga anak-anak di kawasan rusun. Ia mengatakan pemerintah akan segera melakukan perbaikan fasilitas yang rusak, termasuk lapangan futsal dan sarana pendukung lainnya. Kegiatan peringatan Idul Adha ini juga diisi dengan tausiah bersama Ustadz Maulana sebelum pembagian daging kurban kepada warga penghuni Rusunawa KS Tubun. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lain, kali ini kepolisian daerah Jawa Tengah memastikan isu teror pocong begal yang ramai beredar di media sosial merupakan informasi hoax atau misinformasi. Hal tersebut diduga sengaja disebarkan untuk menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Luki Setiawan menyampaikan infonya.
4: Jadi saat ini Polda Jateng tidak tinggal diam. Kita telah memerintahkan ke Polres Jajaran.
5: Kepit Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto mengatakan pihaknya telah melakukan patroli cyber, investigasi serta pengecekan langsung di sejumlah wilayah yang disebutkan dalam narasi video viral mengenai teror pocong begal. Hasil patroli cyber dan pengecekan lapangan menunjukkan adanya indikasi penggunaan ulang video ataupun foto yang sama dengan mengganti narasi lokasi kejadian agar terlihat seolah-olah terjadi di berbagai daerah. Menurutnya, konten yang beredar di media sosial menyebutkan kejadian terjadi di sejumlah wilayah seperti Gerobokan, Kendal, Magelang, Cilacap, hingga Purbalingga. Namun setelah dilakukan pengecekan, kondisi wilayah yang disebutkan dalam video tersebut dipastikan aman dan kondusif. Meski dipastikan hoaks, Polda Jawa Tengah tetap meningkatkan patroli malam hari di rawan, terutama di kawasan pemukiman, jalan sepi, dan lokasi minim penerangan sebagai langkah antisipasi gangguan keamanan. Selain itu, Direktorat Cyber Polda Jawa Tengah juga telah menelusuri

0: akun-akun yang diduga menjadi penyebar utama konten hoax tersebut.
1: Kemudian di sini para Babin Kaptimas telah dikerahkan untuk memberikan edukasi kepada warga secara langsung agar warga tidak panik dan tidak mudah terprovokasi oleh mistis yang tidak logis. Kemudian tim cyber Polda Jawa Tengah melacak akun-akun utama penyebar pertama konten hoax tersebut. Jika ditemukan adanya unsur kesengajaan untuk menyebarkan teror psikologis atau keonaran di tengah masyarakat, kepolisian akan menindak tegas sesuai dengan undang-undang ITE yang berlaku.
0: Sementara itu, Polres Purbalingga juga memastikan video dan foto teror pocong yang dinarasikan terjadi di wilayah Purbalingga merupakan hasil rekayasa. Wakapolres Purbalingga, Kombes Kompol Agus Amjad Purnomo, dikonfirmasi terpisah juga mengatakan polisi melakukan penelusuran dan berhasil mengidentifikasi salah satu pembuat konten tersebut. Ia menyebut isu serupa juga sempat muncul di daerah lain di Jawa Tengah. Karena itu, masyarakat diminta tidak mudah percaya maupun menyebarkan ulang informasi yang belum terverifikasi.
2: Itu adalah hasil editan dari seorang anak-anak yang masih di bawah umur, ambil foto rumah dari tetangganya, kemudian diedit, kemudian kita sudah sampaikan pada orang tua dari anak tersebut untuk meminta maaf kepada tetangganya yang rumahnya diedit ada pocong. Jadi ini memang sedang ramai, tidak hanya di YouTube, di beberapa tempat, di Kudus, di Bekasi juga ada. Dan tapi ini sudah kami sampaikan adalah hoax karena keisengan anak-anak.
0: Untuk menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif, Polda Jawa Tengah juga mengerahkan para Babin Kamtibmas memberikan edukasi langsung kepada warga agar tidak terprovokasi isu mistis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selain menghimbau masyarakat lebih bijak menggunakan media sosial, polisi juga mengajak warga kembali mengaktifkan ronda malam sebagai bentuk kepedulian terhadap keamanan lingkungan. Jika menemui sesuatu yang mencurigakan, masyarakat dapat melapor melalui layanan call center 110 milik Polri. Lukis Tian melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar untuk perbaikan dan pembangunan jalan, terutama di tahun 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Leni Kurniawati.
4: Tahun ini sekitar 300 miliar ya, sudah mulai dari awal tahun ya. Kita juga kan saat ini sudah mulai persiapan untuk usulan 2027 juga.
3: Pemerintah daerah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar pada tahun 2026 ini untuk perbaikan dan pembangunan jalan di Kota Bekasi. Menurut Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air DBMSDA Kota Bekasi, Idi Susanto menjelaskan perbaikan jalan atau pembangunan jalan tersebar di seluruh titik di Kota Bekasi. Ia juga menjelaskan dengan anggaran tersebut sejumlah jalan sudah diperbaiki maupun dibangun sejak awal tahun 2026 serta masih dipergunakan untuk memperbaiki jalan di Kota Bekasi hingga akhir tahun 2026 mendatang.
4: Sudah mulai dari awal tahun ya. Kita juga kan saat ini sudah mulai persiapan untuk usulan 2027 juga penajaman. Karena kan memang awal dipengennya juga sesuai jadwal ya. Jadi biar kayak kemarin kita di Januari udah keluar SPK itu kan masyarakat bisa memanfaatnya lebih cepat nih. Nah, makanya kita APBD kita mulai maju dan tahun depan kita rencananya juga Desember sudah lelang, Januari kemudian mulai bekerja.
3: Seorang warga Kota Bekasi bernama Ahmad mengapresiasi pemerintah Kota Bekasi yang cukup masif dalam membangun atau memperbaiki jalan, sehingga sejumlah jalan sudah terlihat mulus dan bisa dinikmati masyarakat. Namun demikian, ia berharap pemerintah Kota Bekasi kedepannya bisa lebih giat dalam memperbaiki atau membangun jalan di Kota Bekasi, pasalnya ia melihat masih ada sejumlah jalan yang masih rusak dan perlu diperbaiki guna menjamin keselamatan pengguna jalan.
5: Kalau di Kota Bekasi sendiri, untuk pengerjaan jalannya sih lumayan pasif ya Mbak. Namun masih ada beberapa gitu yang terlihat banyak lubang karena mungkin cuaca ya. Itu perlu juga perhatian dari pihak pemerintah untuk diperbaiki lagi agar tidak ada warga yang celaka karena jalan berlubang. Selain itu juga saya juga melihatnya di lingkungan-lingkungan warga juga sudah banyak yang diperbaiki jalan-jalan tersebut. Kalau menurut saya saat ini sudah cukup lumayan baik sih Mbak, perbaikan jalannya hanya tinggal beberapa aja yang perlu diperhatian gitu.
3: Selain melakukan perbaikan dan pembangunan jalan di tahun 2026, pemerintah Kota Bekasi tengah mempersiapkan program perbaikan dan pembangunan jalan untuk tahun 2027 mendatang, sehingga di awal tahun bisa langsung dikerjakan dan juga bisa dirasakan dengan cepat manfaatnya untuk masyarakat Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Pendengar dan pemirsa, pemerintah telah menyiapkan berbagai paket stimulus ekonomi untuk semester 2 tahun 2026. Stimulus tersebut diharapkan bisa memberi dampak besar dalam pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Selengkapnya kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan rekan saya Joshua Sihombing.
7: Laporan khusus.
8: Kita bahas terkait dengan fasilitas yang disiapkan untuk semester 2 yang
9: Koordinator Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah telah mempersiapkan sejumlah paket stimulus ekonomi untuk semester 2 tahun 2026. Hal itu diungkapkan Erlangga saat ditemui wartawan usai menggelar rapat koordinasi terbatas Rakortas di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta Selasa kemarin. Menko Perekonomian menyebut bahwa paket stimulus ekonomi semester 2 ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Erlangga menyebut dari total stimulus yang disiapkan mencapai 7,8 triliun rupiah akan difokuskan salah satunya pada sektor transportasi saat momen libur nasional.
8: Untuk liburan sekolah disiapkan anggaran sebesar 190 miliar, penerima manfaatnya sebesar 3.074.889 orang. Sedangkan ini nanti disiapkan juga untuk Nataru, kita sudah persiapkan anggarannya 161,4 miliar dan penerima manfaatnya 2.874.381.000. Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah. Dalam momen lebaran ini khusus untuk kelas ekonomi itu disiapkan anggaran sebesar 472,7 miliar, targetnya 2,3 juta penumpang.
9: Selain itu lebih lanjut Erlangga juga menyebutkan paket stimulus yang telah dipersiapkan pemerintah dengan nilai yang cukup fantastis, yakni stimulus dalam program magang nasional dengan mencapai 4,14 triliun rupiah serta stimulus program vokasi nasional dengan anggaran mencapai 2,12 triliun rupiah.
8: Dengan program magang nasional dan batch 4 ini akan dilakukan di bulan Juli untuk 150 ribu daripada peserta dengan anggaran sebesar 4,14 triliun. Kemudian juga program vokasi nasional itu ditargetkan untuk 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja yang ter-PHK dengan anggaran 2,12 triliun.
9: Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia melihat stimulus yang disiapkan pemerintah ini akan memberikan secercah harapan dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang, mencontohkan salah satu pertumbuhan ekonomi masyarakat yang dapat merata hingga ke berbagai daerah, yakni dengan adanya stimulus ekonomi dalam sektor layanan transportasi yang akan menggenjot mobilitas masyarakat.
10: Kalau dari sisi kebijakan ini, apalagi ini diumumkan jauh-jauh hari, artinya ini sangat positif bagi masyarakat. Artinya bahwa mulai saat ini, katakan misalnya libur sekolah, mungkin sudah bisa melakukan penjadwalan misalnya, atau rencana-rencana, termasuk nanti libur Nataru. Libur Nataru ini kan masih lama, tapi dengan adanya pengumuman ini kan, masyarakat kita sudah memiliki suatu pemikiran bahwa ya, pemerintah akan memberikan diskon kembali. Mm-hmm. Nah tentu ini akan bisa menggerakkan ekonomi, daerah, sektor transportasi dalam hal ini.
9: Di sisi lain, ekonom senior dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samiran, mengapresiasi langkah pemerintah dalam mengupayakan pertumbuhan ekonomi masyarakat di tengah tantangan ekonomi saat ini. Meski demikian, ia mengatakan bahwa paket stimulus yang telah disiapkan pemerintah untuk semester 2 tahun 2026 ini nilainya masih terlalu minim dan kurang menyasar secara langsung kepada masyarakat banyak.
10: ini terlalu kecil untuk situasi dan tantangan Indonesia. Jadi ini upaya yang harus diapresiasi, tapi dari sisi size terlalu kecil, sehingga kalau mengharapkan dampak yang luar biasa, saya rasa masih belum akan sesuai harapan, okay. Mas Joshua.
7: Berarti mesti ditambah lagi kah nilainya atau mesti diperluas lagi?
10: Kalau memang ingin membantu masyarakat dan sangat efektif ya seperti yang dilakukan bulan pertama, bulan kedua tahun 2025, diskon laser itu akan sangat membantu. Dan itu pasaran pasti. Tapi memang biayanya kan nggak murah ya. Waktu itu hampir sekitar 30-an triliun keluar.
9: Meski demikian, ekonom dari Universitas Paramadina Wijayanto Samiran berpandangan dalam pemberian stimulus maupun insentif untuk peningkatan ekonomi masyarakat hal yang harus dijadikan fokus pemerintah yakni terkait keberlangsungan dunia usaha di Indonesia. Wijayanto berharap agar pemerintah dapat memberikan kebijakan kepastian iklim dunia usaha dan kepastian hukum bagi perusahaan untuk dapat menarik perhatian para investor dan memberikan dampak positif yang lebih meluas bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Saya rasa itu sangat membantu dan jauh lebih impactful daripada sekedar mengelontarkan insentif-insentif seperti yang diumumkan Bapak Menteri.
6: Bagaimana juga tanggapan masyarakat dan harapannya dalam upaya pemerintah memperkuat pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui stimulus ekonomi di semester 2 tahun 2026. Berikut tanggapan lengkapnya.
11: Mengenai stimulus ekonomi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sih kita sambut baik ya. Cuma ya mungkin ini kan baru kabar awal kalau kita baca-baca di berita tuh. Ada stimulus buat transportasi pesawat. Ya semoga ini juga yang dapat memang masyarakat yang membutuhkan keringanan itu. Bukan kayak orang yang biasa war tiket murah. Padahal ya dia mampu beli di harga normal. Terus yang soal stimulus program magang dan vokasi nasional tuh, ini sebenarnya bagus buat adik-adik yang baru lulus dan cari pengalaman. Tapi ini juga perlu diimbangin sama keperusahaannya. Sekarang makin banyak perusahaan yang dikit-dikit PHK karena kondisi ekonomi sekarang ya. Ya ini semoga tertangani lah ya, biar jangan makin banyak yang jobless.
12: Menurut saya ya, kalau untuk terutama yang transportasi ya, ya seharusnya sih nggak usah lah ya menurut saya ya. Lebih baik pemerintah membuat kebijakan seperti kebijakan yang sudah pernah dilakukan, yaitu program listrik subsidi itu. Dan itu saya rasa itu sangat bermanfaat untuk masyarakat. Jadi ya buat saya lebih berdampak kalau ya kembalikanlah kebijakan listrik itu, diskon itu. Karena itu akan lebih dirasakan oleh masyarakat banyak. Lebih banyak manfaatnya ketimbang paket stimulus transportasi itu ya. Dan kalau untuk pendidikan saya rasa nggak ada masalah sih. Kalau untuk pendidikan ya pasti rakyat setuju-setuju saja kalau itu memang tujuannya baik untuk pendidikan kita. Seperti itu sih. Terima kasih.

0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik bagaimana pemerintah mengucurkan stimulus kuartal 2 dalam menjaga stabilitas perekonomian. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan Wisnu Wardana.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Publik menyambut positif gerak cepat pemerintah dalam menyiapkan paket stimulus ekonomi pada kuartal kedua tahun 2026. Langkah strategis ini menjadi bukti nyata bahwa di tengah dinamisnya tantangan ekonomi global dan gejolak geopolitik dunia, pemerintah hadir memastikan roda perekonomian domestik tetap bergerak tangguh. Kebijakan ini mengirimkan sinyal optimisme yang kuat. Pemerintah berkomitmen penuh untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat sekaligus memastikan aktivitas dunia usaha tidak kehilangan momentum pertumbuhannya. Paket stimulus yang komprehensif ini mencakup penguatan jaring pengaman sosial, subsidi yang tepat sasaran, insentif perpajakan, hingga sokongan besar bagi pelaku UMKM. Langkah ini dinilai sangat krusial mengingat konsumsi rumah tangga selama ini menjadi pilar utama penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Menariknya, stimulus kali ini dirancang dengan visi yang menyentuh berbagai lini kehidupan. Salah satu terobosan yang dinantikan adalah skema insentif sektor transportasi dan pariwisata yang diproyeksikan mampu mendongkrak mobilitas masyarakat secara produktif. Dengan begitu, sektor perhotelan, kuliner, hingga kerajinan lokal di berbagai daerah akan ikut merayakan kebangkitan ekonomi. Tak kalah penting, perhatian pemerintah terhadap masa depan generasi muda diwujudkan melalui program magang nasional. Ini adalah langkah konkret investasi sumber daya manusia untuk menjembatani talenta muda Indonesia dengan kebutuhan real dunia industri. Ini adalah langkah konkret investasi sumber daya manusia untuk menjembatani talenta muda Indonesia dengan kebutuhan real dunia industri yang terus berkembang. Apresiasi tinggi juga patut diberikan atas hadirnya insentif pajak khusus bagi para penulis dan pelaku literasi. Kebijakan ini menjadi angin segar bagi industri kreatif nasional. Pemerintah tidak hanya membangun fisik dan ekonomi, tetapi juga mendukung produktivitas karya dan kecerdasan bangsa. Melalui bauran kebijakan yang optimis ini, pelaku usaha diharapkan kian percaya diri untuk terus berinvestasi. Ketika daya beli masyarakat terjaga, pasar akan tetap bergairah, produksi meningkat, dan lapangan pekerjaan baru akan terus terbuka. Tentu, keberhasilan stimulus ini akan semakin sempurna dengan pengawasan yang ketat, transparansi, serta tata kelola yang akuntabel. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat adalah kunci utama agar setiap rupiah dan stimulus ini benar-benar berdampak nyata di lapangan. Kita optimis, jika dikelola secara optimal, paket stimulus ekonomi ini tidak hanya menjadi jangkar penyelamat jangka pendek, melainkan menjadi fondasi kokoh menuju Indonesia yang lebih maju, mandiri, dan berdaya saing global. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Televisi pemerintah Iran melaporkan adanya draft kerangka awal nota kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran. Isi draft tersebut terkait pembukaan kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz dan dilansir dari Iran Internasional pada 28 Mei 2026, Kamis kemarin. Kesepakatan tersebut juga disebut sebagai mencakup penghentian blokade Angkatan Laut Amerika Serikat terhadap Iran. Dalam rancangan tersebut, Amerika Serikat disebut akan menarik pasukan militernya sekitaran wilayah Iran.

Kami mohon maaf ada kendala teknis yang barusan terjadi dan kita teruskan ke informasi olahraga. Tunggal putra Indonesia Alwi Afarhan melangkah ke perempat final Singapore Open 2026. Alwi berhasil mengalahkan pebulu tangkis nomor 1 dunia, Si Yuki, dalam rubber game di pertandingan yang berlangsung selama 75 menit di Singapore Indoor Stadium hari Kamis 28 Mei kemarin. Alwi menang dengan skor akhir 1-16, 19-21, dan 21-14.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Serangkaian informasi dan perbincangan tentunya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini, saya Risti Rustarto. Silahkan juga Anda mengunjungi halaman resmi www.rri.co.id dan media sosial @rriprograma3. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

0: Jam menyapa pagi. Lembaga penyiaran publik RRI Tual hanya untuk Anda.
1: Kembali Anda bersama kami Radio Republik Indonesia Tual Program 1 dari Jalan Soekarno Hatta Ohejang Langgur Maluku Tenggara bersama Anda. 26 menit sudah bergeser dari jam 9 waktu Indonesia Timur. Pendengar, kami kembali ingatkan Anda, jangan lupa tepat jam 10 ikuti dialog kami Maluku Tenggara menyapa pemuda berdaya olahraga maju untuk Indonesia Emas 2045. Nanti Maluku Tenggara menyapa akan dipandu oleh Rekanita Maya Pranira dengan narasumber Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara. Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 22413-21462 atau di 081-354-95875. Sekaligus pendengar, saya Wati pamit dari ruang dengar Anda. Nanti kita akan bersua di lain kesempatan. Sukses untuk Anda di sana.
0: Lembaga penyiaran publik RRI Tual, hanya untuk Anda.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Radio Republik Indonesia Tuali Langkur, pendengar kembali menyapa Anda untuk edisi siar hari ini Jumat 29 Mei 2026. Anda bersama saya Dewi Kalmaskasu, pendengar, ditemani rekan operator di meja putar ada rekan Tito Sailoli. Dan pendengar, kami akan menemani Anda hingga nantinya di pukul 14.00 waktu Indonesia Timur. Tentunya beragam program sajian akan kami hadirkan untuk menemani Anda. Dan sebagai informasi untuk Anda pendengar, nantinya di pukul 10 waktu Indonesia Timur, seperti telah disampaikan sebelumnya oleh rekan kami ya, Wati Madoan, sebelumnya telah menemani Anda. Kita akan hadir lewat talkshow interaktif Maluku Tenggara Menyapa dengan topik pemuda berdaya, olahraga maju untuk Indonesia Emas 2045. Dialog ini akan dipandu oleh rekan kami Maya Pranira dan menghadirkan narasumber dari Dinas Pemuda dan Olahraga Maluku Tenggara. Akan hadir PLT Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Ibu Debi PJ Bunga Esa. Untuk Anda yang juga ingin bergabung nantinya, menyampaikan pertanyaan ataupun hal-hal terkait dengan topik yang akan dibahas nantinya, kesempatan juga akan diberikan bagi Anda pendengar di 0813-549-5875. Stay terus bersama kami pendengar, tentunya kami akan hadir untuk Anda sesaat lagi di pukul 10 waktu Indonesia Timur.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

Maluku Tenggara menyapa. Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

untuk meningkatkan rasa nasionalisme terhadap bangsa dan cinta tanah air Indonesia. Kami ajak Anda berdiri dan bersama kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Tuan di Langgur Pendengar, dan selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti Talkshow Interaktif Maluku Tenggara Menyapa untuk edisi hari ini pendengar bersama rekan kami Maya Pranira.
1: Kita ikuti Maluku Tenggara Menyapa, dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah.
2: Ya, pendengar, selamat pagi jelang siang. Kami sampaikan langsung dari Studio Pro 1 RRI Tual. Di saat ini kita kembali berjumpa dalam talk show interaktif Maluku Tenggara Menyapa. Untuk edisi hari ini, Jumat 29 Mei 2026, ini adalah hari terakhir di pekan terakhir untuk bulan Mei. Pendengar, kami berharap semua aktivitas Anda, agenda Anda di sepanjang bulan Mei sudah tuntas terlaksana dan berjalan dengan baik sesuai dengan rencana. Dan kita masih membahas terkait dengan perkembangan program-program unggulan yang dijalankan oleh pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara, masih dalam talk show interaktif yang rutin kami hadirkan. Ini merupakan sebuah program kerjasama pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara bersama dengan LPP RRI Tual. Pendengar, untuk di saat ini kami akan ketengahkan sebuah topik, yaitu pemuda berdaya olahraga maju untuk Indonesia Emas 2045. Topik ini akan kita bahas bersama dengan salah satu narasumber yang akan menjelaskan seputar topik selama kurang lebih 60 menit ke depan kebersamaan kita. Langsung saja kami akan menyapa narasumber yang sudah hadir bersama di studio. Beliau adalah pelaksana tugas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara, Ibu Debbie Bunga. Kami sapa akrabnya demikian. Selamat pagi, shalom Ibu Debbie.
3: Selamat pagi, shalom, salve, Ibu Maya dan pemirsa Radio Republik Indonesia Tual dimanapun Anda berada. Menjadi sebuah kehormatan bagi kami hadir di sini dalam talkshow Maluku Tenggara Menyapa pada hari ini Jumat tanggal 29 Mei 2026.
2: Iya, tentunya kami RRI juga sangat mengapresiasi di tengah kesibukan Ibu begitu bersedia hadir di saat ini. Dan sesuai dengan topik Ibu Debbie, pemuda berdaya olahraga maju untuk Indonesia Emas 2045, kita tahu bahwa saat ini pemerintah terutama Presiden Republik Indonesia mengarahkan semua daerah untuk mempersiapkan diri di berbagai sektor unggulan menuju Indonesia Emas di 2045, termasuk sektor olahraga. Kira-kira di Kabupaten Maluku Tenggara implementasinya seperti apa? Tapi sebelum itu mungkin kami juga ingin mengetahui terlebih dahulu apa saja sih tugas-tugas yang diemban oleh Dinas Pemuda dan Olahraga ini dan sejauh mana pelaksanaannya di tahun 2026 ini, Bu?
3: Iya, terima kasih Ibu Maya. Pemirsa Radio Republik Indonesia Tual dimanapun Anda.

0: berada, perlu kami sampaikan bahwa sesuai tusi kami, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara, kami membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang kepemudaan dan olahraga, di mana untuk tahun ini kami memiliki 3 program strategis yang dibawa kepemimpinan yang terhormat Bapak Bupati Maluku Tenggara, Bapak Muhammad Tahir Hanubun. Kami Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara melaksanakan 3 program, diantaranya program pengembangan kapasitas kepemudaan, program peningkatan olahraga, dan program peningkatan kapasitas kepramukaan.
1: Iya, berarti ini cakupannya lebih banyak kepada penguatan dari lini pemuda ya, Ibu Kadis ya.
0: Iya, benar.
1: Lalu kemudian dari program-program itu bagaimana menjalankannya? Ini sudah masuk di akhir tahun 2026. Iya, kami juga menyampaikan Ibu Debbie Bunga ini beliau menjabat sebagai pelaksana tugas kurang lebih 1 bulan lebih ya, Ibu ya.
0: Iya, benar.
1: Jadi memang banyak hal yang mungkin beliau juga masih mempelajari dan kita akan mengulik hal tersebut lewat beliau dalam kesempatan ini. Ibu Debbie, untuk program-program itu apakah sudah dijalankan secara baik? Kita tahu bahwa sekarang kan efisiensi anggaran dan bidang olahraga ini kan membutuhkan dukungan yang sangat kuat dari hal itu, Ibu Debbie.
0: Iya, terima kasih Ibu Maya. Memang benar disadari sungguh bahwa kondisi finansial di Indonesia maupun di Maluku Tenggara lagi tidak baik-baik saja. Yeah. Tetapi kami memiliki komitmen di bawah kepemimpinan yang terhormat Bapak Bupati, Bapak Muhammad Tahir Hanubun, bahwa kita harus tetap semangat bersinergi untuk memberikan pelayanan yang sepenuhnya kepada masyarakat. Dari 3 program yang tadi sudah saya jelaskan, maka dari 3 program itu ada kegiatan-kegiatan yang memang per Januari sampai dengan saat ini sudah dilaksanakan. Yang perlu kami sampaikan bahwa terhadap program pengembangan kapasitas kepemudaan itu ada mencakup 4 kegiatan. Yang pertama, peningkatan kapasitas daya saing kepeloporan. Perlu kami sampaikan bahwa untuk tahun 2004-2005, Maluku Tenggara terpilih untuk mewakili Provinsi Maluku di tingkat nasional untuk mengikuti ajang pemuda pelopor. Kemudian kegiatan yang kedua yaitu peningkatan kapasitas wirausaha pemuda pemula. Dinas Pemuda Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara sudah melakukan kerjasama, baik itu dengan Balai Latihan Kerja Ambon maupun dengan Balai Latihan Kerja Bandung. Kemudian kegiatan yang ketiga yaitu pemenuhan hak pemuda, telah dilaksanakan forum komunikasi. Itu dilaksanakan forum komunikasi itu bersama dengan pemuda Ohejang Pantai, pemuda Langgur maupun pemuda Pemda. Kemudian kegiatan yang keempat yaitu peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan berkaitan dengan kegiatan kedua tadi, penguatan memberikan pelatihan-pelatihan kepada pemuda sehingga ke depan mereka mempunyai keahlian di bidang masing-masing untuk memajukan hal-hal yang baik untuk kemajuan pemuda itu sendiri. Kemudian untuk program kedua yaitu peningkatan keolahragaan mencakup kegiatan peningkatan sarana dan prasarana olahraga. Itu telah dibangun lapangan bola voli, kemudian futsal. Dan kegiatan yang kedua itu mengadakan turnamen menjelang HUT RI, HORNAS maupun HUT Kabupaten Maluku Tenggara. Sedangkan untuk program yang ketiga yaitu peningkatan kapasitas kepramukaan, yang dimana pelaksanaannya yaitu pelaksanaan jambore, kegiatan pelaksanaan jambore, dimana untuk jambore cabang sudah dilaksanakan per tanggal 25 sampai 29 Maret yang lalu. Kemudian untuk jambore nasional itu sudah dilaksanakan seleksi pada tanggal 27 April kemarin dan terpilih 24 orang dari 12 gudeg. di mana 2 gudep itu dari K besar, 10 dari Kecamatan K kecil, K kecil timur maupun K kecil barat. Dan untuk diketahui bahwa per tanggal 7 sampai 14 Agustus mendatang, itu 12 gudep yang terdiri dari 2 regu putri dan 1 regu putra itu akan diberangkatkan ke Jakarta. Demikian Ibu Maya.
1: Oke, baik. Ya, dari penjelasan Ibu Kadis ini kalau kita melihat nyaris tidak terpengaruh ya, meskipun memang agak sedikit tersendat-sendat mungkin ya dengan kondisi daerah saat ini ya.
0: Iya.
1: Ya. Baik, Ibu Debi, banyak program yang diturunkan dari pusat kemudian dijalankan oleh daerah, dalam hal ini Kabupaten Maluku Tenggara. Kemudian bagaimana respon pemudanya sendiri? Dari dinas pastinya kan memberikan ruang sebesar-besarnya. Respon baliknya seperti apa untuk pemuda Maluku Tenggara ini?
0: Iya, yang pasti respon positif yang kami terima. Pemuda di Kabupaten Maluku Tenggara memang memiliki kreativitas, memiliki ini yang tinggi, dedikasi yang tinggi, sehingga tidak terpengaruh sedikit pun dengan efisiensi anggaran saat ini. Bahkan mereka selalu menginisiasi kepada dinas, kira-kira apa ada program-program yang harus dilakukan, sehingga kami juga merasa terpanggil ketika pemuda merasa untuk maju, kenapa tidak kami Dinas Pemuda dan Olahraga menunjang hal tersebut. Dan barangkali ini menjadi perhatian intens bagi kami, sehingga ke depan untuk tahun-tahun selanjutnya menjadi perhatian agar lebih baik lagi. Kalaupun efisiensi sudah bisa dapat berubah, berarti kami berkomitmen untuk menunjang kegiatan-kegiatan yang tentunya akan meningkatkan mutu dan kualitas dari pemuda di Kabupaten Maluku Tenggara.
1: Iya, artinya dengan respon yang baik ini menjadi penyemangat tersendiri ya untuk pemerintah.
0: Benar.
1: Baik. Ya, dan pendengar, kami nanti akan memberikan ruang untuk Anda yang mau berpartisipasi dalam dialog interaktif, ya, talk show interaktif ini. Silakan nanti di 0813-549-5875 atau di 0916-224-413 boleh dicatat nomornya. Nanti akan kita berikan ruang untuk Anda dalam sesi interaktif. Ya, masih dalam dialog pagi ini bersama dengan pelaksana tugas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara, Ibu Debi Bunga. Ibu Debi, sambil kita menanti sesi interaktif, kalau yang disampaikan tadi ada tentang pemenuhan hak pemuda, ini seperti apa konsepnya? Apakah ada ini khusus dari pemerintah daerah atau seperti apa penjabarannya?
0: Iya, khusus untuk kegiatan pemenuhan hak pemuda, kita selalu merancang kegiatan-kegiatan yang memang sesuai dengan kebutuhan. Jadi forum diskusi itu dilaksanakan untuk mengumpulkan pemuda-pemuda sehingga ada atensi-atensi yang positif untuk pengembangan pembangunan, di mana pemuda sebagai agent of change, agent of development, kemudian agent of modernization dan agent of kontrol, sosial kontrol, itu betul-betul peran itu dapat dinyatakan. Dan memang kami merasa harus hadir ketika ada masalah. Pemerintah daerah melalui Dinas Pemuda dan Olahraga merasa terpanggil untuk hadir untuk sama-sama kita menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Kabupaten Maluku Tenggara. Demikian Ibu Maya.
1: Ya, kita tahu bahwa pemuda ini kan kelompok yang sangat rentan ya, rentan gampang terpengaruh, kemudian dengan perkembangan fisik dan mentalnya yang belum optimal, masih dalam proses, sehingga mudah untuk dibenturkan. Nah, dari Dinas Pemuda dan Olahraga, perhatiannya sampai ke situ, artinya mengajak begitu atau memberikan sosialisasi kepada pemuda sehingga mereka tuh tidak gampang untuk terpengaruh akan hal-hal seperti itu.
0: Iya, terima kasih Ibu Maya. Kami Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara memposisikan diri sebagai fasilitator, mediator maupun edukator ketika terjadi sebuah permasalahan hukum di masyarakat. Dan sosialisasi secara terus-menerus kami lakukan, bukan hanya sebatas harus mengumpulkan dalam jumlah banyak,
1: yeah.
0: tetapi kita langsung ke person, sehingga yeah. memang itu sangat terlihat dengan adanya perubahan-perubahan di mana ketika ada konflik,
1: mm-hmm.
0: dinas hadir, pemerintah daerah hadir, sehingga mereka dapat tersentuh dengan adanya kami melakukan pendekatan-pendekatan untuk meningkatkan skill atau keahlian mereka pada bidang masing-masing. Demikian Ibu Maya.
1: Iya, baik. Ya, dan untuk saat ini Kabupaten Maluku Tenggara kita bersyukur bahwa kondisinya sudah mulai aman dan baik. Artinya ini kesempatan yang baik juga, peluang yang baik juga untuk kembali mengakrabkan antara pemerintah dengan pemuda, mendapatkan potensi-potensi mereka, begitu ya Ibu Debi. Nah, berkaitan dengan potensi, kalau kita melihat perkembangan di Kabupaten Maluku Tenggara itu, potensi yang ada di sini itu lebih banyak mengarah ke apa dan bidang apa ini kira-kira? Kalau biasanya kan ada dari sisi olahraga tuh tinju, atau mungkin di bagian di bidang olahraga renang, atau di bidang yang mana, kalau dari pemerintah daerah sendiri sasarannya ke bidang apa yang bisa digali potensinya untuk mengajak semua pemuda yang ada di sini bisa ikut berkontribusi, Bu?
0: Iya, terima kasih Bu Maya. Khusus untuk bidang olahraga memang ada cabor-cabor yang mm-hmm. menjadi perhatian khusus dari pemerintah daerah, misalnya cabor wushu,
1: okay.
0: kemudian atletik, kemudian karate, juga renang. Jadi memang telah dilakukan pembinaan oleh KONI mm-hmm. terhadap cabor-cabor dimaksud. Perlu kami sampaikan juga untuk khusus untuk kepemudaan, memang banyak hal yang harus kami lakukan, banyak hal yang harus kami ini untuk menunjang apa skill atau yeah. keahlian dari pemuda-pemuda. Yang tadi saya jelaskan, kami melakukan kerjasama baik itu dengan Balai Latihan Kerja di Ambon, juga Balai Latihan Kerja di Bandung terkait dengan otomotif,
1: okay.
0: sehingga ke depan angka pengangguran itu dengan sendirinya dapat teratasi,
1: okay.
0: karena memang tantangan terbesar itu salah satunya yaitu pengangguran. Nah, bagaimana caranya kami Dinas Pemuda dan Olahraga memaksimalkan
1: yeah.
0: keahlian itu melalui kerjasama dengan Balai Latihan Kerja, sehingga pemuda Kabupaten Maluku Tenggara memiliki skill untuk menuju masyarakat Maluku Tenggara hebat.
1: Okay.
0: Demikian Ibu Maya.
1: Iya, baik. Ya, dan pendengar untuk saat ini line interaksinya dibuka. Silakan untuk Anda yang mau berpartisipasi di 0813-549-5875 dan di 22413. Silakan topiknya adalah pemuda berdaya olahraga maju untuk Indonesia Emas 2045. Banyak hal yang sudah di jelaskan oleh Kepala Dinas Ibu Debi Bunga, dan kita tahu bahwa di saat ini memang semua program yang dijalankan terutama di daerah ini berbenturan dengan yang namanya efisiensi. Namun ketika kita sandingkan dengan yang diinginkan oleh Bupati Maluku Tenggara Bapak Muhammad Tahir Hanubun mengatakan bahwa efisiensi adalah sesuatu hal yang harus kita hadapi dengan kreativitas yang dimiliki. Nah, dari penjelasan dari Ibu Debi juga memang kita melihat bahwa geliat dan upaya ini sudah terus dilakukan. Lalu apa yang ingin disampaikan? Silahkan, kami nantikan partisipasi Anda. Ini Ibu Debi, kami baca dulu ya, ada beberapa pesan WhatsApp ini kita ikuti dulu. Selamat pagi, assalamualaikum kepada Ibu Kadi, salam kenal. Senang sekali dengan topik ini, jadi membuat kita mengetahui program-program nyata yang dijalankan oleh pemerintah daerah melalui bidang olahraga. Dan sekedar usul saran, kalau bisa lebih banyak turun langsung di tempat-tempat pemuda yang berkumpul untuk mengajak mereka melakukan aktivitas yang lebih positif, yang membuat badan mereka lebih sehat dan seterusnya. Oke, ini Ibu Lina Heatubun di Ohoibun. Oke, Ibu Lina di Ohoibun ini warga Maluku Tenggara nih, sangat peduli dengan kemajuan Maluku Tenggara. Silakan Ibu Devi, boleh?
0: Iya. Iya, terima kasih Ibu Maya. Untuk Ibu Lina Heatubun, terima kasih untuk atensinya. Memang kami menerima saran tersebut dan yeah. ke depan kami memang punya kerinduan untuk langsung bergabung dengan pemuda-pemuda di Maluku Tenggara. Mm-hmm. Sehingga keakraban itu yang akan terjalin sehingga masalah-masalah yang terjadi itu dapat teratasi dengan baik. Demikian Ibu Maya. Mm-hmm.
1: Ada yang mengatakan bahwa aksi-aksi yang dilakukan itu sebetulnya karena butuh perhatian, begitu ya Ibu Debbie ya. Kalau kita sebagai perempuan kan kita melihatnya seperti itu, tapi kalau dari kacamata pemerintah kan mungkin lain lagi ya Ibu Debbie ya. Dan bagaimana dari pemerintah sendiri menghadapi situasi ini, kita tahu pasti banyak kendala.
0: Iya.
1: Ya, kendala itu tidak hanya soal anggaran, tetapi dari Kamtibmas dan lain sebagainya. Kendala yang paling krusial yang selalu menjadi perhatian dari dinas itu apa, Ibu?
0: Iya, terima kasih. Yang pasti, Ibu Maya, perhatian pemerintah daerah sangat besar terhadap masyarakat khususnya pemuda. Dan kendala-kendala yang ada tidak membuat atau menyurutkan kami untuk perhatian berkurang. Seperti yang tadi Ibu Maya katakan bahwa permasalahan yang terjadi karena kurangnya perhatian pemerintah daerah. Sebenarnya tidak. Barangkali kedekatan itu yang harus kita cari solusinya sehingga memang benar-benar dapat teratasi masalah-masalah kedepannya. Demikian Ibu Maya.
1: Iya, baik. Ya, dan ini ada pesan lewat WhatsApp lagi. Selamat siang, Shalom. Ingin menyampaikan kalau bisa dinas juga melakukan pendekatan dengan orang tua yang memiliki anak remaja sehingga sama-sama membagi tugas, membagi informasi untuk pemenuhan kebutuhan anak pada masa pertumbuhan dan khususnya remaja yang punya hobi di bidang olahraga. Dari Pak Ahmad di Kodim. Terima kasih Pak Ahmad. Ibu Debbie.
0: Iya, terima kasih Pak Ahmad di Kodim. Terima kasih untuk atensinya. Kedepan memang kami akan banyak hal yang akan kami lakukan. Salah satunya pendekatan-pendekatan khusus untuk remaja sehingga kenakalan remaja di Kabupaten Maluku Tenggara yang beberapa waktu lalu sempat viral itu dapat teratasi. Barangkali kami juga bukan saja melakukan pendekatan dari sisi person pribadi keluarga, tetapi kami juga akan melakukan pendekatan itu ke sekolah-sekolah yang juga melibatkan toko agama, tokoh masyarakat, karena ini merupakan tanggung jawab bersama. Sehingga apa yang menjadi kerinduan kita untuk menjadi atensi kita sehingga remaja itu dia dapat melakukan hal-hal positif, tentunya karena ada perhatian yang intens bukan hanya dari orang tua, sekolah, tetapi dari berbagai pihak. Demikian Ibu Maya.
1: Oke. Okay. Ibu Debbie, kalau dalam menjalankan program ini kan pasti tidak bisa berjalan sendiri ya.
0: Iya.
1: Dari dinas butuh dukungan, bersinergi dengan pihak-pihak lain. Sampai dengan saat ini bentuk menjalin komunikasi dan sinergi itu dilakukan seperti apa?
0: Iya, terima kasih Ibu Maya. Yang pasti kami semua bersinergi antara OPD. Jadi baik dinas pemuda olahraga, dinas pendidikan, dinas kesehatan, kami melakukan hal-hal yang memang sesuai dengan RPJMD. Kemudian kami sama-sama meningkatkan tusi kami masing-masing sehingga visi misi bupati dan wakil bupati Maluku Tenggara itu dapat terjawab dengan baik.
1: Okay.
0: Demikian Ibu Maya.
1: Iya, kalau bicara tentang sarana prasarana, kalau bidang olahraga ya khususnya Ibu, sarana prasarana penunjang ini kan sangat penting juga. Dari di Kabupaten Maluku Tenggara sendiri seperti apa ini Ibu?
0: Iya, terima kasih Ibu Maya. Khusus untuk sarana prasarana memang tidak dapat dipungkiri bahwa memang kita masih kurang.
1: Iya.
0: Kurang banyak hal yang memang harus dilakukan. Itu lagi kembali lagi yang tadi saya sampaikan. Kalaupun tidak efisiensi, pasti ada program-program baru yang pasti akan dilakukan. Cuma karena keterbatasan itu, tetapi bukan karena keterbatasan itu semangat kita dipatahkan. Ya, kita punya komitmen di bawah kepemimpinan Bapak Bupati, Bapak Muhammad R. Hanubun. Kita berkomitmen sehingga segala sesuatu itu dapat berjalan sebagaimana mestinya. Demikian Ibu Maya.
1: Ya, untuk sarana penunjang ini dan terlepas dari sarana saja ya Ibu ya, untuk
2: program-program yang tadi Ibu sampaikan, yang paling difokuskan ini apa saja ini?
0: Kalau untuk difokuskan, kami lebih ke 3 program semuanya kita harus laksanakan. Tapi memang karena terkendala dari sisi finansial, efisiensi anggaran, sehingga untuk saat ini memang yang kami lakukan tadi program kepramukaan tadi.
2: Okay. Ya, ini tadi, ke anak sekolah ya?
0: Iya, ke anak sekolah, sehingga memang itu sudah kami lakukan. Untuk 2 cabur lain, kebetulan memang agenda Popmal itu memang tertunda untuk tahun depan, tetapi saat ini sedang dilakukan pembinaan oleh KONI terhadap cabur-cabur yang memang punya peluang untuk memberikan medali kepada pemerintah daerah.
2: Oke. Okay. Ya, ini ada satu pesan WhatsApp. Selamat pagi Pro 1 RRI Tual, topik yang luar biasa. Ingin memberikan masukan kepada Ibu narasumber dan juga bertanya, bagaimana cara melakukan pembinaan kepada generasi muda, khususnya atlet-atlet yang sudah saat ini disiapkan untuk mengikuti ajang-ajang yang ditentukan oleh pusat dan juga daerah, dan kalau bisa dirutinkan biar mereka juga bisa lebih tampil prima. Semangat untuk Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara. Dari Pak Agus Dilanggur. Oke. Okay. Pak Agus Dilanggur menyampaikan perhatiannya lewat sesi yang baik ini, Ibu Devi.
0: Iya, ya, terima kasih untuk Pak Agus yang sementara berada di Langgur.
2: Iya.
0: Pembinaan yang dilakukan terhadap cabur-cabur memang lebih ke KONI, karena memang kami dari sisi TUSI, kami memang melakukan yang merupakan TUSI kami, tetapi pembinaannya lebih banyak KONI yang sangat berperan. Tetapi itu pun tidak menyurutkan kami tetap bekerja sama dengan KONI, sehingga memang terus dilakukan pembinaan kepada cabur-cabur yang memang memiliki peluang besar untuk mendatangkan medali kepada pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Demikian Ibu Maya.
2: Kita tahu bahwa kabupaten juga cukup mendapatkan banyak prestasi ya dari tahun ke tahun di bidang-bidang olahraga yang persaingannya itu sangat besar begitu. Nah, untuk mempertahankan ini Ibu Devi yang mungkin agak susah ya Ibu Devi. Strateginya bagaimana Ibu biar nanti bisa lebih baik lagi nih ke depan?
0: Iya, yang pasti Ibu Maya, mempertahankan sesuatu itu butuh butuh sesuatu yang memang harus tidak mudah. Sehingga memang yang menjadi perhatian bahwa memang disiplin itu merupakan faktor utama sehingga prestasi itu tidak dapat atau tidak mudah untuk dilepaskan. Yang pasti disiplin, komitmen, kemudian kita harus profesional.
2: Nah, itu.
0: Profesional sehingga memang yang menjadi harapan, yang menjadi cita-cita, yang menjadi ini dari para atlet di Kabupaten Maluku Tenggara itu tidak dapat tergoyahkan sehingga dapat mengharumkan nama Kabupaten Maluku Tenggara.
2: Oke, baik. Ya, dan pendengar, kami akan memberikan kesempatan lagi bagi Anda di saat ini. Namun sebelum kita lanjutkan lagi talk show di pagi hari ini, kita jeda sejenak untuk mendengarkan lagu berikut ini.

0: Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami dalam talk show interaktif Maluku Tenggara menyapa edisi hari ini Jumat 29 Mei pendengar, dan masih bersama dengan narasumber pelaksana tugas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara Ibu Debi Bunga, dan topiknya adalah pemuda berdaya, olahraga maju untuk Indonesia Emas 2045. Banyak hal yang sudah dijabarkan oleh Ibu Debi, dan kami lanjutkan lagi di saat ini, dan tentunya untuk klien interaktif tetap kami berikan untuk Anda hingga beberapa saat ke depan. Ibu Debi, kita lanjutkan lagi dialog ini. Kalau yang tadi Ibu Debi jabarkan, artinya bahwa perhatian dari pemerintah baik pusat daerah ini sudah sangat besar begitu ya, dan iya. Bagaimana sih penyerapan di kalangan masyarakat khususnya pemuda sendiri atas atensi dan perhatian yang diberikan ini Ibu?
2: Iya, terima kasih Ibu Maya. Khusus untuk hal ini, pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara melalui Dinas Pemuda dan Olahraga memang telah melakukan beberapa hal, dan sudah dilaksanakan beberapa waktu lalu. Di antaranya khusus untuk pemuda itu ada beberapa kegiatan untuk meningkatkan skill atau keahlian sesuai dengan bakat mereka. Itu diantaranya bakery, itu dari pemerintah daerah memberikan baik bahan maupun alat. Bahan itu berupa tepung, telur, kemudian alat berupa mixer, oven, dan sebagainya. Kemudian selain bakery, itu juga mebeler dan otomotif, dan itu sudah diterima dan dilaksanakan secara baik oleh penerima manfaat, dalam hal ini pemuda, di beberapa lokasi yang memang mereka memiliki keahlian khusus di situ, sehingga untuk mengembangkan potensi yang ada pada mereka, pemerintah daerah memberikan perhatian yang sangat besar, sehingga ke depan angka pengangguran di Kabupaten Maluku Tenggara itu dapat secara perlahan teratasi.
1: Baik, kalau bicara tentang bidang pemuda lainnya yang menyasar kepada pelajar ya, yang tadi Ibu sampaikan, pramuka khususnya, dari dinas melihat untuk hal ini seperti apa perkembangannya, dan seberapa penting sih masyarakat khususnya pelajar ini mengetahui dan ikut serta dalam keangkatan kepramukaan ini Ibu?
2: Iya, terima kasih. Memang khusus untuk kepramukaan itu memang mendapat perhatian yang sangat besar. Kami ketahui dengan pelaksanaan yang beberapa waktu lalu dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga, di mana telah dilakukan jambore cabang, dan memang dari jambore cabang itu untuk lebih meningkatkan lagi ini dari kepramukaan itu telah dilakukan seleksi guna mengikuti jambore nasional, dan banyak antusias dari pelajar-pelajar dari semua sekolah, baik di tingkat SMP di Maluku Tenggara di mana bukan hanya di Kecamatan Kei Kecil saja yang terpilih, tetapi juga dari Kecamatan Kei Besar, kemudian Kei Kecil Timur maupun Kei Kecil Barat. Karena memang perhatian ini, maka pemerintah daerah hadir untuk memang mengembangkan sisi-sisi positif dari pelajar, sehingga memang kegiatan ini mendapat perhatian yang sangat baik, sehingga ke depan yang tadi sebagaimana saya sudah jelaskan bahwa untuk pelaksanaan Jambore Nasional ini akan diberangkatkan 24 orang anak dari 12 gudeb, di mana dua regu itu terdiri dari putri dan satu regu terdiri dari putra, yang memang rencananya kalau tidak ada halangan itu akan diberangkatkan mulai dari tanggal 7 sampai 14 Agustus 2026.
1: Ini juga satu peluang yang baik untuk pemuda pelajar begitu ya, mengembangkan
2: benar sekali
1: potensi mereka.
2: Iya.
1: Dan pemerintah daerah terus mengawal hal ini, Ibu ya.
2: Iya. Di bawah kepemimpinan yang terhormat Bapak Muhammad Tahir Hanubun, memang perhatian dan ini sangat diberikan kepada masyarakat khususnya pemuda, sehingga memang mereka bersemangat untuk terlibat langsung dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan di sini. Demikian Ibu Maya.
1: Iya, Ibu Debbie, kita tahu kalau di secara geografis Maluku Tenggara ini kan terpisah pulau, ada yang masih terpencil.
2: Iya.
1: Bagaimana dari pemerintah daerah melihat potensi yang dimiliki oleh pemuda sampai ke semua lini itu, ini yang sistem dipakai seperti apa sehingga bisa mengambil semua potensi-potensi yang ada gitu, tidak hanya di wilayah kota begitu. Terus kedepannya itu nanti seperti apa untuk hal ini?
2: Iya, yang pasti kami semua bersinergi dari semua aspek. Semua OPD memang meningkatkan seluruh totalitas untuk pelaksanaan TUSI dalam kaitannya dengan pengembangan kualitas pemuda maupun pelajar di Kabupaten Maluku Tenggara. Memang kita ketahui bahwa Maluku Tenggara merupakan bagian dari daerah kepulauan, tetapi tidak menyurutkan pemerintah daerah untuk terus melakukan kegiatan-kegiatan yang tentunya berdampak positif, sehingga bukan hanya dilakukan di seputaran wilayah Kei Kecil, tetapi juga dilakukan sampai ke daratan Kei Besar, di mana kita ketahui bahwa Maluku Tenggara terdiri dari 11 kabupaten, 11 kecamatan, sehingga dalam setiap momen, setiap kegiatan itu dilibatkan semua pihak, baik dari pemerintah kecamatan sampai kepada pemerintah di 192 Ohoy. Sehingga hal-hal positif bukan hanya didapatkan oleh masyarakat yang berada di kota, tetapi juga di desa. Demikian Ibu Maya.
1: Baik. Ya, dan ini ada satu pertanyaan ya, lebih kemasukan ya sepertinya ini. Selamat siang untuk Ibu Kadis Dispora Kabupaten Maluku Tenggara, tetap sukses dan semangat, dan secara umum untuk pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara, ingin mengusulkan kalau bisa Dinas Pemuda Olahraga berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan untuk mempersiapkan tubuh atlet-atlet masa depan itu biar lebih sehat dan memenuhi syarat sehingga mereka juga bisa lebih optimal dalam berlomba. Ini satu masukan yang luar biasa, tapi sayang sekali namanya tidak disertakan. Boleh ya Bapak atau Ibu menyertakan namanya. Ke depan diusulkan untuk bekerja sama dengan Dinas Kesehatan atau jangan-jangan sudah melakukan hal ini, Ibu?
2: Iya, terima kasih Ibu Maya. Terkait dengan saran yang disampaikan oleh seseorang yang tidak menyebutkan identitasnya, terima kasih banyak untuk doa dan ucapannya. Yang pasti memang kami tetap melakukan kerjasama kolaborasi antara OPD, sehingga memang ke depan apa yang dicita-citakan oleh pemerintah daerah melalui visi misi itu dapat terjawab dengan baik. Khusus untuk atlet, memang kami bekerja sama juga dengan KONI. Untuk selain pembinaan, kami juga memperhatikan atlet-atlet yang memang dipastikan akan memberikan hal-hal yang berdampak positif untuk kemajuan olahraga di Kabupaten Maluku Tenggara. Iya, terima kasih Bu Maya.
1: Jadi yang disampaikan ini mungkin mengharapkan biar atlet-atlet di Maluku Tenggara ini posturnya kalau ketika ada perekrutan itu sudah siap begitu secara postur untuk jenis-jenis olahraga tertentu. Sepertinya menarik juga ini Ibu Debbie ya. Jadi nanti bisa lebih memperluas potensi atau upaya-upaya untuk mendapatkannya. Nah, bicara tentang program-program yang tadi Ibu Debbie sampaikan, seberapa sering melibatkan pemuda sendiri? Mungkin di setiap wilayah itu apakah ada pemuda-pemuda yang sudah ditunjuk ataukah dari katakanlah mungkin dari RT RW atau camat-camatnya begitu biar kolaborasinya lebih enak begitu berjalan, Ibu.
2: Iya, terima kasih. Barangkali perlu kami sampaikan terhadap tiga program yang kami sebutkan tadi, khusus untuk pengembangan kapasitas kepemudaan. Memang ini terbuka luas kepada memang pemuda yang memang merasa terpanggil untuk mengembangkan skillnya, keahliannya sesuai dengan apa yang dia tekuni, sehingga mereka harus proaktif bekerja sama maupun mengkonfirmasi kepada kami Dinas Pemuda dan Olahraga, sehingga memang kami tahu sasaran-sasaran dari pemuda-pemuda yang memang punya komitmen untuk mengembangkan skill di tiap bidang. Sebagaimana tadi saya sebutkan bahwa pemerintah daerah melalui Dinas Pemuda dan Olahraga sudah memberikan perhatian yang sangat baik. Saya tidak bisa sampaikan sempurna, sangat baik karena memang banyak hal yang harus kami benahi. Tetapi paling tidak apa yang kami lakukan sudah menyentuh pemuda, sehingga dengan sendirinya mereka dapat mengembangkan skill atau keahlian yang ada pada mereka dengan cara mengembangkan skill-skill itu yang sebagaimana tadi saya sebutkan melalui pelatihan-pelatihan yang sudah dilakukan beberapa waktu lalu. Dan memang ke depan kami berpikir untuk melakukan pelatihan yang berkaitan dengan beber shop maupun dengan racik kopi.
1: Itu yang lagi diminati di zaman sekarang.
2: Jadi memang kami harus mengkondisikan dengan kondisi kekinian yang ada, sehingga memang pemuda-pemuda bukan karena terbatas kita tinggal di Maluku Tenggara. Kita harus punya planning ke depan. Kita juga bisa sejajar dengan pemuda-pemuda yang notabene berada di luar daerah. Dan di situ memang kita punya komitmen yang sangat besar. Pemerintah daerah memiliki komitmen yang sangat besar untuk memang mengembangkan kreativitas, mengembangkan bakat-bakat yang memang harus dikembangkan untuk kemajuan pemuda itu sendiri. Demikian Ibu Maya.
1: Ya, dan masih kami berikan ruang untuk Anda pendengar di saat ini dalam dialog interaktif Maluku Tenggara Menyapa, program kerjasama pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual. Pendengar, kami juga masih memberikan kesempatan untuk Anda beberapa menit ke depan dalam sesi interaktif. Topiknya adalah pemuda berdaya olahraga maju untuk Indonesia Emas 2045. Kembali lagi dengan Ibu Debbie. Ibu Debbie, kalau bicara tentang Indonesia Emas 2045, pastinya persiapannya itu dimulai dari sekarang paling tidak ya, atau bahkan beberapa waktu sebelumnya. Kalau dari program-program yang diturunkan ini, kemudian juga dengan apa yang diinginkan oleh Bapak Bupati, ini kira-kira targetnya seperti apa sehingga capaian-capaian itu nanti bisa akan terakomodir, Ibu?
2: Iya, untuk menuju visi Indonesia Emas 2045, maka yang sangat didahulukan yaitu peran pemudanya.
1: Iya.
2: Peran pemudanya di mana yang pertama kita harus meningkatkan keahlian dari pemuda itu sendiri. Itu khusus untuk program pengembangan kapasitas kepemudaan. Barangkali dari empat kegiatan yang tadi sudah saya sebutkan, itu kami harapkan kiranya ke depan itu dapat meningkatkan kualitas pemuda di Maluku Tenggara. Kemudian khusus untuk peningkatan keolahragaan, memang kita harus berbenah untuk ini lebih banyak terkait dengan sarana dan prasarana, yeah. Sehingga atlet tidak terkendala untuk meningkatkan mutu potensi yang dimiliki oleh para atlet. Dengan adanya sarana pendukung berarti dengan sendirinya apa yang kita harapkan ke depan untuk Maluku Tenggara itu bisa dapat terjawab, menghasilkan ini tentunya emas. Kita bermimpi ya, kita bermimpi emas bukan perak,
1: iya,
2: maupun perunggu.
1: Iya. Iya.
2: Karena dengan adanya perolehan itu berarti kita mengetahui bahwa daerah itu maju. Dengan adanya prestasi yang ada berarti dengan sendirinya terlihat bahwa daerah itu maju.
1: Okay.
2: Dan Maluku Tenggara untuk prestasi sangat ini sekali, mendapat ini sekali karena memang banyak hal yang sudah diraih oleh pemerintah daerah dalam berbagai aspek. Tetapi untuk khusus bidang olahraga memang kita harus banyak berbenah. Banyak hal yang harus dilakukan untuk menunjang keberlangsungan daripada olahraga itu sendiri.
1: Baik.
2: Khusus untuk kepramukaan memang banyak hal yang juga menjadi impian. Barangkali bukan hanya karena kendala efisiensi, tetapi yang perlu di ini adalah komitmen disiplin yang tinggi dari para pelajar, sehingga banyak hal-hal positif yang harus diambil untuk kemajuan dari pemuda itu sendiri. Demikian Ibu Maya.
1: Iya, baik. Ini ada satu respon lagi yang terakhir ya, kami berikan kesempatan untuk Anda yang bergabung di sesi interaktif. Selamat pagi, Shalom. Ingin memberikan masukan, pemerintah harusnya lebih memperhatikan kondisi stadion Maren sehingga itu menjadi salah satu wadah untuk menampung para atlet maupun masyarakat yang memiliki hobi berolahraga. Kalau melihat kondisi stadion saat ini terasa kurang nyaman untuk dijadikan tempat berolahraga sehingga masyarakat juga enggan untuk menggunakan. Mohon perhatian lewat kesempatan yang baik ini dari Ibu Yanti di Perumnas. Kayaknya dekat ya lokasinya.
2: Iya, terima kasih Bu Maya. Khusus untuk Ibu Yanti, terima kasih untuk perhatiannya. Memang benar kondisi dari Stadion Maren memang perlu ada perbaikan-perbaikan. Sehingga memang kita berharap ke depan ada sentuhan anggaran di situ. Sehingga memang apa yang menjadi kekurangan itu bisa dapat teratasi dengan baik karena memang banyak kegiatan yang dipusatkan
1: ya.
2: Pusatkan di situ sehingga memang harus mendapat perhatian ekstra sehingga kondisi fisik daripada stadion itu sendiri dapat enak dilihat dari sisi estetikanya.
1: Lebih nyaman juga,
2: iya,
1: juga ya.
2: Sehingga kenyamanan itu dapat tercipta dengan baik.
1: Oke, baik. Ya, dan pendengar untuk sesi interaktifnya di saat ini kami sudahi. Kami pastinya mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi dan kita akan memberikan kesempatan kepada narasumber kita Ibu Debbie Bunga selaku pelaksana tugas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara untuk menyampaikan pesan ataupun himbauan atau apapun itu yang datangnya dari dinas kepada masyarakat untuk sama-sama mendukung program-program yang diusung oleh Dinas Pemuda dan Olahraga.
2: Ya, terima kasih Bu Maya. Closing statement dari kami bahwa pemuda adalah harapan bangsa. Oleh karena itu pemuda diharapkan untuk memiliki dedikasi, memiliki kualitas sehingga dapat mewujudkan cita-cita bangsa. Karena di tangan pemudalah, maka negara ini dapat maju, dapat sejahtera. Karena seperti kata Bung Karno, sang proklamator, bahwa beri saya 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kugoncangkan dunia. Kalimat ini membuktikan energi pemuda adalah kekuatan terbesar sebuah bangsa. Dan kami percaya bahwa pemuda Maluku Tenggara merupakan pemuda yang tangguh, pemuda yang berdedikasi, berloyalitas tinggi, sehingga dapat memajukan masyarakat Maluku Tenggara menuju masyarakat yang hebat, yang mumpuni. Dan tentunya besar harapan kami kiranya dengan adanya sentuhan-sentuhan ataupun perhatian-perhatian dari pemerintah daerah dapat digunakan secara baik oleh pemuda yang diberikan perhatian untuk mengembangkan skill ataupun keahlian mereka di bidang masing-masing, sehingga dapat mengurangi angka pengangguran dan dapat menjawab keinginan masyarakat untuk menjadi masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Demikian dari kami, Ibu Maya. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Debbie Bunga selaku pelaksana tugas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara. Sukses terus untuk pemerintah daerah Maluku Tenggara.
2: Amin, amin.
1: Mudah-mudahan ke depan lebih baik, dan pendengar dan juga pemirsa tentunya menjalankan program-program yang diusung oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga membutuhkan dukungan dari kita semua, terutama pemuda, orang tua, dan setiap orang. Untuk itu mari kita mengambil peran untuk hal ini sehingga mendukung roda pemerintahan pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara menuju Indonesia Emas 2045. Sampai di sini kami temani Anda dalam Talk Show Interaktif edisi hari ini dalam edisi Jumat 29 Mei 2026. Mohon maaf untuk hal-hal yang kurang berkenan. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan, dan sampai jumpa.

0: repetirá.
1: Demikian telah kita ikuti Maluku Tenggara Menyapa. Informasi akurat, pembangunan merata.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

Radio Republik Indonesia Tuhan Dilanggar pendengar. Masih bersama Anda saya Didi dan juga rekan Betu Sailolin di meja putar. Baru saja kami hadir untuk Anda lewat dialog Maluku Tenggara menyapa. Dan kebersamaan kita berlanjut pendengar musik dan informasi hingga nantinya di pukul 12 waktu Indonesia Timur. Nantinya kami akan hadir lewat sajian lagu-lagu Islami dan tentunya hingga kami akan menyiarkan secara langsung sholat Jumat. Untuk itu tetap stay tune terus bersama kami di 103,6 MHz.

Inovasi adalah nafas dan strategi pengembangan usaha bagi setiap UMKM yang ingin maju. Selain itu, inovasi juga dapat berupa penambahan fitur, peningkatan kualitas, atau bahkan diversifikasi produk untuk menjangkau segmen pasar yang lebih luas. Jadi sangat penting ya untuk tetap up to date dengan teknologi terkini yang dapat membantu proses inovasi. Jadi, inovasi yang berkelanjutan akan membuat UMKM tetap relevan dan bersaing di pasar. Jadi, kita harus memiliki inovasi produk atau jasa.

Musik dan informasi, pendengar, kami masih bersama Anda dan kembali perbarui informasi untuk Anda pendengar. Info ini kami kutip dari laman rri.co.id. Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan terus mendorong penguatan transformasi massal perkotaan. Hal ini pendengar sebagai solusi menekan bebas subsidi bahan bakar minyak BBM sekaligus mengurangi kemacetan dan polusi udara di kota-kota besar. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Aan Sahanan mengatakan, saat ini sektor transportasi menjadi salah satu penyumbang terbesar beban ekonomi masyarakat. Selain biaya mobilitas yang tinggi, sektor ini juga menyerap sebagian besar subsidi BBM nasional. Menurutnya, kondisi tersebut memicu berbagai persoalan perkotaan, mulai dari lamanya waktu perjalanan, kerugian akibat kemacetan, polusi udara, hingga terbatasnya akses masyarakat terhadap pendidikan dan pekerjaan. Untuk mengatasi persoalan itu, pemerintah terus mengembangkan angkutan umum massal perkotaan di 20 kota utama sesuai RPJMN 2025-2029. Program tersebut diarahkan untuk memangkas durasi perjalanan, meningkatkan aksesibilitas, dan memperkuat kawasan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Sebagai bentuk dukungan terhadap digitalisasi layanan transportasi daerah, Kemenhub juga menghadirkan sejumlah platform digital seperti aplikasi Mitra Darat untuk membantu operator meningkatkan kualitas pelayanan secara cepat dan terukur. Selain itu pendengar, tersedia pula sistem resmi teman base aplikasi pengelolaan operasional by the service untuk pemantauan laporan operasional digital checker app guna mengawasi standar pelayanan minimal operator base serta checker web untuk memantau capaian pelayanan.

Di era digital yang terus berkembang, strategi promosi produk online menjadi suatu aspek vital bagi bisnis UMKM. Pada proses penerapannya, kita harus bisa membuat konten yang menarik dan relevan bagi target pasar, serta mengoptimalkan website untuk mesin pencari. Selain itu, analisis data dari kegiatan pemasaran online dapat memberikan insight berharga mengenai keefektifan strategi yang digunakan. Jadi, kita harus menjalankan strategi digital marketing untuk mengembangkan bisnis UMKM kita.

Efisiensi dalam operasional adalah penting untuk mengurangi biaya dan meningkatkan produktivitas kerja. UMKM perlu mengevaluasi dan meningkatkan proses internal bisnis secara berkala. Ini bisa melalui otomatisasi proses, pelatihan karyawan, atau penggunaan alat dan perangkat yang lebih efisien. Jadi, efisiensi dan produktivitas yang tinggi akan membantu UMKM dalam menghasilkan lebih banyak dengan sumber daya yang lebih sedikit.

Radio Republik Indonesia Tuan Dilanggoro pendengar, kami ucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda yang masih terus tujuan bersama kami. Kita saat ini sementara menikmati sejenak lagu-lagu islami. Dan tentu saja pendengar, sesaat lagi juga kami akan hadir untuk Anda menyiarkan secara langsung sholat Jumat yang akan berlangsung di Masjid Rauda Langgur. Untuk itu pendengar, stay tune terus bersama kami di 103,6 MHz.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia, tuan pendengar. Dan untuk sajian lagu-lagu islami kami akhiri sejenak untuk Anda. Kembali kami ajak Anda untuk mengikuti siaran langsung sholat Jumat yang berlangsung di Masjid Raudha Langkur.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah pelaksana salat Jumat yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kami menyampaikan khatib maupun imam pada Jumat kali ini, diharapkan kepada para jemaah yang masih ada di belakang agar dapat maju mengisi saf-saf yang masih kosong di depan. Sekali lagi para jemaah, ayo bergegas untuk mengisi saf-saf yang masih kosong di depan demi kesempurnaan salat Jumat kita. Adapun laporan kas uang Jumat Masjid Agung Raudah Langgur Maluku Tenggara pertanggal 24 Mei 2026, adapun pemasukan sebesar Rp1.443.000, pengeluaran sebesar Rp600.000, saldo akhir Rp633.000. Dengan demikian total saldo saldo kas uang Jumat Masjid Agung Raudah Langgur Kabupaten Maluku Tenggara sebesar Rp9.205.000. Adapun yang bertindak sebagai khatib pada Jumat kali ini, yakni Ustadz Tibrani Amin Renhoran SPDI, Imam Masjid Agung Raudah Langgur Kabupaten Maluku Tenggara sekaligus merangkap imam. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wallahul muafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ma'asiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah.

0: محمد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الله أكبر الله أكبر.

لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح.

0: Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul quddusus salam wa ashhadu anna sayyidina wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul syaraf wal ihtiram. Amma ba'd, fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Washkuruhu ala ma hadakum lil islam wa awlakum minal fadli wal an'am wa ja'alu min ummati zawil arham. Qala ta'ala, inna iddata syuhril inna Allah isna ashara shahra fi kitabillahi yawma halakas samawati wal ard minha arba'atan hurum zalika dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul mushrikin kafah kama yuqatilunakum kafah wa'lamu anna allaha ma'al muttaqin. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang terus menganugerahkan nikmat dan rezekinya kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, termasuk nikmat agung, nikmat besar kepada kita semua berupa nikmat umur panjang dan kesehatan sehingga bisa terus melaksanakan tugas utama di dunia ini, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat ini wajib kita syukuri biqauli alhamdulillahirrabbilalamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Habibana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat serta seluruh ahlul baitnya. Semoga syafaatnya senantiasa tercurah kepada kita semua hingga akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Wajib juga pada kesempatan khutbah kali ini, sebagai hati pengganti, saya berwasiat kepada jemaah sekalian, lebih khusus kepada diri saya pribadi, untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Peningkatan ini bukan hanya dalam bentuk kuantitas atau jumlah, namun juga kualitas atau mutu dalam menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangannya. Mudah-mudahan dengan peningkatan ketakwaan ini kita akan termasuk golongan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah, beribadah di sini tentu bukan hanya berdasarkan seberapa banyak ibadah yang kita lakukan, namun sangat penting memperhatikan kualitas ibadah yang kita lakukan, mulai dari lurusnya niat, konsistensi dalam pelaksanaannya, dampak positif ibadah tersebut pada spiritualitas kita. Peningkatan kualitas ibadah ini bisa dilakukan dengan memperhatikan waktu-waktu istimewa dalam melaksanakan ibadah tersebut yang banyak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Seperti waktu istimewa saat ini di mana kita sudah berada di bulan Zulhijjah yang oleh Allah Subhanahu wa taala ditetapkan sebagai bulan mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddata syuhuri inda Allah isna asyara syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atan hurum zalika dinu qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah wa'lamu anna allaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan sebagaimana ketetapan Allah Subhanahu wa taala di Lauhil Mahfuz pada waktu dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan Muharram. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu kepadanya 4 bulan itu, dan perangilah orang-orang musyrik semuanya sebagaimana mereka pun memerangimu semuanya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Quran Surat At-Taubah ayat 36. Ma'asyarul muslimin, pelaksana salat Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam tafsir Al-Quran terbitan Kementerian Agama Republik Indonesia dijelaskan bahwa 4 bulan haram atau mulia tersebut adalah bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Pada bulan mulia ini Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk tidak boleh melakukan peperangan, bukan hanya di zaman Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Ketetapan ini diberlakukan. Perintah Allah ini juga berlaku pula dalam syariat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sebagai nabi pendahulu sebelum Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hikmah dari larangan berperang di bulan-bulan mulia ini agar umat Islam bisa melaksanakan dan meraih keutamaan ibadah yang ada di dalamnya. Seperti ibadah yang identik dan tidak bisa terlepas dari bulan Zulhijjah, yakni ibadah haji ke tanah suci Makkah. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah, selain melaksanakan ibadah haji sebagai rukun Islam yang kelima, ada banyak amalan-amalan ibadah yang bisa kita lakukan di bulan Zulhijjah ini dan memiliki banyak keistimewaan, terlebih melaksanakan ibadah di awal-awal Zulhijjah sampai dengan hari Tasyrik yang termasuk dalam rangkaian ibadah di hari raya Idul Adha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin ahabba ila Allah ayyata'abbada lahu fiha min ashar dzi hijjah ya'dil siyamu kullu yawmi minha bisiyami sunnati wa qiyamu kulla laylati wa minha biqiyami laylatil qadr." Tidak ada hari-hari yang lebih Allah sukai untuk beribadah selain 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Satu hari berpuasa di dalamnya setara dengan 1 tahun berpuasa. 1 malam mendirikan salat malam setara dengan salat pada malam Lailatul Qadar, hadis riwayat At-Tirmizi. Dari hadis ini kita mengetahui bersama bahwa disunahkan bagi kita untuk berpuasa di 10 hari pertama dengan berbagai keutamaan di dalamnya. Syekh Zakaria Al-Ansari dalam Asna Al-Matalib menjelaskan bahwa pada tanggal 1 sampai 7 Zulhijjah disunahkan berpuasa bagi orang-orang yang sedang menunaikan ibadah haji ataupun tidak. Sementara tanggal 8 Tarwiyah dan 9 hari Arafah hanya disunahkan bagi yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji. Ma'asyaral muslimin, pelaksana salat Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Selain ibadah puasa, memasuki 10 hari pertama Zulhijjah, kita juga dianjurkan untuk memperbanyak ibadah-ibadah yang lain seperti memperbanyak zikir, sedekah, membaca Al-Quran dan berbagai macam amalan sunnah lainnya. Zulhijjah juga memiliki 3 ibadah yang identik dan tak bisa lepas serta harus dilaksanakan hanya pada bulan ini. 3 ibadah tersebut adalah salat Idul Adha, kurban dan haji. 3 ibadah ini memiliki keutamaan dengan ibadah-ibadah yang lain. Inilah suasana bulan Zulhijjah, semakin semarak kebersamaan dan penuh dengan kebahagiaan. Setelah melaksanakan salat berjamaah di masjid dan tempat-tempat lainnya, umat Islam melakukan ibadah penyembelihan hewan kurban dan berbagai kebahagiaan dengan saling berbagi rezeki berupa daging kurban. Sementara di tanah suci, para jemaah haji melakukan rangkaian puncak ibadah untuk menyempurnakan keislaman mereka. Kita doakan semoga para jemaah haji diberikan kekuatan dan perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala sehingga mereka bisa melaksanakan rangkaian rukun dan wajib haji dan mendapatkan predikat haji yang mabrur dan mabrurah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyaral muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, berkurban pada hari raya Idul Adha memiliki nilai keutamaan dan kemuliaan yang sangat tinggi dan merupakan salah satu perbuatan yang sangat disenangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya Allah segera mempersiapkan pahala kepada orang-orang yang berkurban. Walaupun pisau baru digesek pada leher hewan tersebut, namun sebelum darahnya membasahi tanah, hal ini merupakan balasan atas ketaatan orang-orang yang berkurban dalam memenuhi seruan Allah subhanahu wa ta'ala. dalam salah satu hadisnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma amila adami min amali yawman nahri ahabba ila Allah min ihraqi damin wa innahu la ya'ti yawmal qiyamah fi farsihi bikurunihi wa ash'ariha wa azlafiha wa innad dama la yaq'u min Allah bimakanin qabla an yaqfa'a fil ardi fatibu biha nafsah." Tidak ada amalan yang dilakukan oleh manusia pada hari raya kurban yang lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala selain menyembelih hewan kurban. Sesungguhnya hewan kurban itu pada hari kiamat akan datang beserta tanduk-tanduknya, bulu-bulunya dan kuku-kukunya, dan sungguh sebelum darah kurban itu mengalir ke tanah, pahalanya telah diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya lapangkanlah jiwa kalian untuk melakukan. Selain keutamaan ini, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam salah satu karyanya yang berjudul Al-Gunyai li Talibi Tariqi Al-Haq menegaskan bahwa suatu saat Nabi Daud pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala perihal pahala atau balasan yang akan didapatkan oleh umat Nabi Muhammad yang berkurban. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Sawabuhu an a'tiyahu bikulli sa'rati ala jasadiha ashra hasanati wa amhu anhu ashra sayyi'ah wa arfa'ahu lahu ashra darajat amma 'alimta ya Dawuda anna ad-duhaya hiya al-mataya wa anna ad-duhaya tamhu khataya." Pahalanya adalah bahwa pada setiap bulu dari hewan kurbannya aku beri dia 10 kebaikan, aku hapus 10 dosa-dosanya, dan aku angkat dia dengan 10 derajat. Ketahuilah wahai engkau Daud, bahwa sesungguhnya hewan kurban itu adalah kendaraan, dan sungguh hewan kurban itu adalah penghapus kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah. Demikian khutbah Jumat singkat yang dapat kami sampaikan perihal keutamaan pada pahala yang akan didapatkan oleh orang-orang yang berkorban. Semoga bisa membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua dan digolongkan bagi hamba-hamba yang istiqomah dalam menjalankan semua perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum bil ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.
1: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك.

0: Republik Indonesia Tuali Langgur kembali bersama Anda pendengar. Baru saja kita ikuti siaran langsung sholat Jumat yang berlangsung di Masjid Agung Rauda Langgur. Dan pendengar, kembali kami ajak Anda untuk mengikuti penyampaian dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur.
1: Wakil pada perempat final Singapore Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Safira Amalia.

Mendengarin Demi Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Mesir memulai persiapan menuju Piala Dunia dengan kemenangan tipis 1-0 atas Rusia dalam laga uji coba di Stadion Internasional Kairo malam tadi. Pada pertandingan ini, bintang utama Mesir Mohamed Salah

babak pertama usai. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-64, pemain pengganti Mustafa Ziko sukses mencatatkan namanya di papan skor melalui sundulan setelah menerima umpan matang dari bek kanan Mohamed Hani. Bola gagal diantisipasi kiper Rusia Stanislav Akatsev dan skor menjadi 1-0. Selain mengamankan kemenangan, laga ini juga dimanfaatkan pelatih Mesir untuk menguji kedalaman skuad dengan melakukan hingga 10 pergantian pemain sepanjang pertandingan. Kemenangan atas Rusia dipastikan meningkatkan kepercayaan diri Mesir sebelum bertolak ke Amerika Serikat untuk melakoni laga uji coba terakhir melawan Brasil di Cleveland pada 7 Juni. Setelah itu, The Pharaohs akan memulai perjuangan di Grup G Piala Dunia dengan menghadapi Belgia di Seattle pada 16 Juni.

0: Pecinta sepak bola, Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan para pemain muda terbaik dunia, tetapi juga menjadi panggung spesial bagi sejumlah legenda sepak bola yang masih bertahan di level tertinggi. Di usia yang tak lagi muda, para pemain veteran tetap dipercaya memperkuat negaranya dan bahkan masih mencatatkan rekor luar biasa di sepak bola internasional. Siapa saja pemain senior yang masih bersinar di Piala Dunia 2026? Kita simak informasinya berikut ini.
1: Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Piala Dunia 2026 bukan hanya menjadi panggung para pemain muda, tetapi juga ajang spesial bagi sejumlah legenda sepak bola dunia yang masih bertahan di level tertinggi.
3: Little flick from João Félix. Ronaldo down in the area, penalty! It's Ronaldo, it's 1-0 Portugal!
2: Nama pertama tentu saja Cristiano Ronaldo dari Portugal. Di usia 41 tahun, Ronaldo masih dipercaya memimpin Portugal di ajang Piala Dunia 2026. Turnamen ini menjadi Piala Dunia ke-6 sepanjang karirnya, sekaligus rekor tersendiri di sepak bola dunia. Hingga 2026, Ronaldo tercatat sudah mencetak 143 gol internasional dari 226 pertandingan bersama Portugal dan menjadi top skor internasional sepanjang masa. Tak hanya itu, Ronaldo juga menjadi pemain pertama yang mampu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Konsistensi dan ketajamannya membuat sang mega bintang tetap menjadi perhatian dunia meski usianya telah memasuki kepala 4.
3: Now he'll unleash one! Sensational goal from Luka Modric!
2: Nama berikutnya adalah Luka Modric dari Kroasia. Gelandang berusia 40 tahun itu masih menjadi motor permainan Kroasia berkat visi bermain dan pengalaman luar biasanya. Modric memiliki catatan spesial setelah membawa Kroasia menjadi runner-up Piala Dunia 2018 dan finish peringkat ketiga pada edisi 2022. Modric juga tercatat sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak sepanjang sejarah tim nasional Kroasia. Kehadirannya di Piala Dunia 2026 menjadi bukti bahwa kualitas dan kecerdasan bermain mampu menjaga performa seorang pemain di level tertinggi.
3: Across Chester down, it's a real chance. Another great save by Ochoa. Paulinho had the stab. He denies Brazil for a second time.
2: Sementara itu dari Meksiko ada nama Guillermo Ochoa. Kiper veteran berusia 40 tahun itu kembali tampil di Piala Dunia dan berpeluang mencatat sejarah dengan 6 penampilan di turnamen sepak bola terbesar dunia. Ochoa dikenal luas berkat aksi heroiknya pada Piala Dunia 2014, terutama saat tampil gemilang menghadapi Brazil. Hingga kini ia dianggap sebagai salah satu penjaga gawang terbaik yang pernah dimiliki Meksiko. Kehadiran para pemain veteran ini akan menunjukkan bahwa pengalaman, disiplin, dan profesionalisme

0: Pendengar RRI, Swedia akan berlaga di Piala Dunia FIFA ke-13 mereka di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Mereka bertekad untuk mengulangi prestasi pada turnamen terakhir yang digelar di Amerika, yakni finish di peringkat ketiga yang luar biasa pada Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat. Berikut selengkapnya kita simak dalam Bedah Tim.
1: Dulu mereka pernah mencapai final Piala Dunia dan dia kembali.
2: Setelah absen di Qatar 2022, tim Skandinavia ini akhirnya kembali ke panggung terbesar sepak bola dunia.
1: Ini akan menjadi penampilan ke-13 Swedia di Piala Dunia, sebuah negara yang punya tradisi panjang, bahkan pernah menjadi runner-up dunia di tahun 1958.
2: Tapi mungkin kenangan paling ikonik Swedia datang dari Amerika Serikat 1994. Di turnamen itu mereka tampil luar biasa dan finish di posisi ketiga dengan nama-nama seperti Kenneth Anderson, Henrik Larsson, dan Thomas Ravelli menjadi pahlawan nasional.
1: Setelah pensiunnya Zlatan Ibrahimovic, Swedia kembali dengan generasi baru dipimpin pelatih Graham Parer. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga penuh drama.
2: Harus melalui babak playoff, Viktor Gyökeres menjadi pahlawan saat mencetak hat-trick melawan Ukraina dan gol kemenangan menit ke-88 saat menumbangkan Polandia.
1: Di final tahun 1998, kejutan di 94 hingga kebangkitan baru di 2026. Swedia selalu punya cara untuk menciptakan cerita besar di Piala Dunia.
2: Sejauh mana Swedia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami. Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Salah lempar!
4: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oh, that's good.
1: Informasi dari tenis, petenis peringkat 1 dunia Jannik Sinner tersingkir pada putaran kedua French Open 2026 tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
2: Petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner tersingkir dramatis pada putaran kedua French Open 2026 di Roland Garros tadi malam. Bermain di lapangan Philippe Chatrier, Sinner kalah 5 set dari Juan Manuel Cerúndolo setelah unggul pada 2 set awal dan memimpin 5-1 pada set ketiga. Kondisi fisik petenis Italia itu kemudian menurun hingga akhirnya kalah 6-3, 6-2, 5-7, 1-6, dan 1-6 dari wakil Argentina tersebut. Kekalahan ini menjadi kejutan besar musim 2026 sekaligus mengakhiri rekor 30 kemenangan beruntun milik Sinner. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku tidak berada dalam kondisi fisik terbaik untuk merebut hasil positif.
3: Didn't feel very well.
4: Saya tidak merasa terlalu baik di lapangan, tetapi itu bisa terjadi. Saya sebenarnya berada dalam posisi bagus, termasuk pada set ketiga, tetapi gagal menutupnya lewat servis dan cukup kesulitan. Sama juga kepada Juan, dia bermain sangat solid, terutama pada akhir pertandingan. Itulah olahraga.
2: Sementara itu, kemenangan ini membuat Juan Manuel Cerúndolo menjadi pemain pertama yang menyingkirkan unggulan teratas sebelum putaran ketiga turnamen lapangan tanah liat sejak tahun 2000. Sebelumnya, petenis Argentina itu tampil impresif pada putaran pertama dengan mengalahkan wakil Inggris Jacob Fairley 3 set langsung. Kemenangan ini juga turut membawa Cerúndolo ke putaran ketiga turnamen Grand Slam untuk pertama kalinya sepanjang karirnya. Usai pertandingan, petenis peringkat 26 dunia itu mengaku senang dapat memanfaatkan peluang yang ada untuk mengamankan kemenangan.
4: Tentu saja saya sangat senang dengan pertandingan ini. Pertandingan ini sebenarnya hampir berakhir dengan kekalahan. Namun, saya tetap menjaga mental sepanjang pertandingan. Saya juga siap bertarung selama apapun yang diperlukan. Saya juga beruntung karena dia mengalami kram dan level permainannya menurun. Namun, tentu saja permainan saya justru meningkat. Saya tetap sangat fokus secara mental sepanjang pertandingan. Saya berusaha memberikan yang terbaik di setiap poin. Dan ya, saya sangat senang bisa meraih kemenangan ini.
2: Dengan hasil ini, Cerúndolo melaju ke putaran ketiga turnamen Grand Slam French Open 2026. Ia akan menantang petenis Spanyol Martin Landalunce pada laga selanjutnya. Sementara itu, hasil pertandingan lainnya, petenis tunggal putri unggulan pertama Aryna Sabalenka berhasil menaklukkan wakil tuan rumah Elsa Jacquemo 2 set langsung. Sedangkan dari nomor ganda putri, pasangan petenis Indonesia Janis Chan dan Aldila Suciadi tersingkir pada putaran pertama usai takluk dari pasangan petenis Ceko dan Spanyol Mari Buskova dan Sara Soribes. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

pecinta MotoGP pembalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi mengatakan jika mampu meraih kemenangan di sirkuit Mugello, maka mimpinya akan menjadi sebuah kenyataan. Pembalap asal Italia tersebut akan bersaing di MotoGP Italia yang berlangsung di sirkuit Mugello mulai hari ini hingga Minggu. The Best, julukannya, mengatakan bahwa targetnya memang ingin memenangkan balapan di hadapan pendukung sendiri. Namun The Best tidak ingin terlalu fokus memikirkan kemenangan tersebut, tapi mengarahkan fokus dalam persiapan hari ke hari hingga melihat dan menganalisa perkembangannya. Bezzecchi saat ini masih begitu dominan di musim ini setelah mencatatkan total 3 kemenangan dan 5 podium. Pembalap bernomor 72 ini untuk sementara memimpin klasemen sementara dengan torehan 142 poin atau unggul 15 poin atas Jorge Martin yang berada di peringkat kedua.

0: Pecinta bulu tangkis, Indonesia mampu mengirimkan dua wakil pada perempat final Singapore Open 2026, yaitu ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri dan tunggal putra Indonesia Awi Farhan. Fajar Fikri sukses melaju ke perempat final usai menaklukkan wakil Denmark Daniel Lindgaard Mats Vestergaard di babak 16 besar Singapore Open 2026 yang berlangsung di Singapore Indoor Stadium kemarin. Pada babak perempat final nanti, Fajar Fikri menghadapi pasangan Malaysia Goh Sifei Nur Izzuddin. Sedangkan tunggal putra Indonesia Awil Farhan berhasil memastikan usai menaklukkan pemain China Si Yuki dengan skor 21-16, 19-21, 21-14 dalam laga sengit babak 16 besar yang berlangsung di Singapore Indoor Stadium. Di babak perempat final, Awil Farhan akan menghadapi wakil Jepang Kodai Naraoka. Kodai Naraoka lolos ke perempat final usai mengalahkan wakil Taiwan Li Chaihao dengan skor 21-13 dan 21-12.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola, PSSI bekerja sama dengan EA Sport FC menghadirkan timnas Indonesia di game resmi. Informasi selengkapnya akan disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Hari bersama-sama kita melihat layar utama untuk menyaksikan banner terhadap kolaborasi ESPSSI dan tim nasional Indonesia.
2: PSSI bekerja sama dengan EA Sport FC menghadirkan Timnas Indonesia di game resmi. Peluncuran Timnas Indonesia untuk game ini sekaligus kesepakatan kedua pihak diumumkan di kawasan SCBD Jakarta tadi malam. Direktur EA Sport FC Mobile Asia Gary Yulian usai peluncuran mengatakan, pihaknya antusias menyambut kerjasama ini karena para pengguna EA Sport yang juga penggemar Timnas Indonesia telah lama menanti hadirnya Timnas Indonesia di dalam game yang mereka mainkan.
3: Roadmap ke depannya di mana kita dengan EA Sports FC kita akan memberikan beberapa campaign-campaign di dalam game maupun di luar game, tentunya kita akan berkesinambungan juga dengan kalender roadmap dari PSSI dan PSSI.
2: Melalui kesempatan yang sama, Managing Director PT Garuda Sepak Bola Indonesia GSI yang mewakili PSSI, Marcel Masita, menuturkan kerjasama PSSI dan EA Sport ini menjadikan Indonesia tim pertama di Asia Tenggara yang masuk game EA Sport.
4: Kerjasamanya Sport jadi official video game partnernya Timnas Indonesia untuk beberapa tahun ke depan. Official video game partner. So, buat PSSI membanggakan karena kita jadi Timnas pertama di ASEAN yang masuk di FC Mobile dan ada The World's Game yang dimana dari ASEAN cuman ada Indonesia gitu. Jadi sangat membanggakan.
2: Kerjasama PSSI dan EA Sports sendiri berdurasi 2 tahun. Pihak EA Sports memastikan akan ada sejumlah agenda lainnya yang akan dilaksanakan bersama Timnas Indonesia selama kerjasama berlangsung. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI, Pelita Jaya Basketball Jakarta memastikan diri melaju ke babak semifinal setelah mengeliminasi Ranssimba Bogor dari playoff IBL 2026 dengan kemenangan 98-57 di GMSB Kuningan, Jakarta kemarin. Hasil tersebut membuat Pelita Jaya memperpanjang rekor selalu masuk semifinal dalam 5 musim terakhir. Pelita Jaya tampak ingin menyudahi seri ini lebih awal dengan langsung tancap gas sejak tip-off dan unggul 18 angka, yaitu 49-31 dari runs di first half. Pelita Jaya yang sudah unggul 1-0 di seri putaran pertama playoff IBL 2026 dan tampak lebih agresif saat memulai game kedua. Pelita Jaya juga berhasil mencetak margin 44 poin di pertandingan kali ini. Sebaliknya, KJ Buffen dan Aaron Fuller yang sama-sama mencetak 17 poin tidak bisa berbuat banyak untuk menyelamatkan runs. Keberhasilan Pelita Jaya dengan rekor 2-0 sebelumnya juga dibuat oleh Satria Muda Pertamina Bandung yang sukses mengeliminasi Hang Tuah Jakarta.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Firamalia pamit undur diri, salam olahraga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, ucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan jadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif, sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Kin, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow, wow.

Trivia Piala Dunia RRI. Tahukah kamu, dalam pertandingan sepak bola, wasit punya peran yang sangat penting untuk menjaga jalannya laga tetap adil dan tertib. Tapi, pernah kepikiran nggak, sejak kapan sih kartu kuning dan kartu merah mulai digunakan? Jawabannya ada di Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko. Di turnamen inilah, untuk pertama kalinya sistem kartu kuning dan merah diperkenalkan secara resmi. Sebelumnya, wasit hanya memberikan peringatan secara lisan. Masalahnya, sering terjadi kesalahpahaman, apalagi kalau pemain berasal dari negara berbeda dan punya bahasa yang berbeda pula. Akhirnya, muncullah ide sederhana tapi jenius, menggunakan warna seperti lampu lalu lintas. Kuning sebagai tanda peringatan, dan merah sebagai tanda pelanggaran serius yang membuat pemain harus keluar dari lapangan. Sejak saat itu, sistem ini langsung diterapkan di seluruh dunia dan menjadi bagian penting dalam setiap pertandingan sepak bola, termasuk Piala Dunia. Jadi sekarang, setiap kali kamu lihat kartu kuning atau merah dikibaskan wasit, ingat ya, semua itu berawal dari Piala Dunia 1970. Pendengar e-ritual, itulah fakta unik Piala Dunia kali ini. Terus ikuti trivia Piala Dunia hanya di RRI Tual. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Radio Republik Indonesia Tuan Dilangkur kembali menyapa Anda pendengar setelah bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta. Senang sekali saya Devi Kelmuskusu masih bermani Anda bersama rekan Petu Sairolin di meja putar pendengar. Dan kebersamaan kita pendengar masih berlanjut lewat Prodangdut untuk edisi hari ini. Hingga di pukul 14 waktu Indonesia Timur, kami sudah siapkan sejian lagu-lagu pilihan untuk Anda. Dan bagi Anda yang mau bergabung bersama kami 0813-549-5875, kami nantikan partisipasi dari Anda. Menanti Anda dan menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Waduh, jam segini bawahnya pingin tidur ya. Apalagi ada sudah menikmati makan siangnya, waduh pada ngantuk. Yang lagi pada beraktivitas karena tuntutan-tuntutan hidup, semangat untuk kerjanya, jangan sampai lupa untuk mengisi perutnya ya. Baik pendengar, kita nikmati bersama sajian lagu-lagu dangdut berikut ini untuk menemani Anda.

Mengkonsumsi produk dalam negeri merupakan salah satu cara mengatasi inflasi. Hal ini karena mengkonsumsi produk luar negeri dapat menyebabkan naiknya tarif pajak. Walaupun belanja produk luar negeri dapat membantu meningkatkan devisa negara, namun di sisi lain, konsumsi produk luar negeri justru membuat tarif pajak naik dan kemudian berdampak pada peningkatan inflasi. Oleh karena itu, untuk mengatasi inflasi, lebih baik kamu mulai membiasakan mengkonsumsi produk-produk dalam negeri.

Ya, pendengar, Anda masih bersama kami Pro Dangdut untuk menghibur Anda di siang hari ini yang lagi pada ngantuk, padahal kerjaannya pada numpuk. Oke, kita bergoyang bersama dan semoga rasa ngantuknya juga bisa terhilang ya. Yang lagi pada makan sambil geleng-geleng kepalanya. Oke, selamat menikmati makan siangnya. Yang masih pada kerja, perutnya lagi pada kosong, waduh, semangat deh untuk Anda. Saatnya Anda mengisi perut Anda dan nikmati kebersamaan kita lewat Pro Dangdut. Silakan yang mau bergabung bersama kami 0813-549-5875. Anda yang mau bergabung bersama kami pendengar, 11 menit waktu kita tersisa hingga nantinya di pukul 14 waktu Indonesia Timur untuk sesi pertama ya, kami temani Anda. Nantinya sesi kedua akan dilanjutkan setelah penyampaian Lintas Seribu Pulau ya, kita ikuti informasi Skor Nusantara 3. Oke pendengar, kembali kita akan dihiburkan dengan sajian lagu dangdut dari Gunawan ya, Bintang Tertutup.

Tahukah kamu bahwa logam mulia dapat mengatasi inflasi? Ya, tentu bisa. Salah satu cara mengatasi inflasi adalah dengan menabung logam mulia. Cara ini tepat untuk orang-orang yang menginginkan investasi yang lebih fleksibel. Investasi dengan logam mulia ini hampir tidak memiliki risiko. Maka dari itu, investasi ini tepat dilakukan di tengah tingginya inflasi karena tidak mudah tergerus oleh inflasi. Sebaliknya, nilai logam mulia justru mengalami kenaikan setiap bulannya. Sekarang pun, orang-orang juga dapat mengajukan investasi logam mulia secara online melalui platform marketplace yang menyediakan investasi logam mulia. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk tidak menyisihkan uang untuk mulai berinvestasi. Investasi logam muliamu sangat bermanfaat untuk mengatasi inflasi.

0: Terima kasih untuk kebersamaan Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Tua lewat Prodang.dot pendengar. Sayang sekali kami harus akhiri untuk sesi pertama dan kembali perbaharui informasi. Anda bergabung bersama Pro 1 dari Ambon, kita ikuti Lintas Seribu Pulau.
1: Nadi, Tual, Gula, dan RRI Saulagi.
2: Selamat siang untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi menemani Anda di jumpa Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Joe Sorui. Peragar kita di Lintas Seribu Pulau Koril Nusantara 3. Informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda siang ini. Kita mulai dari RRI Tual. Pelaku UMKM Kopi Arobusta Ohoi Letfuan Kabupaten Maluku Tenggara ikuti pelatihan yang disponsori Bank Indonesia demi meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Informasi selengkapnya pendengar dilaporkan Mei Meterbongs dari RRI Tual.
3: Pia Robusta adalah salah satu varian kopi

0: platform ini.
1: Kami masuk dalam pembinaan Bank Indonesia. Saat itu kami dari beberapa provinsi dan kebetulan kami Koperasi Letuan Arabusta, kami dipilih sebagai perwakilan kopi di Maluku. Dan saya terpilih ke sana. Saya juga bawa green bean-nya sama Letuan Coffee yang sudah siap untuk diseduh. Dan di sana kami mendapatkan banyak edukasi tentang kopi, mulai dari cara panen kopi. Luar biasa lah, banyak materi selama 3 hari di pos, dan kami benar-benar dapat banyak pengetahuan cara penyajian materinya ke kami. Dari yang tadinya sudah sedikit tahu tentang kopi, kami lebih banyak tahu lagi tentang kopi.
0: Watratan menambahkan dengan mengikuti pelatihan tersebut, dirinya bisa menambah ilmu akan pengolahan biji kopi. Dengan mengolah biji kopi Arabusta dengan lebih baik, Watratan berharap varian kopi ini bisa menjadi kopi khas dari Kepulauan Kei. Dari Langgur, Mei Maturbong, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan beragam informasi terakhir dari kami RRI Ambon, Disperindak Maluku jaga hak konsumen melalui operasi pasar hingga sidak yang dilakukan secara intensif. Dilaporkan Lina Tehupuring.
3: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Provinsi Maluku terus memperkuat pengawasan di sektor perdagangan dengan memberi perhatian serius terhadap perlindungan konsumen. Langkah ini dilakukan untuk memastikan masyarakat mendapatkan barang yang aman, layak dikonsumsi, dan sesuai standar yang berlaku. Kepala Disperindak Provinsi Maluku Ahmad Jais Eli mengatakan, pengawasan tidak hanya difokuskan pada stabilitas harga dan distribusi pangan. Pemerintah juga berupaya mencegah peredaran barang kadaluarsa maupun produk yang merugikan masyarakat. Olehnya itu, pihaknya intens melaksanakan operasi pasar dan inspeksi mendadak bersama tim pengawasan di berbagai wilayah di Maluku. Kegiatan itu bertujuan untuk memastikan para pedagang tetap memenuhi aturan perdagangan dan tidak menjual barang yang sudah tidak layak edar.
4: Kita sama-sama melakukan operasi pasar. Operasi pasar untuk melakukan penekanan seperti itu, dan bila mana kami mendapatkan ada kelalaian daripada distributor ini, kami lakukan penindakan. Sejauh ini kami melakukan operasi pasar, tidak kami dapatkan pelanggaran-pelanggaran yang terlalu berlebihan, tetapi masih wajar-wajar yang bisa kita selesaikan secara bersama.
3: Menurut Kadis, selain melakukan sidak, Disperindak Maluku juga mengedepankan pembinaan kepada distributor, pengecer, dan pedagang. Pembinaan dilakukan agar seluruh pelaku usaha memahami pentingnya menjaga kualitas barang yang dipasarkan kepada konsumen. Seluruh distributor, tambah Kadis, diwajibkan juga melaporkan kondisi stok barang secara rutin kepada pemerintah. Pengawasan ketat tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas pasokan sekaligus melindungi masyarakat dari praktik perdagangan yang merugikan. Demikian Lina Tehupur yang melaporkan.
5: Sekian Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Kula, dan RRI Saumlagi.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, baru saja kita bergabung bersama Pro 1 RRI Ambon ya, informasi Sekor Nusantara 3 dari RRI Ambon dan juga RRI Tual ya. Semoga bermanfaat untuk Anda yang mengikutinya. Dan tak terasa pendengar, saya Debbie Kalmaskursi yang punya tugas sudah waktunya harus pamit dari ruang dengar Anda. Setelah ini rekan kami Tuti Lontor akan menemani Anda hingga di pukul 19 waktu Indonesia Timur. Akhir kata, selamat siang dan sampai berjumpa lagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Tual dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di siang ini saya Tuti Lontor kembali bersuah di ruang dengar Anda dan operator studio. Operator pemancar kami akan menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, di acara Prodangdut ini kami ajak Anda untuk berpartisipasi di Prodangdut pada siang ini. Kami buka line telepon di 0813-549-5875. Kami ulang di 0813-549-5875 bagi Anda yang ingin bergabung dengan kami di frekuensi 103,6 MHz. Iya, selamat siang pendengar. Sudah ada yang tersambung dengan kami di Prodangdut. Langsung saja kita sapa. Halo.
1: Selamat siang, Prodangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Nenek adalah di Pulau Terapung.
0: Iya, dengan Ayah Dola. Apa kabar Ayah Dola?
1: Baik.
0: Alhamdulillah ya, baik terus ya. Sehat-sehat walafiat.
1: Sehat terus.
0: Alhamdulillah. Iya, ini ada lagu-lagu yang sudah disiapkan oleh operator kita. Ada Lisa Dahlia, Jadilah Bintang, dan Lala Amri, Hujan Malam Minggu, Kecanduan Kamu, Nazar, dan Ina Rosdiana, Bertaruh Rindu, Opa Tatang, Rinduku, dan Rasmi Jual Beli.
1: Yang terakhir,
0: Opa Tatang, Rinduku.
1: Iya.
0: Iya, ya dulu lagi rindu siapa nih?
1: Biasa.
0: Rindu kekasih ya?
1: Iya, biasa.
0: Iya.
1: Pertama-tama buat beberapa di Kebesar Selatan, lanjut di Borumus, di Ubra, Mama Ibu, Ibu Titi, kembali di rumah ada Mama Nia, sementara masuk ini. Lanjut Mama Siti, sementara tidur, Aira, Anu, Ina, ya, begitu saja kakak, selamat sore.
0: Iya, selamat siang menjelang sore dan terima kasih juga buat Ayah Dola yang sudah bergabung dengan kami di Pro Dangdut. Iya, langsung saja kami persembahkan satu lagu dangdut untuk Ayah Dola yang sudah bergabung dengan kami di.
2: Kemudian hilang.

0: Ngomong-ngomong nih, harga-harga yang sekarang ini memang lagi tidak bersahabat ya. Rasanya gaji bulanan aja tidak cukup untuk beli kebutuhan sehari-hari.
1: Iya nih, benar banget. Bayar bensin aja udah bikin dompet menjerit. Belum lagi harga makanan yang makin mahal. Anak-anakku juga mulai protes, jajan mereka jadi terbatas.
0: Gimana ya caranya biar bisa kita hemat ya, apalagi di tengah-tengah inflasi kayak gini. Aku udah mulai mengurangi jajan di luar dan juga lebih sering masak sendiri.
1: Aku juga sekarang lebih selektif beli barang, cuman beli yang benar-benar dibutuhkan. Mungkin kita juga bisa coba cari alternatif barang yang lebih murah, tapi kualitasnya masih oke.
0: Wah, ide bagus tuh. Kita juga bisa ya, manfaatkan hal-hal yang semacam ini. Pasti kayaknya kita bisa dapatkan di supermarket atau di toko-toko online atau juga di tempat-tempat yang hemat-hemat gitu loh.
1: Benar juga ya. Semoga inflasi ini cepat berkurang deh. Biar kita bisa lebih tenang secara ekonomi. Ngomongin inflasi bikin pusing juga ya.
0: Setuju banget nih. Semoga kedepannya pemerintah juga bisa segera menemukan solusi ya, apalagi tepatnya untuk mengatasi masalah hal ini.
1: Percakapan ini menggambarkan kekhawatiran masyarakat Indonesia terhadap inflasi dengan gaya bahasa sehari-hari yang natural dan relevan dengan kondisi saat ini, berpusat pada dampak inflasi terhadap pengeluaran sehari-hari dan upaya-upaya untuk menghemat pengeluaran.

Hemat uang adalah salah satu cara untuk mengurangi inflasi. Karena dengan menekan pengeluaran akan membuat permintaan akan barang dan jasa berkurang, yang kemudian akan berdampak pada menurunnya harga barang. Pisahkan mana yang merupakan keinginan dan mana yang merupakan kebutuhan pokok. Sebagai masukan, kamu bisa mulai mengurangi kebiasaan nongkrong atau traveling. Perlu diingat bahwa kamu hanya perlu mengurangi intensitasnya atau membatasi budgetnya, bukan menghilangkan kebiasaan nongkrongnya. Lalu, mau diapakan sisa uangnya? Ditabung. Sisa uang yang kamu punya lebih baik dialokasikan untuk dana darurat, investasi maupun melunasi hutang-hutang. Hemat uang, cegah inflasi.

0: Perkenalkan, nama aku Laut. Aku seringkali menangis karena aku dicemari oleh tangan-tangan yang tak bertanggung jawab.
1: Tapi kamu kan luas, banyak kehidupan yang kamu berikan. Ya, setidaknya ini jadi kebanggaan kamu.
0: Apa artinya aku jika kehidupan yang kuberikan dicemari oleh ulah manusia? Terumbu karangku, biota laut, pemboman ikan secara terus-menerus membuatku sedih. Sehingga aku tak dapat memastikan keberlangsungan hidup spesies laut.
1: Benar juga, kehidupan yang berkelanjutan adalah tugas kita bersama dalam memberikan perlindungan untuk kelestarian ekosistem laut.
2: Mari kita jaga dan lestarikan ekosistem laut Indonesia kita.

Selamat sore pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Tual, dimanapun Anda berada, kami akan menghibur Anda dengan lagu-lagu pop Indonesia. Dan kami akhiri juga Pro Dangdut untuk Anda yang masih saja setia menemani kami di frekuensi 103,6 MHz.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: itu jalannya bungkuk, rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak, makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

0: RRI Virtual.
1: Selamat sore pendengar. Satu informasi ini tentang memahami makna simbol-simbol dalam perayaan Waisak. Hari Raya Waisak merupakan perayaan suci umat Buddha yang memperingati tiga peristiwa penting dalam kehidupan Siddhartha Gautama. Selain menjadi momentum ibadah dan refleksi spiritual, Waisak juga identik dengan berbagai simbol yang mengandung nilai-nilai ajaran Buddha. Simbol-simbol tersebut tidak hanya hadir sebagai bagian dari tradisi perayaan, masing-masing memiliki makna yang berkaitan dengan perjalanan spiritual, kebijaksanaan hingga pengembangan batin manusia. Simbol-simbol tersebut hadir dalam berbagai rangkaian ibadah dan tradisi Waisak yang dijalankan umat Buddha. Lima simbol yang kerap dijumpai dalam perayaan Waisak beserta makna yang terkandung di dalamnya. Yang pertama adalah lonceng atau gentra. Lonceng menjadi salah satu simbol yang kerap digunakan dalam perayaan Waisak. Dalam tradisi Buddhis, bunyi genta melambangkan pemurnian batin dan pembangkitan kesadaran. Suara genta dipercaya dapat membantu menenangkan pikiran dan mengingatkan umat untuk hadir sepenuhnya dalam momen yang sedang dijalani. Karena itu, denting genta tidak hanya menjadi penanda dimulainya ritual, tetapi juga mengandung pesan spiritual untuk meningkatkan kesadaran diri. Dan yang kedua adalah lilin dan lampu pelita. Cahaya lilin atau lampu pelita melambangkan kebijaksanaan yang menerangi kehidupan. Simbol ini menggambarkan upaya mengusir kegelapan batin melalui pemahaman dan kebenaran. Dalam perayaan Waisak, umat Buddha menyalakan lilin sebagai bentuk penghormatan kepada Buddha. Cahaya tersebut juga menjadi simbol harapan bahwa setiap orang memiliki potensi untuk mencapai kedamaian dan pencerahan. Dan yang ketiga, air suci dalam ritual pemandian Rupang Buddha. Prosesi pemandian Rupang bayi Buddha dengan air bunga menjadi salah satu tradisi yang identik dengan Waisak. Ritual tersebut melambangkan penyucian diri dari berbagai sifat negatif dalam kehidupan. Melalui proses ini, umat diajak untuk melakukan refleksi dan memperbaharui tekad dalam menjalani kehidupan yang lebih baik. Makna tersebut juga sejalan dengan semangat membersihkan batin serta menumbuhkan kebajikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, pendengar. Dan yang keempat, bendera Buddhis. Bendera Buddhis terdiri dari lima warna, yaitu biru, kuning, merah, putih, dan jingga. Kelima warna tersebut melambangkan nilai-nilai yang berkaitan dengan ajaran Buddha. Warna biru melambangkan kasih sayang dan kedamaian, kuning melambangkan kebijakan, merah menggambarkan semangat menjalankan dharma, putih melambangkan kesucian, sedangkan jingga mencerminkan pengorbanan dan kerendahan hati. Bendera ini menjadi simbol semangat ajaran Buddha yang terus hidup di tengah masyarakat. Dan yang kelima adalah bunga teratai. Bunga teratai merupakan salah satu simbol yang paling dikenal dalam tradisi Buddhis. Teratai tumbuh di lingkungan berlumpur tetapi mampu menghasilkan bunga yang bersih dan indah. Karena itu, bunga teratai melambangkan perjalanan manusia dari berbagai kesulitan menuju kebijaksanaan dan pencerahan. Dalam perayaan Waisak, simbol ini menjadi pengingat tentang harapan, keteguhan hati, dan potensi spiritual yang dimiliki setiap makhluk hidup. Berbagai simbol dalam perayaan Waisak mengandung pesan tentang kebijaksanaan, kesadaran, dan penyucian diri. Simbol-simbol tersebut menjadi pengikat untuk terus menumbuhkan kebijakan dalam kehidupan sehari-hari. Waisak tidak hanya diperingati sebagai hari suci keagamaan umat Buddha, perayaan ini juga menjadi momentum refleksi untuk membangun kehidupan yang lebih bijaksana dan damai.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

Selamat sore pendengar, masih di rangkaian musik dan informasi. BPIP ajak rakyat semarakan hari lahir Pancasila 2026. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BPIP, mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Yakni dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi dan gotong royong di ruang publik maupun media sosial. Peringatan tahun ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia sebagai penegasan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap relevan dalam menjaga kebutuhan bangsa sekaligus menjadi inspirasi bagi perdamaian global. Ujar Kepala BPIP Yudian Wahyudi di Jakarta Jumat 29 Mei 2026, BPIP memastikan upacara peringatan tingkat pusat akan digelar secara luring pada Senin 1 Juni 2026 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat dengan lokasi upacara yakni di lapangan Gedung Pancasila, Jalan Taman, Pejambon, Jakarta. Presiden Republik Indonesia dijadwalkan hadir langsung dan bertindak sebagai inspektur upacara. Untuk mendukung pelaksanaan peringatan secara nasional, BPIP telah menerbitkan surat edaran kepada Kepala BPIP nomor 2 tahun 2026. Surat edaran tersebut mengatur pedoman pelaksanaan di seluruh Indonesia maupun perwakilan RI di luar negeri. Melalui surat edaran tersebut, seluruh lembaga negara, kementerian, pemerintah daerah, TNI, Polri agar mengibarkan bendera merah putih. Dalam upacara tingkat pusat nanti, pasukan pengibar bendera pusaka akan menggunakan formasi Pancasila yang terdiri dari 5 kelompok sebagai simbol 5 sila Pancasila. Sementara itu, upacara penurunan bendera akan dilaksanakan pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat secara sederhana dan hikmat tanpa kehadiran peserta. Masyarakat diminta ikut menyebarkan semangat persatuan dan cinta tanah air, yakni melalui berbagai platform media sosial selama peringatan hari lahir Pancasila 2026. Sementara Sekretaris Utama BPIP Tony Agung mengatakan, pihaknya mengundang Presiden dan Wakil Presiden terdahulu hadir pada upacara peringatan Hari Pancasila, namun BPIP masih menunggu konfirmasi siapa saja Presiden dan Wakil Presiden yang akan hadir.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa.
1: Ahli gizi, peningkatan MBG 3B langkah strategis cegah stunting. Wakil Dekan Dua Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka Leni Sri Rahayu mengatakan peningkatan program makan bergizi gratis pada kelompok ibu hamil, ibu menyusui dan balita menjadi langkah strategis untuk mencegah stunting. Leni menegaskan keberhasilan penanganan stunting sangat ditentukan oleh optimalisasi intervensi pada periode 1000 hari pertama kehidupan, mulai dari masa kehamilan, kelahiran hingga balita usia 0 hingga 23 bulan. Meski demikian, ahli gizi tersebut mengingatkan pencegahan stunting tidak cukup hanya dilakukan melalui pemberian MBG setiap hari. Menurutnya, penanganan stunting memerlukan pendekatan yang lebih luas dan terintegrasi. Ia menegaskan intervensi spesifik lain tetap harus diperkuat seperti pemberian ASI eksklusif, melanjutkan ASI hingga usia 2 tahun, suplementasi tablet tambah darah bagi ibu hamil, imunisasi edukasi gizi, hingga berbagai intervensi kesehatan lainnya. Selain intervensi spesifik, ia juga menilai intervensi sensitif dalam program 1000 HPK tetap harus ditegakkan dan ditingkatkan. Hal ini meliputi akses air bersih, sanitasi, kesehatan lingkungan, pengendalian penyakit infeksi, hingga peningkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Sebelumnya BGN menyatakan akan mencabut insentif 6 juta rupiah per hari bagi SPPG yang tidak memenuhi layanan MBG 3B minimal 300 orang per 2 Juni 2026. Kedeputian Bidang Pemantauan dan Pengawas BGN dalam Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2026 yang dirilis Senin menyatakan SPPG yang tidak melaksanakan perintah tersebut akan ditangguhkan secara beruntun. Dadang menegaskan SE tersebut merupakan pedoman dalam menetapkan ketentuan jumlah minimal penerima manfaat kelompok 3B yang harus dilayani setiap SPPG guna menjamin cakupan pelayanan gizi untuk meningkatkan konsistensi pelaksanaan SPPG di seluruh wilayah.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Stunting adalah keadaan tubuh anak yang lebih pendek dari standar usianya karena kurangnya asupan gizi. Ini adalah sebuah keprihatinan yang harus kita cegah. Lalu apa yang kita lakukan untuk mencegah stunting? Ayo, cegah stunting dengan 1. Jaga pola makan. Penuhi kebutuhan gizi sejak masa kehamilan. Beri anak makanan bergizi seimbang. 2. Jaga pola asuh. Beri ASI eksekutif sampai bayi berusia 6 bulan. Tambahan MPASI sampai usia maksimal 2 tahun. 3. Imunisasi. Beri imunisasi di posyandu, puskesmas terdekat untuk kekebalan tubuh dan penyakit berbahaya. 4. Sanitasi. Jaga kebersihan rumah dan lingkungan. Biasakan cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Dan yang 5, pantau tumbuh kembang anak secara berkala ke posyandu, puskesmas, atau klinik.

Selamat sore pendengar setiap program Satu Radio Republik Indonesia Tual, dimanapun Anda berada. Masih kami menghibur Anda dengan lagu-lagu pop Indonesia ke ruang dengar Anda. Moga-moga Anda terhibur di sore ini, dan kami juga masih menyajikan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda. Satu informasi yang kami dapatkan dari laman rri.co.id Ambon, wujud kepedulian Lapas Wahai salurkan bansos di Jumat Berkah. Momentum berbagi pada momen Idul Adha 1447 Hijriah tidak berhenti pada hari penyembelihan hewan kurban. Komitmen untuk terus menebar kebaikan ditunjukkan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Wahai dengan menggelar aksi sosial penyaluran bantuan sosial di Jumat Berkah kepada masyarakat kurang mampu di sekitar lingkungan kerja lapas pada Jumat 29 Mei 2026. Kegiatan yang berlangsung khidmat di area luar lapas ini bertujuan mempererat tali silaturahmi dan meringankan beban ekonomi masyarakat usai perayaan hari raya. Paket bansos yang dibagikan berupa beras sebagai kebutuhan pokok. Pelaksana harian Kepala Lapas Wahai, Lajoy, menegaskan program ini merupakan tanggung jawab sosial institusi sekaligus implementasi nyata dari nilai-nilai kemanusiaan dan kepedulian sosial yang selalu ditanamkan di lingkungan pemasyarakatan. Sementara itu, warga masyarakat penerima bansos diantaranya Tiara Hulu Batang dan Ratna Rumeon mengungkapkan rasa syukur atas perhatian dari pihak lapas yang terasa sangat berarti. Aksi kemanusiaan yang dinilai dan diinisiasi oleh Lapas Wahai ini mendapatkan apresiasi tinggi dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Maluku, Riki Dwi Biantoro. Langkah proaktif jajaran Lapas Wahai sejalan dengan semangat pengabdian untuk selalu hadir di tengah-tengah masyarakat. Dengan terlaksananya kegiatan ini, Lapas Wahai berharap terus menjaga keharmonisan dengan masyarakat sekitar serta menumbuhkan rasa empati dan kepedulian sosial yang tinggi bagi seluruh petugas pemasyarakatan dalam menjalankan tugas sehari-hari untuk mengabdi dan bermanfaat bagi masyarakat.

0: lagi, rungkat lagi.
1: Ternyata ada yang masih menjajah dirinya sendiri nih.
0: Maksud kamu apa?
1: Kayak tidak, hancur iya.
0: Ya, namanya juga uji keberuntungan kan?
1: 79 tahun Indonesia merdeka, tapi kok ada warganya yang belum merdeka? Dengar ya, merdeka itu bukan tidak dijajah lagi. Tapi kita juga harus merdeka dari perbuatan yang merugikan diri sendiri, apalagi dari permainan judi online.
0: Kan cuma buat sampingan aja.
1: Sampingan kok malah membahayakan? Pasti kamu tidak tahu kan apa kerugiannya? Judi online dapat mengakibatkan kecanduan, hubungan dengan keluarga berantakan, keuangan hancur, tersebarnya data pribadi, hingga terpuruknya mental karena terjerat pinjaman online. Sayangi masa depan Anda dan keluarga, jangan masuk dalam lingkaran setan judi online.

Program Satu Radio Republik Indonesia Tual, pendengar, ini satu informasi tentang keunikan manusia di petang hari. Petang hari secara psikologis dan biologis memicu perubahan drastis pada tubuh dan perilaku manusia. Momen transisi dari terang ke gelap ini memunculkan beberapa keunikan. Yang pertama adalah puncak kelelahan keputusan. Kemampuan otak membuat pilihan logis menurun drastis akibat energi yang terkuras seharian. Dan yang kedua adalah sindrom pengidap demensia atau yang sering mengalami lonjakan kecemasan dan kebingungan saat matahari terbenam. Dan poin yang ketiga adalah sensitivitas emosional meningkat. Penurunan hormon kortisol membuat manusia lebih mudah merasa melankolis, rindu, atau kesepian. Dan berikutnya adalah dorongan sosial. Tubuh mencari kompensasi stres lewat interaksi santai seperti nongkrong, mengobrol, atau berkumpul dengan keluarga. Dan yang terakhir adalah nostalgia. Suasana redup merangsang otak untuk mengevaluasi diri, memikirkan masa lalu, atau melamunkan masa depan. Ya, perubahan ini dipengaruhi oleh ritme sirkadian tubuh yang memulai memproduksi melatonin atau hormon tubuh saat tidur dan saat cahaya matahari meredup. Iya, pendengar, kami tentunya akan menyajikan beragam informasi dan acara-acara menarik lainnya untuk Anda di petang ini. Untuk Anda yang masih saja memantau siaran kami di Pro 1 RRI Tual, dan sesaat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengan Anda Taman Pendidikan Al-Quran dari Taman Pengajian Al-Huriyah 45 Kota Tual untuk Anda. Dan nantinya juga kami akan menghibur Anda juga dengan lagu-lagu religi.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: gaya pareng, gaul angsal, keren sae, nanging tetep ngagem kesopanan.
1: Nuwun sewu, Mbah.
0: Oh, monggo, Jeng.
2: Sayur.
3: Permisi.
4: Oh, silakan.
5: Permisi, Mama.
6: Iya, anak.
7: Sopan adalah cara orang lain untuk menilai Anda. Maka, bersikap sopanlah kepada setiap orang.
8: Punten, Ibu. Ngiri ngalangkung.
9: Mangga, Jang.
7: Gaya boleh, gaul boleh, keren boleh, asal tetap sopan santun. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Selamat petang pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Tual dimanapun Anda berada. Kami cukupkan ke ruang dengar Anda lagu-lagu religi, dan saatnya kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda Taman Pendidikan Al-Quran Al-Huriyah 45 untuk Anda di petang hari ini.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Pendengar sekalian, kita bersua kembali dalam acara TPA Taman Pendidikan Al-Quran pada Radio Republik Indonesia Tual. Dan alhamdulillah masih bersama kami TPA Taman Pendidikan Al-Quran Masjid Agung Al-Huriyah 45 Kota Tual. Pada kesempatan siaran kali ini yang adalah merupakan edisi siaran ke-46 tahun ke-21 di petang Jumat 29 Mei 2026 Miladiah, 12 Zulhijjah 1447 Hijriah. Tadarus Al-Quran berada pada Juz 8, Surah Al-A'raf, ayat 129 dan seterusnya pada halaman 132 dan seterusnya. Dan adapun para santri yang hadir, mereka adalah Airin, Ashifa, Rizki Samsuri, Hafiz, Ali Ridho. Assalamualaikum, apa kabar kalian semuanya?
2: Alhamdulillah, baik.
3: Alhamdulillah, Allahu Akbar.
0: Doa pembukaan.

0: Alami. Baik pendengar sekalian, kita lanjut pada tadarusan Al-Qur'an. Kali ini mengambil juz 8 surah Al-A'raf ayat 129 dan seterusnya pada halaman 132 dan seterusnya. Untuk yang pertama tampil adalah santriwati Airin.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qalu

0: waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Pendengar sekalian, dari anak-anak yang atau santriwan dan santriwati yang membaca tadi, ada yang sudah lancar, ada yang masih belum lancar, ya, kurang lancar. Yang belum kurang lancar artinya tiap hari harus baca. Kita punya moto tiada hari tanpa tadarus Al-Quran, ya. Meskipun di TPA-nya berselang-seling dengan Iqra, tapi kalian harus membaca di rumah, ya, supaya lancar. Ya, kita masuk pada pelajaran berikut, yaitu hafalan surat-surat pendek, ayat-ayat pilihan, bacaan sholat, dan doa harian. Kita mulai dengan doa harian, yaitu doa akan tidur.
1: Bismillahumma ahya wa bismika.
0: Doa bangun tidur.
1: Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama mamatana wa ilaihin nusyur.
0: Ayatul Kursi.
1: Allahumma
0: ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la

0: Dengan menyebut.
1: Dengan menyebut.
0: Dengan perasaan. Yang

tahiyat akhir dan doanya. Ta'at tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu.

0: warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillah.
1: Baik pendengar sekalian, sahabat Al-Quran, demikianlah acara TPA Taman Pendidikan Al-Quran pada Radio Republik Indonesia untuk edisi siaran ke-46 di petang Jumat 29 Mei 2026 Miladia, 12 Zulhijjah 1447 Hijriah. Akhirnya para santri yang hadir, mereka adalah Airin, Ashifa, Rizky Samsuri, Hafiz, dan Ali Ridho mengucap, serta kru RRI Tual yang bertugas dan saya pengasuh Ustaz Dr. Anus Haji Abu Dardo rumah pengucapan ilal liko. Sampai jumpa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Ya, pendengar, baru saja kita ikuti bersama pengajian Al-Quran dari Taman Pendidikan Al-Quran Al-Huria 45 Kota Tual, dan kami akan kembali menghadirkan ke ruang hadir Anda lagu-lagu religi jelang pengajian Al-Quran dan Tarhim serta ajan maghrib untuk wilayah Kota Langgur dan sekitarnya.
0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Dengan melaksanakan sholat yang ikhlas dan khusyuk dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Atas nama pimpinan karyawan karyawati LPP RRI Tual mengucapkan selamat menaikkan sholat maghrib untuk kaum muslimin yang ada di wilayah Kota Langgu dan sekitarnya. Semoga amal ibadah yang dilaksanakan pada malam ini dapat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak, makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

Masih di frekuensi 103,6 MHz. Ya, pendengar, masih kami menghibur Anda dengan lagu-lagu religi, dan nantinya juga kami hadirkan dan menghibur Anda juga dengan lagu-lagu pop Indonesia jelang penyampaian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Tual di edisi siar Jumat 29 Mei 2026. Untuk Anda yang masih saja setia menemani kami di Pro 1 RRI Tual.

0: Selamat malam pendengar, satu informasi, BMKG catat 54 gempa bumi guncang Maluku selama sepekan.
1: Tertegun ku memandangmu.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat sebanyak 54 kejadian gempa bumi terjadi di wilayah Maluku selama periode 22 hingga 28 Mei 2026. Data tersebut disampaikan melalui infografis Maluku yang dirilis BMKG Stasiun Geofisika Ambon. Dari total kejadian tersebut, satu gempa bumi dilaporkan dirasakan masyarakat berdasarkan distribusi magnitudo. Gempa dengan kekuatan 3 hingga kurang dari 5 magnitudo mendominasi dengan 38 kejadian, sementara gempa berkekuatan di bawah magnitudo 3 tercatat sebanyak 15 kejadian dan satu kejadian gempa berkekuatan di atas magnitudo 5. BMKG juga mencatat sebagian besar gempa bumi yang terjadi berada pada kedalaman dangkal, yakni kurang dari 60 km sebanyak 32 kejadian. Kemudian gempa dengan kedalaman menengah antara 60 hingga 300 km tercatat 17 kejadian, sedangkan gempa dalam lebih dari 300 km sebanyak 5 kejadian. Sebaran aktivitas gempa terlihat di dominan terjadi di wilayah Laut Banda dan sekitar Kepulauan Maluku Tengah hingga Seram bagian timur. Peta ini menunjukkan aktivitas tektonik masih cukup aktif di kawasan tersebut dan yang memang berada pada jalur pertemuan lempeng tektonik. Sementara itu, berdasarkan grafik frekuensi harian, aktivitas gempa bumi tertinggi terjadi pada 25 Mei 2026 dengan jumlah 13 kejadian, disusul tanggal 26 Mei sebanyak 10 kejadian dan 22 Mei sebanyak 9 kejadian. Sedangkan aktivitas terendah tercatat pada 23 dan 24 Mei dengan masing-masing 4 kejadian gempa. BMKG mengimbau masyarakat Maluku agar tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Masyarakat juga diingatkan untuk selalu mengikuti informasi resmi BMKG terkait perkembangan aktivitas kegempaan di wilayah Maluku.

0: Kehidupan manusia tidak lepas dari perjuangan. Berjuang melawan kerasnya hidup, termasuk berjuang melawan badai yang berkecamuk di hati manusia. Namun tanpa mengorbankan orang lain, itulah pengorbanan sejati. Seluas lautan.
1: Joshua! Hei, Joshua! Mama! Mama!
2: Hei, Joshua! Baru bangun kah? Kenapa tidak tunggu di dermaga kah? Aduh.
3: Maaf, Bapak. Torong ini tidak tahu jam berapa Bapak sandar. Ah,
2: tidak usah banyak bicara sudah. Itu, Joshua. Kau ke sana bereskan jaring dan Mama.
3: Yo.
2: Kau ambil hasil di ember itu, baru nanti jual ke pasar.
3: Yo, sudah. Syukur, syukur. Bapak tidak pergi percuma, toh.
2: Terus Joshua. Joshua.
4: Ya, Bapak.
2: Joshua, kau ini Bapak pun anak yang tua. Kau harus jadi nelayan seperti Bapak.
4: Saya kan mau sekolah tuh, saya terus mau kerja kayak Bapak.
2: Kau bilang apa? Sejak kapan kau berpikir tidak mau jadi nelayan? Terada cerita, anak. Kau harus turun ke laut, titik.
4: Bah, Bapak, saya tidak mau.
2: Tidak, kau harus dengar Bapak.
3: Bapak, sudah. Terus saya dipaksa ya. Bapak tidur sudah. Besok kan Bapak melaut, toh.
2: Iya, Mama. Ada yang saya lupa nih, Mama.
3: Apa itu?
2: Joshua. Mana Joshua? Pi panggil dia dulu. Tempo, Mama.
3: Semalam ini, Bapak.
2: Saya mau ajak dia ke laut.
3: Bapak tidak bisa begitu ya. Joshua itu kelas 3 SMA, Bapak. Sedikit lagi dia so ujian.
2: Tidak bisa, Mama. Anak itu harus ikut sekarang. Aduh. Bapak mau ajar dia. Joshua!
3: Bapak.
2: Joshua!
3: Ini, Bapak.
2: Joshua!
3: Aduh, Bapak. Kok ini sabar, Kak? Kenapa marah-marah terus? Aduh, tadi ada bicara baik-baik. Mama bicara juga karena kasihan dengan Joshua. Aduh, Bapak, kau tahu, dia pun cita-cita itu bukan mau jadi nelayan seperti Bapak.
2: Oh, Mama kok kasihan dengan anak itu, baru terkesan dengan Bapak. Tidak ada.
1: Joshua!
3: Sabar, Bapak, Joshua. Sabar.
1: Sini, Joshua.
4: Ya, Bapak.
2: Sini.
4: Kenapa?
2: Bagus, kau sudah datang. Joshua, kau ingat, besok kau ikut Bapak.
4: Apa, Bapak?
2: Kau ikut Bapak.
4: Joshua mau ke sekolah, Bapak. Joshua banyak tugas sekolah.
2: Tidak ada alasan. Kalau Bapak bicara, semua diam.
3: Bapak.
2: Stop deh belajar-belajar itu. Yang penting lulus sekolah dan turun ke laut
4: dengan Bapak. Tapi, Bapak.
3: Jangan begitu, Bapak. Bagaimana? Kakak Josu siap?
4: Sudah, Mama.
3: Ini. Kakak pakai jaket. Biar nanti di laut tidak kedinginan,
4: Iya, Mama.
2: Mama, kau urus kau anak saja,
3: Iya, toh.
2: Baru kau suami ini kau terlalu urus. Ini kita mau ke laut, bukan mau pergi ke tempat wisata,
3: Bapak. Bapak kan su biasa, toh. Nah, kita orang punya anak Joshua ini baru pertama kali, Bapak. Terlalu marah begitu ya. Om Ones, Om Anton. Mama titip kakak Joshua, Kamu lihat-lihat dia di laut. Ya?
5: Yo, Mama, tenang. Tidak apa-apa. Tidak akan terjadi apa-apa ya. Joshua tompo anak juga. Nanti tong dua jaga. Tenang, Mama.
6: Mama Ota, jangan khawatir. Tong jaga dia dari ikan besar dan ombak. Termasuk dari Pace Obaja. Kalau dia marah-marah Joshua, Pace Obaja duluan yang tong kasih tenggelam.
4: Buang, tong angkat. Dia buang gitu.
2: Mari. Kita dorong perahu ini sudah. Baru tong berlayar ke tengah. Ayo.
4: Mace lo tak?
2: Mama, tong jalan dulu
7: Yo, hati-hati
4: Yo, deh.
0: Suatu hari, ketika mereka sedang melaut.
4: Itu apa, Om?
5: Itu namanya dopi. Satu dong bilang bom ikan kayak itu.
4: Bukannya itu bahaya, Om, buat terumbu karang.
2: Ah, kau terus hapusin yang terumbu karang. Kau diam. Yang penting kita dapat ikan banyak. Sudah, ayo siapkan. Anton, Ones, sudah kah belum? Sudah. Oke, baik. Saya buang ya. Kamu siap.
4: Bapak, jangan.
2: Kemudian dulu. Bapak mau bakar ini, ini sumbu.
5: Bu Soba, terbisa kah?
2: Sumbu nyala, awas. Ini sumbu nyala, awas saya buang ini.
4: Ih, gak apa-apa, hati-hati.
2: Gampang, barang apa jadi?
4: Bapak, wih, hati-hati.
8: Bapak jadi, awas.
2: Aduh, mama, tangan sakit sekali nih.
3: Bapak, sayang. Bapak, gara-gara cari ikan pakai bom ikan. Sekarang bapak pun tangan sudah begini.
2: Yo, mama, aduh.
3: Bapak,
2: sudah, mama. Bapak menyesal sekali, ma. Bapak salah sekali. Aduh, mama.
3: Sudah sakit. Sudah terjadi. Terus bapak. Sekarang bapak mau Joshua. Sama seperti Hah? Bapak begini, kan?
2: Tidak, mama. Tidak, saya tidak mau.
4: Tidak, mama. Saya tidak mau seperti bapak.
3: Bapak,
4: Joshua sedih.
2: Joshua, kau harus sekolah biar kau masa depan saya itu lebih baik dari tong orang tua ni. Aduh, bapa minta maaf, mama. Joshua,
4: iya, bapa. Joshua masih mau sekolah.
0: Seluas Lautan diperankan oleh Teater Angkasa 23. Arin Skrihio berperan sebagai Bapak Obaja. Welpianus Manibor berperan sebagai Joshua. Mama Carlota diperankan oleh Henny Sirait. Agus Setiawan berperan sebagai Ones. Anton dimainkan oleh Richard Fautngilianan. Teknik montase Arens. Penyelia musik Sautrodo. Penulis naskah Ida Susilowati dan sutradara Henny Sirait.

Selamat malam pendengar, kami cukupkan ke ruang dengar Anda. Rangkaian musik dan informasi kami akan hadirkan penyampaian warta berita pukul 19 waktu Indonesia Timur.

0: Kita ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Tua.
1: Promosi budaya Kyai terus digaungkan dinas teknis untuk memperkenalkan kekayaan alam maupun situs-situs sejarah yang masih terjaga hingga kini. Rekrutmen mitra statistik menjadi langkah akurat mendukung pelaksanaan sensus ekonomi hingga Agustus 2026 mendatang. Saudara, itulah topik utama Warta Berita malam ini edisi Jumat 29 Mei 2026 yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya, Tuti Lontor, inilah Warta Berita selengkapnya. Mengusung tagline Mariadat yang memiliki arti maju, aman, religius, berbudaya, berdaya saing, sejahtera, dan berkelanjutan. Dalam menjalankan visi pemerintahan di Kota Tual, Wali Kota Tual Ahmad Yani Renuat dan Wakil Wali Kota Tual Amir Rumra tetap berkomitmen meningkatkan pelayanan demi meningkatkan laju pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Wakil Wali Kota Tual Amir Rumra mengatakan, tagline tersebut menjadi barometer utama keduanya dalam membangun Kota Tual dari berbagai aspek, di mana semua sektor yang dituju masih terus dioptimalkan melalui berbagai intervensi dan kebijakan. Salah satu sektor yang masih difokuskan adalah sektor agama atau religi, dengan program umroh bagi umat Islam dan perjalanan rohani di beberapa kota suci bagi umat Kristiani dengan berbagai kriteria dan yang ditentukan.
2: Tagline kita dalam Mariadat adalah maju, aman, religius, berbudaya, berdaya saing, sejahtera dan berkelanjutan. Itu visi kami. Dari konteks religius juga kita juga ada program untuk umroh dan termasuk saudara-saudara Katolik maupun Protestan. Program itu tetap masih walaupun dengan angka jumlahnya sudah kecil karena kondisi keterbatasan itu.
1: Rumra mengatakan aspek lainnya yakni upaya peningkatan kompetensi pelaku UMKM dengan berbagai stimulan dan pendampingan yang dilakukan melalui dinas teknis. Hal ini lebih banyak difokuskan pada sektor kelautan dan perikanan, pariwisata hingga pertanian. Menurut Rumra, ketiga sektor ini masih menjadi sektor unggulan yang hingga kini arah kebijakannya lebih banyak mengarah kepada ketiganya. Meskipun dihadapkan dengan efisiensi anggaran, namun Rumra memastikan program prioritas akan terus dijalankan karena bersentuhan langsung dengan hajat hidup masyarakat secara umum. Ia berharap tim yang dibentuk dapat bekerja maksimal dan ikhlas agar seluruh program yang diusung lewat tagline Mariadat perlahan tapi pasti dapat diwujud nyatakan. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara terus mendorong pelaku ekonomi kreatif dan kebudayaan untuk mengurus hak atas kekayaan intelektual atau HAKI guna melindungi produk dan karya lokal dari risiko klaim pihak lainnya.

0: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan memiliki bidang ekonomi kreatif dan pengembangan sumber daya manusia yang secara rutin melakukan pendampingan kepada para pelaku usaha kreatif di lapangan. Pendekatan tersebut dilakukan agar kebijakan yang disusun pemerintah dapat menjawab kebutuhan nyata para pelaku ekonomi kreatif dan pengelola wisata.
1: Kami juga membuat bekerjasama dengan Kementerian Hukum HAM untuk menetapkan hasil-hasil karya kuliner dalam bentuk hak atas kekayaan intelektual. Kita punya menu kuliner Embal yang sudah terkenal dengan berbagai varian. Kalau kita tidak bikin haki, maka suatu saat mungkin daerah lain yang bisa ambil bahan mentah atau punya potensi yang sama untuk dijadikan sebagai kekayaan kulinernya. Dan ini tentunya Dinas Pariwisata setiap saat akan melakukan pendampingan sambil menggandeng pihak-pihak untuk mendukung perkembangan dan pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Maluku Tenggara.
0: Proses pengurusan haki dapat dilakukan dengan mendatangi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara, khususnya pada bidang ekonomi kreatif untuk mendapatkan pendampingan. Pelaku usaha maupun seniman nantinya akan dibantu melengkapi persyaratan administrasi sebelum diajukan ke Kementerian Hukum dan HAM. Menurut Budi, kerjasama antar pemerintah dengan Kementerian Hukum dan HAM memungkinkan proses pendampingan dilakukan tanpa biaya bagi pelaku ekonomi kreatif tertentu. Hingga saat ini, sekitar 25 pelaku ekonomi kreatif di Maluku Tenggara telah mendapatkan bantuan pengurusan haki untuk produk maupun karya mereka. Promosi budaya KEI terus digaungkan dinas teknis untuk memperkenalkan kekayaan alam maupun situs-situs sejarah yang masih terjaga hingga kini. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Maluku Tenggara, Budi Tofi, sejalan program pengembangan budaya KEI yang rutin dilakukan pihaknya, juga upaya pengembangan budaya. Selain bahasa yang melalui program revitalisasi, juga pelestarian benda-benda sejarah yang usianya telah memasuki ratusan tahun dan tetap dijaga hingga kini. Sehingga Dinas Pariwisata mengidentifikasi potensi budaya yang dimiliki guna terus dieksplor bagi pemberdayaan dan pendampingan budaya KEI. Secara khusus di Maluku Tenggara, sebab bidang pariwisata merupakan program unggulan dalam mendongkrak pendapatan asli daerah.
2: Sebarluaskan informasinya melalui berbagai kanal, berbagai media, dan melalui storytelling kita sebarkan kemana-mana bahwa KEI punya bukti-bukti perjalanan sejarah yang dalam bahasa KEI kita menyebutnya tomtad. Kita punya cerita ini ada berita hol-hol atau cerita, kemudian ada snip atau pesan yang dibuktikan dengan tanda.
0: Tofi mengaku promosi daerah dan potensinya dilakukan melalui media digital dan berbagai platform yang mampu memperkenalkan kebudayaan KEI. Selain itu mampu meningkatkan partisipasi masyarakat lokal untuk menjaga kelestarian budaya KEI sebagai warisan berharga dan ciri khas masyarakat lokal, serta memerlukan dukungan semua pihak untuk meningkatkan eksistensi budaya lokal secara bersama. Kasus bentrok antar pemuda yang sempat terjadi di kompleks Pertamina Kota Tual telah diamankan dan dirundingkan bersama dengan berbagai pihak. Kasat Reskrim Polres Tual, Ibtu Aji Prakoso, mengatakan hal ini dilakukan agar ke depan bisa menghindari adanya bentrok susulan atau balasan yang dilakukan oleh kelompok lainnya. Sementara itu, untuk pelaku sudah diamankan Polres Tual, namun karena masih di bawah umur sehingga penyelidikan tetap harus didampingi.
3: Antara kelompok ya, di situ sudah ada pertemuan sama Kapolsek Dulsel sama pihak dari Angkatan Laut. Sementara memang ada satu tersangka yang kami amankan waktu itu, karena memang tersangka tersebut masih di bawah umur, jadi perlu pendampingan dalam pemeriksaan penyelidikan kami. Sementara memang dia memang terbukti memang membawa senjata tajam, jadi ya memang sudah kita amankan. Saat ini proses tetap berjalan. Kami mohon dukungannya ya, mudah-mudahan ada upaya juga dari keluarga tersangka juga pengen ada perdamaian, makanya terbentuklah adanya kelompok itu, perdamaian. Insya Allah ke depan jangan lagi lah ada antara kelompok sekitar Pertamina situ.
0: Untuk selanjutnya, Prakoso mengatakan situasi Kamtibmas di wilayah tersebut terpantau aman hingga saat ini. pihaknya juga rutin melakukan

0: patroli dan edukasi kepada masyarakat sekitar agar sama-sama menjaga keamanan di daerah masing-masing. Salah satu oknum anggota DPRD Kota Tual kembali tersandung kasus laka lantas yang sama, padahal baru saja bebas bersyarat pada putusan kasus sebelumnya. RS, oknum anggota DPRD Kota Tual, kini harus menghadapi penyelidikan terkait laka lantas di desa Ohoitel beberapa waktu lalu. Hal ini disampaikan Kasat Lantas Polres Tual, Ibtu Ismail. Dikatakan hingga saat ini penyelidikan sudah dilakukan dan masih ada 3 saksi lagi yang dijadwalkan akan diperiksa pada Senin nanti.
1: Sejauh ini kami sudah melaksanakan pemeriksaan 6 orang saksi, mungkin kurang 3 lagi. Saya sudah jadwalkan itu untuk kita lakukan pemeriksaan tambahan saksi itu hari Senin. Untuk perkembangan pemeriksaan, untuk sementara kita belum menetapkan status, sementara dalam lidik. Nanti kita lihat setelah pemeriksaan 3 saksi lagi. Untuk barang bukti yang terdiri itu kendaraan roda 4 dan roda 2 kami sudah amankan di Satuan Lantas. Ya, untuk bukti-bukti lain, untuk sementara belum ada.
0: Ismail juga mengakui hingga saat ini proses masih berlangsung, tetapi pihaknya akan berlaku transparan agar tidak ada kecurigaan masyarakat terkait kasus yang melibatkan oknum anggota DPRD tersebut. Dinas Kesehatan Kota Tual menyatakan kesiapan untuk membantu tenaga medis dan obat-obatan dalam setiap kegiatan bakti sosial yang diselenggarakan masyarakat maupun organisasi. Dukungan tersebut diberikan sebagai bentuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kota Tual. Kepala Bidang Pelayanan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Tual, Sulaiman Rumra, mengatakan, sepanjang tahun ini pihaknya telah melaksanakan 4 kali kegiatan hitanan massal. Beberapa kegiatan tersebut diantaranya berlangsung di Majelis Taklim Rauda dan Desa Ohoi Tahid.
2: Pada prinsipnya kita tahun ini aja kita udah bikin yang keempat kali sudah ini, karena pertama yang kemarin dengan dinas sosial, yang kedua kemarin itu di Majelis Taklim Rauda, dan kemarin remaja panitia dari Desa Ohoi Tahid, dan hari ini dari Darul Islam. Dan kami setiap tahun itu tetap melakukan kegiatan rutin daripada dinas kesehatan apabila ada kelompok-kelompok yang bisa bikin kegiatan ini dan bisa kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Tual.
0: Menurut Rumra, Dinas Kesehatan Kota Tual setiap tahun selalu siap apabila ada kelompok atau organisasi yang membutuhkan dukungan tenaga kesehatan. Ia menilai kolaborasi dengan masyarakat sangat penting untuk memperluas pelayanan kesehatan kepada warga. Selain memberikan dukungan medis, Dinas Kesehatan juga terus mengedukasi masyarakat terkait pentingnya hitan modern bagi anak-anak. Rumra menyebut metode modern memiliki risiko yang jauh lebih rendah dibandingkan hitan tradisional.
2: Kami sangat mengharapkan, menghimbau kepada masyarakat yang belum anaknya belum hitan, kalau bisa kami sarankan untuk kegiatan-kegiatan begini itu mereka mengantarkan anaknya untuk kita laksanakan kegiatan hitanan secara modern. Karena kegiatan hitanan secara modern ini risikonya sangat rendah sekali apabila dibandingkan dengan kita lakukan kegiatan secara tradisional. Kalau kegiatan yang modern ini, pendarahan dan infeksi itu sangat minim sekali untuk terjadi, Kak. Kalau dibandingkan dengan yang tradisional, risikonya tuh pendarahan pasti terjadi.
0: Ia menjelaskan hitan modern lebih aman dari risiko pendarahan maupun infeksi karena ditangani dengan peralatan medis yang steril. Dinas Kesehatan Kota Tual berharap masyarakat semakin memahami pentingnya memilih pelayanan kesehatan yang aman dan berkualitas bagi anak-anak. Rekrutmen mitra statistik menjadi langkah akurat mendukung pelaksanaan sensus ekonomi hingga Agustus 2026 mendatang. Kepala BPS Kota Tual, Afia Lia Temia, menjelaskan proses pelaksanaan sensus ekonomi yang berlangsung dari bulan Mei hingga Agustus 2026 memerlukan sumber daya manusia yang lebih optimal, sehingga pihaknya melalui perekrutan mitra statistik untuk mendukung SDM BPS Tual sebanyak 64 orang yang memiliki seleksi ketat guna hasil seleksinya benar-benar transparan dan akan terlibat langsung pada pelaksanaan tugas di lapangan. Sementara di internal BPS Tual, total SDM berjumlah 14 pegawai yang akan berakomodir mitra BPS dalam proses penginputan data.
3: Kami sudah merekrut petugas mitra perekrutmennya dan kami membutuhkan kurang lebih 64 SDM untuk mendukung kami di lapangan nanti. Jadi untuk sensus ekonomi ini akan menjadi sasaran itu adalah usaha besar, usaha kecil, mikro, menengah. Jadi kami semua akan mendatangi seluruh usaha itu baik dari perusaha maupun dari rumah ke rumah. Karena berkembangnya pola konsumsi, berkembangnya dunia digital, berkembangnya perekonomian, banyak sekali ekonomi-ekonomi yang tidak nampak. Yang tidak nampak itu seperti usaha online, penjualan pulsa, itu tidak nampak.
0: Lea Temia menjelaskan proses sensus yang dilaksanakan tahun ini difokuskan pada perusahaan besar hingga usaha mikro kecil dan menengah untuk mengetahui detail progres pengembangan usaha serta kontribusi positif yang berdampak bagi pembangunan di Kota Tual dengan melibatkan pemerintah daerah Kota Tual, masyarakat dan sektor swasta yang memiliki andil besar pada event nasional dimaksud. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, dirilai Radio Republik Indonesia Somlaki dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Pelantikan pengurus tim penggerak PKK Kecamatan Kei Kecil Timur menjadi momentum untuk menegaskan kembali peran perempuan dalam menggerakkan pembangunan keluarga di tingkat desa dan kecamatan. Di tengah keterbatasan anggaran, semangat pengabdian para kader PKK diminta tetap menyala demi menjalankan 10 program PKK di Kabupaten Maluku Tenggara. Pelaksana harian Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Maluku Tenggara, Nana Wulandari menegaskan, pelantikan bukan sekedar seremoni melainkan awal tanggung jawab bagi para pengurus yang baru dan telah dipercaya menjalankan organisasi pemberdayaan keluarga tersebut. Tim penggerak PKK memiliki posisi strategis sebagai mitra pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan keluarga. Karena itu, ia meminta pengurus yang baru dilantik segera menyesuaikan diri, menyusun program kerja, serta menghadirkan inovasi yang selaras dengan kebutuhan masyarakat di tingkat kecamatan maupun OHOI.
4: Menguatkan kembali komitmen kita dalam mengembang tugas-tugas mulia gerakan PKK. Jadi ini di pelantikan-pelantikan sebelumnya beta juga sudah sampaikan, tapi beta harus sampaikan kembali. Jadi pelantikan ini tidak selesai hanya sampai pelantikan. Jadi begitu dilantik berarti sudah. Karena sudah dilantik kan harus mengemban tugas-tugasnya, jadi harus menjalankan 10 program pokok PKK. Jadi beta harap ketong semua dari jadi PKK kabupaten, kecamatan, OHOI semua saling berkolaborasi dalam melaksanakan 10 program pokok PKK.
0: Nana menekankan pentingnya kolaborasi antara PKK Kabupaten, Kecamatan hingga tingkat OHOI agar seluruh program dapat berjalan efektif. Selain itu, penguatan kelompok kerja, peningkatan kapasitas pengurus serta ketulusan dalam mengabdi menjadi faktor utama agar organisasi tetap aktif dan mampu menjawab persoalan sosial di masyarakat. Nana mengingatkan seluruh kadir PKK bekerja secara sukarela tanpa menerima gaji, sehingga dibutuhkan keikhlasan dan komitmen dalam menjalankan tugas organisasi. Meski pemerintah sedang menghadapi efisiensi anggaran, ia meminta para kadir tetap menjaga semangat pengabdian kepada masyarakat. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Aru, Tonci Kuliaan, menyatakan, program Sekolah Rakyat merupakan wujud komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam menghadirkan pemerataan pendidikan bagi anak-anak miskin di Indonesia. Menurutnya, program tersebut bertujuan agar anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat memperoleh kesempatan pendidikan yang setara dengan anak-anak lainnya di seluruh negeri. Kuliaan menjelaskan, sejak 2025 hingga 2026, pemerintah daerah bersama Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memperjuangkan pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Kepulauan Aru. Upaya tersebut juga mendapat dukungan dari DPRD Kepulauan Aru serta Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa. Sekolah rakyat diperjuangkan untuk membantu anak-anak miskin di 117 desa di Kabupaten Kepulauan Aru agar dapat menikmati pendidikan yang layak dan setara. Saat ini proses pembangunan sekolah tersebut tinggal menunggu kedatangan Menteri Sosial untuk melakukan peletakan batu pertama setelah berbagai persyaratan administrasi dipenuhi.
5: Saya dan Pak Bati, Pak Wakil, dan dukungan dari Parlemen dalam hal ini Pak Rizal Jamomir, kami melakukan koordinasi dengan Pak Menteri, Pak Wamen, dan Pak Sekjen. Proses ini juga tidak terlepas dari dukungan Pak Gubernur Maluku, Pak Hendrik Lewerisa. Sehubungan dengan sekolah rakyat yang kami perjuangkan untuk kepentingan daerah, sehingga terakomodir kepentingan anak-anak miskin yang ada di 117 desa dan bisa menikmati pendidikan sejajar dengan anak-anak bangsa lainnya yang ada di Aru dan di Indonesia pada umumnya, kami sudah berproses. Jadi khusus untuk progres sekolah rakyat di Aru, tinggal menunggu Pak Menteri datang ke Aru untuk meletakkan batu pertama.
0: Kolyaan menegaskan pemerintah daerah berkomitmen melakukan transformasi pendidikan bagi masyarakat miskin di Aru, terutama untuk mengatasi keterbatasan akses pendidikan. Ia juga menyebut bahwa sekolah rakyat di Aru akan dibangun sebagai sekolah permanen dan termasuk dalam tahap ketiga pembangunan nasional program tersebut. Selain membahas pembangunan sekolah rakyat, Kolyaan mengatakan kunjungan Menteri Sosial ke Aru nantinya juga akan berkaitan dengan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat. Ia berharap program ini mendapat dukungan penuh dari seluruh masyarakat karena rekrutmen siswa nantinya akan diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga miskin, baik yang terdata dalam DTSN maupun di luar DTSN. Umat Islam di Kabupaten Maluku Barat Daya melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi dipusatkan pada pelataran Masjid Agung Nurul Iman Kalwido yang berada di Tiakur, Kecamatan Moa, Rabu 27 Mei 2026. Sholat yang dimulai pada pukul 07.30 menit waktu Indonesia Timur dipimpin oleh Ketua MUI Kabupaten MBD Haji Muhammad Tahir sebagai imam, sementara khatib diemban oleh Imam 2 Masjid Turul Iman, Haji Zamruzi dan Zerlin sebagai muazin. Usai sholat dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban yang dilaksanakan di beberapa tempat. Panitia Idul Kurban 1447 Hijriah, Seksi Hubungan Masyarakat La Hussein melalui sambungan telepon pada Jumat pagi mengatakan, selain umat muslim dari Tiakur, Kecamatan Muang, jemaah sholat Idul Adha di Rabu pagi juga datang dari Kecamatan Leti dan Kecamatan Kisar, khususnya penyembelihan hewan yang dilaksanakan pada Masjid Agung Nurul Iman Kalwedo serta di Masjid Polres MBD.
6: Masjid Agung Nurul Iman Kalwedo, Tiakur, Kecamatan Mua, Kabupaten Maluku Barat Daya. Alhamdulillah ada juga sebagian datang dari Nusantara Sehat yang datang di sini dari Kisar sebagian dan dari Leti juga sebagian. Dari Pulau Sebelah, Kecamatan Pulau Leti dan Kecamatan Kisar.
0: Dijelaskan di tahun 1447 Hijriah ini, panitia Idul Adha menyembelih 21 ekor sapi dan 6 ekor kambing. Jumlah tersebut terdiri dari 2 ekor sapi yang disumbangkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, 2 ekor sapi dari pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya, dan sumbangan dari umat muslim di MBD. Selain 27 ekor yang disembelih di Masjid Agung Nurul Iman Kalwedo, penyembelihan hewan kurban juga dilaksanakan di Masjid Polres MBD, terdiri dari 6 ekor sapi dan 2 ekor kambing.
6: Alhamdulillah di sini ada 21 hewan kurban, yaitu sapi dan kambing 6 ekor. Dari pemerintah seperti Presiden Prabowo sumbang 2 ekor dan dari pemerintah daerah sumbang juga 2 ekor. lainnya dari umat Muslim. Di sini alhamdulillah sudah ada dua masjid di Kecamatan Moa, ibu kota Kabupaten Maluku Barat Daya. Polres juga ada masjid namanya An-Nurul Asyarki, mendapatkan hewan kurban sapi 6 ekor dan kambing 2 ekor.
0: Pembagian daging kurban diprioritaskan kepada umat Muslim, namun sejumlah warga non-Muslim yang berada di sekitar Masjid Agung Nurul Iman Kalwedo turut menerima daging kurban tersebut. Lahusin menjelaskan, dibagikannya daging kurban kepada warga non-Muslim adalah sebagai wujud nyata dari tingginya nilai toleransi dan kebersamaan yang terjalin antar umat beragama di MBD. Koordinator Humas Panitia Idul Adha 1447 Hijriah yang juga koordinator UPT Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Maluku Barat Daya ini mengungkapkan sebanyak 750 penerima daging kurban dijatahkan pada tahun ini sesuai kupon yang dibagikan. Kriteria penerima kupon ini sendiri diatur menurut jumlah jiwa dalam satu keluarga, di mana setiap 4 orang berhak atas satu kupon daging kurban, ditambah dengan penerima kupon berstatus bujangan dan warga non-Muslim. Keluhan masyarakat terhadap kondisi gedung sekolah SD Naskat Santo Andreas Meiano Das di Kecamatan Kormomolin yang sangat memprihatinkan mendapat penjelasan dari Kepala Subbagian Perencanaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Devi Laratmasing, setelah dikonfirmasi pada Jumat 29 Mei 2026. Larat masih mengatakan setiap sekolah yang akan mendapatkan bantuan perbaikan yaitu bersumber dari dua penganggaran, namun melalui revitalisasi dibiayai melalui anggaran pendapatan belanja negara, tetapi ada persyaratannya yaitu sekolah harus memperbaiki data pokok pendidikan dan mengisi setiap dokumen yang ada di dalam dapodik, sarana dan prasarana.
7: Nah, itu dia dapat bantuan dari APBN melalui program revitalisasi sekolah. Itu dia nanti tuntas. Jadi dia setiap kerusakan apa saja itu ditampung semua dan diperbaiki pada satu itu. Karena nanti 5 tahun lagi baru dia bisa dapat lagi. Nah, itu lewat APBN.
0: Kasubag Perencanaan lebih lanjut menjelaskan, sedangkan penganggaran melalui anggaran pendapatan belanja daerah, anggarannya ditampung dari hasil musyawarah pembangunan dan dari pokok-pokok pikiran. Menurut Kasubag, selama ini SD Meiano Das tidak termasuk dalam pokir dan musrimbang tahun 2026. Sekolah Tinggi Teologi Injili Mahkota Sion Somlaki masih terus menuai sorotan terkait sejumlah lulusan yang menyandang gelar ESOS yang oleh sebagian masyarakat dinilai janggal. Stimas yang seharusnya lebih dominan meluluskan sarjana pendidikan agama Kristen justru mewisudakan sejumlah sarjana sosial yang dinilai tidak relevan dengan sekolah tinggi yang menghasilkannya. Kepala Bidang Pendidikan Agama Kristen pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku, Stepanus Tia, mengatakan pihaknya tak memiliki kewenangan sosial. Maksud kami, pihaknya tak memiliki kewenangan soal benar tidaknya sekolah tinggi berbasis Kristen bisa mewisudakan lulusan ESOS, namun perlu diteliti lebih jauh korelasi antara sekolah tinggi berbasis agama namun menghasilkan sarjana sosial. Jika hal itu dibenarkan, maka seharusnya memperoleh izin resmi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau Dirjen Dikti.
8: Saya tidak tahu, saya cuma tahu alumni Stimas itu kan sarjana pendidikan agama, kan? Kalau dia menyelenggarakan program studi pendidikan dan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan dalam hal ini pendeta, ya itu ada pada kewenangan ada pada dia, tapi kalau pada ESOS ini kan kecuali dia dapat rekomendasi dari Dirjen Dikti, kan?
0: Sebelumnya Ketua Yayasan Yusak Eri Ratan telah menyampaikan klarifikasi seputar kejanggalan ini. Menurutnya gelar tersebut dinilai tepat karena merujuk pada konsentrasi sarjana bersangkutan. Terbukti jika sejumlah sarjana ESOS yang diwisuda pada tahun-tahun sebelumnya bahkan telah diterima bekerja pada sejumlah institusi pemerintahan termasuk Polri. Menurut Yusak, hal ini menjadi bukti sangat kuat jika gelar ESOS diakui sah, meski pada Dirjen Dikti tercatat sebagai sarjana pendidikan agama Kristen. Perakiraan cuaca Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Kepulauan Aru pada Sabtu 30 Mei 2026 yang dihimpun RRI pada Jumat sore berdasarkan hasil pengamatan BMKG Provinsi Maluku. Cuaca Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara pagi hingga malam didominasi berawan tebal. Arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 12 hingga 13 knot dan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah, sementara suhu berkisar antara 27 hingga 28 derajat Celsius dengan kelembaban udara 77 hingga 82%. Cuaca Kabupaten Maluku Barat Daya pagi hingga malam didominasi berawan tebal. Arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 10 hingga 11 knot dan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah, sementara suhu berkisar antara 27 hingga 28 derajat Celsius dengan kelembaban udara 61 hingga 66%. Sementara itu, cuaca di Kabupaten Kepulauan Tanimbar pagi hingga malam didominasi berawan tebal. Arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 10 hingga 13 knot dan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah, sementara suhu berkisar antara 27 hingga 28 derajat Celsius dengan kelembaban udara 70 hingga 73%. Di Kabupaten Kepulauan Aru, pagi hingga malam didominasi hujan ringan, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 10 hingga 12 knot dan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah, sementara suhu berkisar antara 27 hingga 28 derajat Celsius dengan kelembaban udara 81 hingga 87%. Peringatan dini waspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang berpeluang terjadi di wilayah Kepulauan Kei dan Kabupaten Kepulauan Aru, serta waspada tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 atau kategori sedang yang berpeluang terjadi di wilayah laut Arafuru bagian barat dan tengah. Kondisi ini sangat berisiko terhadap aktivitas pelayaran. Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita malam ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Promosi budaya Kei terus digaungkan dinas teknis untuk memperkenalkan kekayaan alam maupun situs-situs sejarah yang masih terjaga hingga kini. Rekrutmen mitra statistik menjadi langkah akurat mendukung pelaksanaan sensus ekonomi hingga Agustus 2026 mendatang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tuti Lontor mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.
9: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Tual.

0: Selamat malam pendengar setiap program satu radio Republik Indonesia Tual, dimanapun Anda berada. Baru saja kita ikuti bersama penyampaian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Tual di edisi siar Jumat 29 Mei 2026. Dan kami kembali menyajikan informasi dan acara-acara menarik lainnya untuk Anda yang masih saja setia menemani kami di frekuensi 103,6 MHz. Dan saya Tuti Lontor pamit dari ruang dengar Anda, ada rekan saya Tobi yang nantinya akan menemani Anda di pukul 19 hingga tutup siaran nanti di pukul 00 waktu 00 ya, waktu Indonesia Timur. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Selamat malam saudara pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Tual di udara melalui pemancar FM frekuensi 103,6 MHz. Senang sekali saya Tobi bisa bersama Anda lagi malam ini saudara untuk edisi siar Jumat 29 Mei 2026 menggantikan rekan Tuti yang temani Anda sejak pukul 14 siang tadi. Dan saudara di studio saya tidak sendiri, ada rekan Ian Murilkosu dan ada rekan-rekan kami di pemancar Desa Fan. Kita akan bersama hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala.

Saudara pendengar, Satgas KNMP bersama tim PPN Tual, Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tenggara dan Penyuluh Perikanan melaksanakan survei calon lokasi Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP di Desa Fer, Kecamatan Kayu Besar Selatan Barat, Kabupaten Maluku Tenggara. Kegiatan ini menjadi langkah awal untuk melihat langsung potensi wilayah sekaligus mendengar aspirasi masyarakat setempat terkait pengembangan kampung nelayan di wilayah tersebut. Ohoi Fair merupakan salah satu lokasi survei calon kampung nelayan Merah Putih yang diusulkan dan disurvei oleh tim gabungan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. Survei Ohoi Fair dilakukan tim Satuan Tugas dan Penyuluh Perikanan setempat telah melakukan survei langsung untuk menilai kesiapan lokasi, kelayakan kawasan perikanan, serta kelengkapan dokumen pendukung.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

Saudara pendengar, masyarakat kembali menyoroti fasilitas dermaga di Desa Batu Putih, Kecamatan Worlawobar, sebagai urat nadi transportasi laut utama yang menghubungkan Desa Makatian, wilayah Kecamatan Worlawobar dan Kecamatan Sera menuju ke Somlaki, ibu kota Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kondisi infrastruktur di lokasi tersebut dinilai sangat memprihatinkan dan tidak layak untuk menunjang aktivitas masyarakat. Dermaga yang terletak di kawasan Desa Batu Putih ini merupakan titik sentral pergerakan masyarakat dari dua kecamatan dan satu desa di wilayah barat Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Meski memiliki peran yang sangat strategis, namun fasilitas tambatan angkutan di pelabuhan ini sangat sempit dan terbatas. Akibatnya, setiap hari para penyedia jasa angkutan laut dan penumpang harus bertaruh dengan keterbatasan fasilitas demi bisa mengakses transportasi umum. Kondisi infrastruktur yang minim tersebut dapat menimbulkan berbagai kendala teknis di lapangan. Para pengguna angkutan laut dan warga pengguna jasa transportasi mengeluhkan tidak adanya fasilitas pendukung yang memadai untuk menjamin keselamatan serta kenyamanan saat berlayar.

Manajemen keuangan yang baik adalah strategi bagi pengembangan usaha serta bisnis UMKM. Dalam hal ini, manajemen keuangan meliputi pengaturan anggaran, pengelolaan arus kas, dan investasi yang bijaksana. Jadi, pengelolaan keuangan yang baik akan membantu UMKM dalam mengambil keputusan bisnis dan menghindari kesulitan finansial.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Saudara pendengar, sebanyak 28 calon siswa bintara prajurit karir TNI Angkatan Laut Panda Ambon resmi dilepas menuju seleksi tingkat pusat di Lembaga Penyediaan Tenaga TNI Angkatan Laut Malang, Jawa Timur. Pelepasan dilakukan Wakil Komandan Kodairal 9 Laksamana TNI Dr. Muhammad Rishadi mewakili Komandan Kodairal 9 Laksamana TNI Hanarko Jodi Pamungkas di Mako Kodairal 9 Halong hari ini. Para casis diberangkatkan terdiri dari 24 bintara dan bintara pria dan 4 bintara wanita terbaik hasil seleksi ketat tingkat daerah. Mereka akan membawa nama Maluku untuk bersaing pada tahapan seleksi pusat TNI Angkatan Laut.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitunya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma itu buruh. Itu dapat buruh.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: Klik tap tap tiba-tiba. Klik tap tap tiba-tiba.

Saudara pendengar, Polres Kepulauan Aru meningkatkan patroli malam di Kota Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, guna mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang beberapa hari terakhir dilakukan oleh sekelompok pemuda. Langkah preventif tersebut dilakukan menyusul adanya gangguan Kamtibmas yang meresahkan warga di sejumlah titik dalam kota. Kasubsi Penmas Polres Kepulauan Aru, Yubilino Sahertian, mewakili Kapolres Kepulauan Aru, mengatakan patroli dilakukan secara intensif hingga ke lorong dan gang-gang di dalam Kota Dobo. Informasi yang dihimpun RRI dari Humas Polres Kepulauan Aru via pesan WhatsApp menyebutkan patroli tersebut dilakukan agar masyarakat dapat beristirahat dan aktivitas lainnya di malam hari dengan aman dan lancar.

0: luar biasa tahu Budi. Menjadi pemenang robot competition mahasiswa, karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Sudah. Itu biasa saja. Beta pup apa pup perusahaan suproduksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapakmu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan hidup.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Perancis.
2: Kondisi global yang mengakibatkan capital outflow di tengah permintaan falas domestik hingga Juni memang itu masih tinggi.
0: Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh sekolah di Indonesia untuk menerapkan kurikulum bahasa Prancis. Bank Indonesia berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Global Summit Flotilla menghentikan misi pengiriman bantuan darat ke jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah di Indonesia untuk menerapkan kurikulum bahasa Prancis. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Yang saya hormati, Yang Mulia Presiden Emmanuel Macron, Presiden Republik Prancis.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysee, Paris, Prancis. Berbagai isu dibahas dua kepala negara seperti pendidikan, pertahanan, ekonomi, sains, dan teknologi. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo dan Macron menyampaikan keterangan pers bersama. Di antaranya Presiden Prabowo telah menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah di Indonesia untuk memasukkan kurikulum bahasa Prancis. Pelajar Indonesia harus belajar bahasa Prancis. Instruksi belajar bahasa Perancis karena Indonesia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Perancis.
1: Di bidang pendidikan, kita ingin lebih ditingkatkan lagi. Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Perancis.
3: Sementara itu, diaspora atau ilmuwan asal Indonesia di Prancis Angga Prima mendukung bahasa Prancis masuk ke kurikulum pendidikan di tanah air karena belajar bahasa ketiga akan meningkatkan kemampuan otak tetap berfungsi dengan baik kendati terjadi penuaan, stres, dan kerusakan pada jaringan otak di masa mendatang.
4: Saya sangat mendukung karena dengan belajar bahasa lain selain bahasa Inggris, bahasa ketiga misalnya bahasa Prancis, itu akan meningkatkan cognitive reserve atau kemampuan otak untuk tetap berfungsi baik meskipun terjadi penuaan, stres, atau terjadi kerusakan pada jaringan otak di masa depannya. Karena pada akhirnya, otak kita akan terus aktif, fleksibel, dan terlatih dalam melaksanakan tugas-tugas.
3: Menurut Angga, jika konsisten belajar bahasa Perancis setiap hari, maka akan menjadi mahir.
4: Kalau berapa lama untuk pemula mahir bahasa Perancis, itu tergantung berapa jam yang ia gunakan per hari untuk belajar bahasa Perancis. Misalnya, satu hari dua jam, itu mungkin menurut saya sekitar 6 bulan bisa mahir. Apabila dia intens, misalnya 4 jam, 6 jam satu hari dalam 5 hari seminggu, itu 3 bulan sudah mulai terlihat kemahiran bahasa Perancisnya. Dan apabila ingin benar-benar fokus seperti C2 untuk bahasa Perancis dengan tingkat lebih advance, lebih mahir, itu bisa 2-3 tahun.
3: Presiden Prabowo berada di Prancis sejak tanggal 27 Mei 2026 atau bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Turut mendampingi Presiden adalah Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yularto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Roslan Roslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis Muhammad Umar. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mengatakan faktor global dan faktor musiman menjadi penyebab utama pelemahan rupiah. Menurut Bank Indonesia, kondisi ini akan berlangsung hingga bulan Juni mendatang. Dan Bank Indonesia berkomitmen menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
5: Nilai tukar rupiah sepekan ini mengalami pelemahan dan hari ini rupiah ditutup di level 17.880 rupiah per dolar Amerika Serikat turun 0,20% atau 35 poin. Dengan demikian, rupiah sepanjang bulan Mei terdepresiasi sekitar 2,91%. Mencermati pelemahan rupiah, Bank Indonesia dalam pernyataan tertulisnya hari ini mengatakan faktor global dan faktor musiman menjadi penyebab utama pelemahan nilai tukar rupiah. Hal tersebut sebenarnya telah ditegaskan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio saat keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan Mei. Perry bahkan mengatakan faktor musiman berupa tingginya permintaan dolar Amerika Serikat di dalam negeri kemungkinan akan berlangsung hingga bulan Juni mendatang.
2: Saya sampaikan bahwa secara musiman bulan-bulan April, Mei, dan Juni itu memang permintaan falas domestik itu tinggi. Di bulan April tahun ini ada kebutuhan untuk ibadah haji umroh, termasuk juga mulai pembayaran untuk sebagian bunga maupun pokok utang luar negeri, berikut juga pada bulan Mei dan kemudian bulan Juni, juga pembagian-pembagian dividen. Sehingga itu yang kemudian kondisi global yang mengakibatkan capital outflow di tengah permintaan falas domestik hingga Juni memang itu masih tinggi.
5: Karenanya Gubernur Perry meyakini rupiah akan kembali menguat di bulan Juli atau bulan Agustus setelah permintaan terhadap dolar Amerika Serikat mereda. Meski demikian, Perry mengingatkan masih ada faktor global berupa konflik geopolitik yang sulit diprediksi kapan berakhirnya. Hal serupa disampaikan Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar pekan ini. Joshua melihat faktor global masih akan membuat rupiah tertekan di samping adanya faktor psikologis.
6: Rupiah itu kan masalah psikologis. Ya, psikologis ya. Kalau kita merasa kondisi ekonomi kita baik, ya semestinya kan rupiah kita pun juga seharusnya bisa menguat. Saya sependapat sekali ya bahwa ini juga harus sangat digaungkan ya. Penggunaan dolar ini ya harus

0: Kanada dan Yuan Tiongkok. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, Bank Indonesia berkomitmen untuk terus berada di pasar, melakukan intervensi falas baik di pasar uang luar negeri, pasar uang domestik, dan pasar spot. Selain itu, BI juga memberlakukan ambang batas pembelian falas dolar Amerika tanpa underlying sebesar $25,000 Amerika Serikat per pelaku per bulan mulai 1 Juni mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kepala Dinas Penerangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Brigjen TNI Doni Pramono mengatakan TNI Angkatan Darat siap bantu mengatasi begal, sementara untuk penindakan hukum tetap dilakukan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia. Berikut laporan Bobby Sapulete.
2: TNI Angkatan Darat siap memberikan dukungan operasional dalam upaya menekan aksi begal di berbagai wilayah dengan batasan tegas. Menurut Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Brigjen TNI Doni Pramono, hari ini di Jakarta, dalam tindakannya, TNI Angkatan Darat tidak boleh melakukan penangkapan, penyelidikan, atau penindakan hukum. Kewenangan itu tetap sepenuhnya berada di tangan Kepolisian Republik Indonesia. Lebih lanjut, Doni Pramono menerangkan keterlibatan prajurit TNI Angkatan Darat dalam penanganan begal dilakukan melalui mekanisme perbantuan dalam rangka

0: Angkatan Udara dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
1: Kehadiran personel TNI AD bersama Polri di wilayah rawan bertujuan memperkuat efek pencegahan, mempersempit ruang gerak pelaku kriminalitas, dan meningkatkan rasa aman masyarakat. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa keterlibatan TNI Angkatan Darat tidak dimaksudkan untuk mengambil alih fungsi penegakan hukum. Kewenangan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan proses hukum tetap berada pada ranah Polri. Sedangkan TNI Angkatan Darat berada pada fungsi membantu pengamanan dan patroli bersama sesuai koridor hukum dan kewenangan masing-masing.
0: Peran TNI Angkatan Darat menurut Doni terbatas pada kegiatan pengamanan bersama, patroli gabungan, dan edukasi publik secara humanis untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan jalanan. Tidak ada instruksi khusus dari Panglima TNI untuk menggelar operasi pemberantasan begal secara mandiri. Panglima hanya memberikan izin, bukan perintah. Dari Jakarta, Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakkan peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2026 dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik. Berikut laporan Rian Suryadi.
3: Kami, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia, ingin menyampaikan informasi.
4: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026, yakni dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik maupun media sosial. Peringatan tahun ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia, sebagai penegasan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap relevan dalam menjaga keutuhan bangsa sekaligus menjadi inspirasi bagi perdamaian global. Kepala BPIP Yudian Wahyudi memastikan upacara peringatan tingkat pusat nantinya akan digelar secara luring pada Senin 1 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan lokasi di Gedung Pancasila Jakarta.
3: Tema ini adalah pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia.

0: Logo yang digunakan dalam peringatan tahun ini adalah lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila.
1: Sementara Sekretaris Utama BPIP Tony Agung mengatakan pihaknya mengundang Presiden dan Wakil Presiden terdahulu untuk hadir dalam upacara peringatan Hari Pancasila. Namun BPIP masih menunggu konfirmasi siapa saja Presiden dan Wakil Presiden yang akan hadir.
2: Jadi sebagaimana saya sampaikan tadi, ini bagian dari proses membangun gotong royong bersama, kolaboratif semuanya, semua Presiden maupun Wakil Presiden pastinya kita undang semuanya. Nanti tepatnya di hari Sabtu besok, kepastian terkait konfirmasi siapa saja yang hadir nanti akan kami sampaikan pada media semuanya.
1: Untuk mendukung pelaksanaan peringatan secara nasional, BPIP telah menerbitkan Surat Edaran Kepala BPIP nomor 2 tahun 2026. Surat edaran tersebut mengatur pedoman pelaksanaan di seluruh Indonesia ataupun perwakilan RI di luar negeri. Melalui surat edaran tersebut, seluruh lembaga negara, kementerian, pemerintah daerah, TNI Polri agar mengibarkan bendera merah putih selama tanggal 1 Juni 2026. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Rumusan Pancasila sejak tanggal 1 Juni 1945 yang dipidatukan Insinyur Soekarno.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Volume penumpang kereta api di wilayah Sumatera meningkat 2% dibanding tahun lalu. PT KAI Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara mengatakan pelayanan penumpang sebanyak 15.652 selama libur Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut laporan Ilham Daulay.
5: Angka tersebut meningkat 2% jika dibandingkan dengan libur Idul Adha pada tahun 2025 yang lalu.
6: Jumlah penumpang kereta api di wilayah Sumatera Utara pada libur Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah mengalami peningkatan dibandingkan jumlah penumpang di libur Idul Adha tahun lalu. Tahun ini, PT Kereta Api Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara mencatat melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan. PLT Manajer Humas PT KAI Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara Anwar Yuli Prasetyo di Kota Medan Jumat 29 Mei 2026 mengatakan selama 2 hari libur Idul Adha dimulai pada tanggal 27 hingga 28 Mei 2026 PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara telah melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan dari 22 perjalanan kereta api yang beroperasi. Angka ini meningkat 2% dibandingkan libur Idul Adha tahun lalu. Pada libur Hari Raya Idul Adha tahun 2025 sebanyak 15.365 pelanggan. Puncak peningkatan penumpang untuk libur Idul Adha tahun ini tertinggi terjadi dimulai satu hari sebelum lebaran Idul Adha.
5: Selama dua hari KAI Divisi 1 Sumatera Utara total telah melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan dari 22 perjalanan kereta api yang beroperasi. Angka tersebut meningkat 2% jika dibandingkan dengan libur Idul Adha pada tahun 2025 yang lalu, di mana total pelanggan yang dilayani adalah sebanyak 15.365 pelanggan.
7: Ya, jadi kalau untuk total penumpang yang tinggi itu justru terjadi pada tanggal 26 atau pada hari Selasa kemarin, pada tanggal 26 Mei kemarin, penumpang kita mencapai 9.000 penumpang dalam 1 kali 24 jam.
6: Sementara, seorang pelanggan kereta api Sahat mengakui sangat suka dan senang menggunakan jasa transportasi kereta api karena nyaman dan aman.
8: Kalau saya biasanya dari center ke Medan, Medan center kan bolak-balik. Itu biasanya yang pastinya kalau di kereta api itu udah gak macet. Kita udah tahu berapa jam di jalan. Terus jauh lebih murah dari semua fast. Terus jauh lebih murah dibanding semua jalur transportasi lebih terukur, nyaman, dingin, bersih.
6: Berdasarkan informasi yang diterima terkait mengalami peningkatan penumpang selama libur Idul Adha tahun ini, PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara menambah perjalanan kereta api Sri Birah Fakultatif demi mengakomodasi kebutuhan pelanggan. yang sudah dimulai pada tanggal 22 hingga 31 Mei 2026. PT KAI Daiver 1 Sumatera Utara memprediksikan bahwa volume peningkatan penumpang juga terjadi pada tanggal 27 hingga 31 Mei 2026 mendatang. Terkait hal tersebut, PT KAI juga menambah satu kereta api kelas ekonomi sehingga kapasitas setiap perjalanan penumpang juga bertambah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama prakirawan BMKG.
9: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henok Vita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakannya

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakannya ke arah barat laut utara. Kemudian dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara, di mana siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Kemudian sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Papua hingga Teluk Cendrawasih, di Sulawesi Tenggara, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua, di Sulawesi Tenggara, di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, serta juga angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi, kemudian Banjarmasin dan Tanjung Selor. Terdapat juga potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, kemudian Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir, terdapat potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Gorontalo, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan juga Sorong. Dan yang terakhir, terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan juga di Manado. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Informasi dari luar negeri, Global Summit Flotilla menghentikan misi pengiriman bantuan darat ke jalur Gaza setelah 10 perwakilannya ditahan di Libya saat bernegosiasi untuk mendapatkan akses perjalanan menuju Mesir. Menurut pernyataan mereka, otoritas Libya Timur meminta bantuan diserahkan kepada Bulan Sabit Merah Libya untuk diteruskan ke Mesir sesuai arahan otoritas Mesir sebelum upaya negosiasi lintas perbatasan yang akhirnya gagal.

0: Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Memperingati Hari Patimura, sejumlah petinju Indonesia akan menghadapi petinju Thailand dalam kejuaraan bertajuk Patimura International Big Fight. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli.
1: Memperingati Hari Patimura ke-209 tahun, sejumlah petinju Indonesia akan menghadapi petinju Thailand dalam kejuaraan bertajuk Patimura International Big Fight 2026. Promotor kejuaraan Nicholas Joan Kili-Kili kepada media usai konferensi pers di kawasan Senayan kemarin menjelaskan, semula pihaknya ingin mengundang petinju dari beberapa negara. Sayangnya waktu persiapan cukup pendek, karenanya petinju yang diundang hanya dari Thailand saja. Namun Niko sapaan akrabnya bertekad untuk kembali menggelar kejuaraan serupa di tahun mendatang.
2: Kami dalam waktu yang sangat singkat ini, kami tidak mungkin mencari petinju yang bisa untuk memperebut gelar. Oleh sebab itu, saya memprakarsai ini agar supaya memberikan semangat kepada petinju-petinju Indonesia. Dengan adanya event ini, kami berharap supaya ada gairah tinju kembali di Indonesia. Dan berikutnya, ini hanya pemanasan karena ini non-title, tetapi saya berjanji tahun depan kami akan adakan kejuaraan tinju internasional dengan memperebutkan sabuk minimal OPBF atau IBO.
1: Melalui kesempatan yang sama, pembina promotor Letkol TNI Purnawirawan Borlak berharap kejuaraan ini menjadi pengingat bagi semua atlet untuk tetap berlatih. Sementara bagi pemangku kepentingan olahraga nasional, Borlak berharap tinju terus diperhatikan demi para atlet yang sampai saat ini masih berlatih tanpa henti.
3: Harapan saya, pertandingan ini memberikan kejut dan bagi teman-teman yang petinju supaya tidak redup tetapi tetap berlatih. Yang kedua, bagi pemerintah supaya melihatlah kami insan tinju Indonesia, mulai dari tahap pembinaan di bawah, mereka ada di sasana-sasana semuanya, kemudian mereka yang sudah dipersiapkan untuk kejuaraan nasional dan kejuaraan regional dan kejuaraan internasional.
1: Kejuaraan Patimura Big Fight dijadwalkan berlangsung pada malam ini di Studio Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia LPPTVRI di kawasan Senayan, Jakarta. Akan ada 4 pertandingan profesional yang dihelat dalam 8 ronde. 2 diantaranya adalah partai yang mempertemukan petinju Indonesia Sundan Agung Amuragam menghadapi wakil Thailand Natapong Nuchathom. Sedangkan Nol Dimanakane akan menjamu Pirawat Pantong. Sementara 4 pertandingan lainnya merupakan pertandingan amatir yang akan berlangsung dalam 6 ronde. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Anda kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Tual. Setelah Anda simak warta berita dari Pro 3, 29 menit lepas dari pukul 21 waktu Indonesia Timur, saudara. Kita teruskan kebersamaan kita malam ini. Saya Tobi masih bersama Anda, ditemani rekan Ian dan ada rekan-rekan kami di pemancar Desa Van.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pada suatu hari,
1: mau beli lipstick suseng bisa gara-gara tagihan listrik naik.
2: Mame, makanya hemat listrik.
0: Bulan berikutnya.
1: Ibu, tagihan listrik atas nama Pak Yakobus berapa?
3: Sabar ya, Ibu. 1 juta, Bu.
1: Wiridu, sunai lah. Suseng bisa beli bedak lah.
2: Makanya, Mam, hemat listrik, Ma. Iya, Mama. Karena hemat listrik itu hemat uang.
1: Oh, iwe, biar Mama jatah beda dengan lipstik seng angus.
2: Betul sekali tuh, Mama. Selain itu, mengurangi polusi, merawat ketumpung alat elektronik, dan mengurangi risiko arus pendek, Mama. Dan...
1: Sudah, titik, sudah. Jangan koma terus, Mama supaham.
4: Hemat listrik, hemat biaya.

Saudara pendengar, pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Pemuda dan Olahraga akan menggelar pawai bersama seluruh komunitas dan fans sepak bola yang berlaga di Piala Dunia menjelang pembukaan turnamen tersebut pada bulan Juni mendatang. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ambon, Richard Luhukai, mengaku kegiatan ini merupakan tindak lanjut arahan langsung Wali Kota Ambon sebagai bentuk menjaga kebersamaan dan keharmonisan masyarakat di tengah euforia Piala Dunia. Menurutnya, Kota Ambon memiliki keunikan tersendiri dalam menyambut Piala Dunia. Hal itu terlihat dari maraknya pemasangan bendera negara-negara peserta oleh para pendukung di berbagai wilayah Kota Ambon. Namun demikian, Wali Kota Ambon mengingatkan agar semangat mendukung tim favorit tidak melupakan identitas nasional.

0: Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty. Hah?
2: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

Anda masih terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Dan saudara, persoalan dugaan kolusi dan korupsi dalam pengelolaan kontainer di Kota Larat terhadap Angke Masela di Dinas Perindak Nakar Kabupaten Kepulauan Tanimbar beberapa waktu lalu sempat dimuat pada salah satu media online serta sempat viral. Hal inilah yang akhirnya DPRD Komisi 2 Kabupaten Kepulauan Tanimbar melakukan rapat komisi pada Selasa siang. Bertempat di ruang rapat Komisi 2 DPRD Kepulauan Tanimbar, DPRD mengundang Kepala Dinas Perindak Nakar Kabupaten Kepulauan Tanimbar J. Baceran dan Kepala Bidang Angke Masela untuk dimintai penjelasannya terkait persoalan pembagian kontainer di Pelabuhan Kota Larat, Kecamatan Tanimbar Selatan. Dalam rapat dengar pendapat Komisi 2 DPRD KKT dipimpin langsung oleh Ketua Komisi RN Svenin Lambir dan sejumlah anggota DPRD Komisi 2.

0: acara. Aku mau lihat, sampaikan.
1: Saudara pendengar, Anda masih terus di 103,6 MHz Radio Republik Indonesia Tual. Dan saudara, Bank Maluku Maluku Utara bersama pemerintah Provinsi Maluku menandatangani Memorandum of Understanding atau MOU terkait kerjasama sistem perbankan digital. Kerjasama yang ditandatangani Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa dan Direktur Utama Bank Maluku Maluku Utara Syahrizal Imbar ini guna berkolaborasi dalam mencegah kebocoran penerimaan daerah. Penandatanganan MOU itu berlangsung di ruang rapat Gubernur yang dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian kerjasama antara pihak Bank Maluku Maluku Utara dan Badan Pendapatan Daerah Maluku. Direktur Utama Bank Maluku Maluku Utara, Syahrizal Imbar menjelaskan sistem perbankan digital merupakan salah satu terobosan yang ditempuh pemerintah Provinsi Maluku di bawah kepemimpinan Gubernur Hendrik Lewerisa.

0: Aduh, Bapak, kok stop merokok sudah?
1: Barang kenapa lah? Seng bikin rugi mama kok juga toh?
0: Wih, seng rugi apa? Nih, sapung uang saja kok minta terus par beli rokok. Lalu lihat Sinta sana. Kok dengar kah, seng? Ada batuk-batuk terus itu?
1: Kalau Sinta dia batuk, hubungan apa dengan beta, mama?
0: Karena Bapak isap rokok, bikin katong semua batuk. Kok itu perokok aktif? Tapi katong ini jadi perokok pasif karena kena ko pung asap rokok tuh, makanya saya suruh ko stop merokok sudah.
1: Weh, begitu ke mama. Doh, jangan marah deh. Kalau begitu mulai sekarang Bapak berhenti isap rokok sudah.
0: Iya Bapak, supaya katong hemat uang dan juga katong jaga katong pung kesehatan. Terima kasih Bapak.
2: Merokok bisa menyebabkan penyakit mematikan. Sayangi diri Anda dan keluarga dengan berhenti merokok sekarang juga.

Saudara pendengar, Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas 2 Ambon kembali melaksanakan kegiatan penggeledahan pada area blok hunian sebagai bentuk deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban. Kegiatan penggeledahan dimulai pukul 08.30 dan dipimpin langsung oleh Kepala Subseksi Administrasi Pengawasan dan Penegakan Disiplin Risman Bahrudin bersama jajaran Satops Patnal, staf dan regu pengawasan. Penggeledahan dilakukan secara menyeluruh pada kamar hunian serta barang milik anak binaan dengan tetap mengedepankan pendekatan humanis dan sesuai standar operasional prosedur yang berlaku.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Saudara pendengar, DPRD Maluku meminta seluruh instansi terkait untuk mengawasi ketat orang asing yang beroperasi di tambang ilegal Gunung Botak. Pasalnya, pasca penertiban kawasan tambang ilegal Gunung Botak oleh aparatur gabungan baik TNI Polri maupun Pemda, menemukan sebanyak 24 warga negara asing asal Cina yang beroperasi di Gunung Botak. Anggota Komisi 1 DPRD Maluku Edison Sari Manela menegaskan pengawasan terhadap tenaga kerja asing harus dilakukan secara ketat karena menyangkut aturan keimigrasian dan ketenaga kerjaan.

0: Ya Allah, dulu hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak berbekas. Aku bodoh. Gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.

Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Dan saudara, saat ini sudah 9 menit lepas dari pukul 23 waktu Indonesia Timur. Anda yang sudah menuju ke peraduan, selamat beristirahat. Semoga tidur Anda nyenyak. Dan yang masih terus menikmati malam ini, kami masih punya sederetan lagu-lagu pilihan untuk temani suasana.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Saudara pendengar, calon mitra dilarang membangun dapur program makan bergizi gratis sebelum dinyatakan lolos verifikasi persyaratan oleh Badan Gizi Nasional. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Sony Sonjaya menjelaskan masyarakat yang ingin menjadi mitra Badan Gizi Nasional untuk membuka dapur MBG wajib mendaftar melalui portal resmi mitra.bgn.go.id. Ia pun mengingatkan bahwa seluruh proses pendaftaran dan administrasi dilakukan secara daring. Menurut Sony, calon mitra hanya akan bertemu petugas lapangan saat proses survei lokasi berlangsung. Ia juga memastikan tidak ada pungutan biaya dalam tahapan verifikasi pengajuan kemitraan tersebut. Dalam proses pendaftaran, calon mitra harus melengkapi sejumlah persyaratan administrasi seperti data nama dan pengurus yayasan, NPWP, hingga nomor induk berusaha.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: lihat dong kalau bawa mobil. Jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Di persimpangan hidup di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

0: kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: Ya, saudara pendengar, Gloria Jessica dengan lagunya Dia Tercinta Kamu merupakan lagu pamungkas kebersamaan kita untuk malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang setia bersama kami hingga saat ini. Kami berharap Anda semua melewati hari ini dengan penuh senyum kebahagiaan. Selamat beristirahat, semoga esok Anda bangun dengan semangat yang baru.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Tiap peluh yang mengalir menunjukkan bahwa kita lelah. Tiap air mata yang menetes menandakan bahwa kita lemah. Tapi tiap doa yang terucap membuktikan keyakinan dan pengharapan kita. Karena itu, marilah bersyukur karena kita telah menjalani hari ini dengan penuh sukacita, doa, dan pengharapan.

Bersyukurlah kepada Tuhan Sang Pencipta, sebab kasih setianya abadi dalam hidup kita. Ia menjaga kita hingga tiba di penghujung masa.

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah kami dari waktu ke waktu. Amin.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini untuk edisi siar Jumat 29 Mei 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara esok pagi mulai pukul 4.55 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM frekuensi 103,6 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas malam ini, penyiar Anda Tobi Rangkorata, operator studio Ian Murilkosu dan rekan-rekan di pemancar mengucapkan selamat malam dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tual.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Tual di Langgur di udara melalui pemancar FM 103,6 MHz. Kembali menemani Anda di pagi hari ini di hari Sabtu 30 Mei 2026. Saudara pendengar, selamat berjumpa, selamat mengikuti siaran kami, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Senang sekali pendengar, kembali kita bersama di edisi Sabtu 30 Mei 2026 di pagi yang bahagia ini. Pendengar, bersama kami tim Syaram Pagi, saya Elena Tiara bersama Bung Suami Ohirat, pengarah teknik. Ada juga rekan-rekan kami yang bertugas di pemancar rumeng Desa Van. Assalamualaikum, shalom, salam sejahtera untuk Anda pendengar. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salve, semoga Anda kabar baik di pagi ini dan semoga hari Anda menyenangkan dengan mengawali pagi Anda. Seluruh rangkaian aktivitas di pagi ini, jangan lupa untuk berdoa, meminta pertolongan Sang Maha Kuasa untuk semua aktivitas Anda pendengar. Dan untuk Anda, saudaraku umat Katolik yang berbahagia, selanjutnya kami hadirkan rangkaian kidung-kidung pujian untuk Anda mengawali pagi Anda yang sudah pada bangun beraktivitas memulai hari Anda di pagi ini. Selamat pagi, shalom, dan selamat mendengarkan.
1: Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Tual di Langkur. Kami ucapkan selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan kami melalui streaming di RRI Digital ataupun melalui frekuensi 103,6 MHz. Dan pendengar, selanjutnya kita ikuti Mutiara Hati Umat Katolik edisi hari ini Sabtu 30 Mei 2026 bersama Suster Francina TMM. Selamat pagi, Shalom dan selamat mengikuti.

Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, para pencinta mutiara hati yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam renungan edisi hari Sabtu 30 Mei 2026. Bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang Yesus mengajar di pelataran Bait Suci. Para imam kepala dan para tua-tua agama Yahudi mendekati Yesus dan mempertanyakan otoritasnya dalam hal menyembuhkan orang sakit, mengusir para pedagang dan penukar uang dari Bait Suci. Ini adalah sebuah jebakan. Jika Yesus mengklaim bahwa otoritasnya adalah ilahi sebagai Mesias, dalam hal keagamaan kita tidak boleh bertanya apakah pendirian kita untuk Kristus aman atau bermanfaat. Sebaliknya, kita perlu membela kebenaran dengan keberanian keyakinan, bahkan jika itu mengorbankan nyawa kita. Mari kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Antifon pembuka, orang-orang sombong menggali lubang bagiku, mereka tidak memperdulikan perintahmu.

Aku akan berbicara tentang hukummu. Aku tidak malu di hadapan para raja. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan hidup rohani, seringkali manusia lebih takut pada penilaian dunia daripada suara hati yang dipimpin oleh Tuhan. Kita ingin terlihat benar di mata banyak orang, tetapi lupa bertanya, apakah hidup kita sungguh benar di hadapan Allah? Bacaan Injil hari ini menghadirkan sebuah percakapan yang tajam antara Yesus dan para imam kepala, ahli-ahli Taurat, serta tua-tua bangsa Yahudi. Mereka datang kepada Yesus bukan untuk mencari kebenaran, melainkan untuk mempertahankan kedudukan dan gengsi mereka. Melalui renungan Katolik hari ini kita diajak untuk melihat bagaimana hati manusia dapat menjadi keras ketika dipenuhi kepentingan pribadi. Sebaliknya, Yesus menunjukkan kebijaksanaan ilahi yang penuh ketegasan, namun tetap membawa manusia pada kesempatan untuk bertobat. Injil Markus bab 11 ayat 27 sampai 33 bukan sekedar kisah perdebatan religius. Ini adalah cermin kehidupan kita sendiri. Berapa kali kita mengetahui apa yang benar tetapi kita memilih untuk diam? Berapa kali kita menghindari kehendak Tuhan karena takut kehilangan kenyamanan, reputasi, atau dukungan orang lain? Sabda Tuhan hari ini mau mengajak kita untuk kembali pada kebenaran iman yang tulus. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, Engkau telah menebus kami dengan darah Putra-Mu. Teguhkan iman kami untuk terus bertumbuh, berani melangkah keluar dari zona nyaman, dan setia mengikuti-Mu meskipun harus menanggung salib. Engkau membantu setiap orang untuk sampai kepada kebenaran sejati dalam iman. Semoga kami pun sampai pada kedewasaan iman, agar selalu terbuka pada kuasa Allah di dunia ini. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu yang hidup dan berkuasa dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita menyiapkan hati dan batin kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 11 ayat 27 sampai 33. Lalu Yesus dan murid-muridnya tiba pula di Yerusalem. Ketika Yesus berjalan di halaman Bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua bangsa Yahudi bertanya kepadanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu sehingga engkau melakukan hal-hal itu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Berikanlah aku jawabannya, maka aku akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Baptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia? Berikanlah aku jawabannya." Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata, 'Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi masakan kita katakan dari manusia? Sebab mereka takut kepada orang banyak, karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Maka kata Yesus kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Bapak Ibu para pencinta mutiara hati yang dikasihi Tuhan. Hari ini Injil Markus mengisahkan kepada kita tentang otoritas Yesus. Yesus memiliki otoritas penuh atas hidup kita. Namun segala sesuatu yang kita katakan dan yang tidak kita katakan, segala sesuatu yang kita lakukan dan yang tidak kita lakukan, serta segala sesuatu yang kita percayai dan tidak kita percayai adalah cerminan dari kesediaan kita untuk tunduk kepada otoritas Yesus. Kita dapat menerima otoritasnya dan dengan sukacita menerimanya, atau kita dapat mengabaikan otoritasnya dan menyangkalnya. Tetapi tidak seorang pun dapat lolos dari otoritas Tuhan. Hari ini kita akan melihat perjumpaan antara Yesus dan beberapa pemimpin agama mengenai otoritas Tuhan. Dari perjumpaan ini kita akan mempelajari beberapa kebenaran penting tentang otoritas Yesus atas hidup kita dan menemukan beberapa alasan mengapa orang menolak otoritas tersebut. Ini seharusnya membantu kita memahami mengapa kita terkadang menolak otoritas Yesus. Mari kita menyimak ketika kebenaran itu dipertanyakan. Yesus datang ke Bait Allah dan mulai mengajar, namun para pemimpin agama datang dengan pertanyaan penuh jebakan. Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Mereka sebenarnya tidak mencari jawaban. Mereka sudah menolak Yesus sejak awal. Pertanyaan itu hanyalah usaha untuk menjatuhkannya di depan orang banyak. Tetapi Yesus menjawab dengan sebuah pertanyaan balik tentang baptisan Yohanes. Apakah baptisan Yohanes berasal dari surga atau dari manusia? Para pemimpin agama itu akhirnya kebingungan. Jika mereka mengakui Yohanes berasal dari Allah, mereka harus mengakui bahwa Yesus adalah Mesias yang dinubuatkan Yohanes. Tetapi jika mereka menolak Yohanes, mereka takut kepada rakyat yang menganggap Yohanes sebagai seorang nabi. Akhirnya mereka berkata, "Kami tidak tahu." Jawaban itu bukan lahir dari ketidaktahuan, tetapi dari hati yang takut akan kehilangan kuasa. Dalam renungan harian Katolik hari ini, kita belajar bahwa ketidakjujuran rohani seringkali muncul bukan karena kurang pengetahuan, melainkan karena kurang keberanian untuk menerima kebenaran. Bapak Ibu para pencinta mutiara hati yang dikasihi Tuhan, para imam kepala dan ahli-ahli Taurat sebenarnya melihat banyak mujizat yang Yesus lakukan. Mereka mendengar pengajarannya yang penuh kuasa. Mereka menyaksikan bagaimana orang sakit disembuhkan dan orang berdosa dipulihkan. Namun hati mereka tertutup karena mereka takut akan kehilangan posisi, kehormatan, dan pengaruh. Dosa sering kali bekerja dengan cara yang halus, tidak selalu melalui kejahatan besar, tetapi melalui kompromi kecil yang terus dibiarkan. Ketika seseorang lebih mencintai kenyamanan daripada kebenaran, suara hati perlahan menjadi tumpul. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita pun bisa jatuh dalam sikap yang sama. Mengetahui sesuatu salah, tetapi membiarkannya. Takut membela yang benar karena takut dijauhi orang banyak. Diam saat melihat ketidakadilan. Mengaku beriman tetapi malu menunjukkan identitas sebagai murid Kristus. Melalui refleksi sabda Tuhan hari ini, Yesus mengingatkan kepada kita bahwa iman sejati membutuhkan keberanian moral. Yesus tidak membuktikan otoritasnya dengan kekerasan atau paksaan.
Ia menunjukkan kuasanya melalui kasih, pengampunan, dan kebenaran. Inilah perbedaan besar antara kuasa dunia dan kuasa Allah. Kuasa dunia sering menguasai dan dihormati, tetapi kuasa Kristus justru menyelamatkan dan memulihkan. Ketika Yesus mengajar, hati orang tersentuh. Ketika Yesus hadir, orang berdosa bertobat. Ketika Yesus berbicara, jiwa yang lelah menemukan pengharapan. Otoritas Yesus lahir dari persatuannya dengan Bapa. Kesetiaan kepada Tuhan tidak bergantung pada penerimaan manusia. Karena itu Injil hari ini juga mengajak kita untuk bertanya, apakah hidup kita sungguh dipimpin oleh Tuhan? Apakah keputusan-keputusan kita lahir dari doa? Apakah kita memakai pengaruh untuk melayani atau menguasai? Bapak Ibu para pencinta mutiara hati yang dikasihi Tuhan, seringkali manusia mencari pengakuan dunia, padahal yang terpenting adalah menjadi setia di hadapan Tuhan. Kadang manusia mampu tampil religius di luar, tetapi kosong di dalam. Kita bisa rajin ke gereja, tetapi kita sulit untuk mengampuni. Kita bisa aktif melayani, tetapi penuh kesombongan, jauh dari kasih. Dalam renungan Markus bab 11 ayat 27 sampai 33, Tuhan tidak hanya melihat kata-kata kita, tetapi motivasi hati kita. Bahwa kejujuran rohani berarti datang kepada Tuhan apa adanya, mengakui kelemahan, mengakui dosa, mengakui keraguan, dan membiarkan Tuhan membentuk hati kita. Orang-orang yang rendah hati selalu memiliki ruang untuk bertumbuh. Dunia modern sering membuat orang takut menunjukkan imannya. Ada tekanan untuk mengikuti arus dunia. Ada ketakutan yang dianggap berbeda. Namun Yesus tidak pernah meminta para muridnya menjadi pengikut yang diam. Yesus meminta kepada murid-muridnya untuk harus bersikap jujur, peduli, setia, rendah hati, dan berani membela kebenaran. Menjadi orang Katolik bukan hanya identitas. Menjadi Katolik berarti hidup sebagai terang Kristus. Kadang kesaksian terbesar bukanlah dalam khotbah yang panjang, melainkan tindakan sederhana. Mengampuni ketika kita disakiti, tetap jujur saat orang lain curang, tetap berdoa di tengah kesibukan, dan tetap berharap di tengah penderitaan. Bapak Ibu para pencinta mutiara hati yang dikasihi Tuhan, dalam renungan hari ini Tuhan mengajak kita untuk tidak takut hidup dalam terang Injil. Tuhan menghendaki hati yang tulus dan iman yang tidak munafik, karena kemunafikan rohani membuat hati menjadi keras. Orang mulai sibuk menjaga citra daripada membangun relasi dengan Tuhan. Yesus sangat tegas terhadap sikap munafik karena kemunafikan menutup pintu pertobatan. Sebaliknya, Tuhan mencintai hati yang tulus, meski lemah dan penuh perjuangan. Santo Petrus pernah jatuh, Daud juga pernah berdosa, dan para rasul pernah takut. Tetapi mereka kembali kepada Tuhan dengan hati yang terbuka. Tuhan tidak menuntut kesempurnaan, Tuhan menghendaki hati yang mau dibentuk. Hari ini kita diajak untuk bertanya, apakah kita sungguh mencari Tuhan, ataukah kita hanya mencari kenyamanan rohani? Apakah kita berani mengikuti kehendak Tuhan walau sulit?
refleksi bagi kita dalam kehidupan sehari-hari di tengah dunia yang penuh kebisingan. Manusia mudah kehilangan kepekaan rohani. Banyak orang sibuk mencari jawaban dari dunia, tetapi lupa mendengarkan suara Tuhan. Padahal Tuhan sering berbicara melalui sabda kitab suci, melalui doa, keheningan, nasihat orang bijaksana, bahkan melalui penderitaan. Ketika hati dipenuhi ego dan kesombongan, suara Tuhan menjadi samar-samar. Karena itu, kita perlu melatih diri, kerendahan hati, keheningan, keberanian untuk taat. Iman bukan hanya soal mengetahui ajaran Tuhan, tetapi juga melakukannya. Injil Markus mengajarkan kepada kita bahwa hati yang tertutup oleh kesombongan akan sulit mengenali karya Allah. Para pemimpin agama gagal melihat kebenaran karena mereka lebih sibuk mempertahankan kuasa. Sebaliknya, Yesus menunjukkan bahwa otoritas sejati berasal dari kasih dan kebenaran Allah. Melalui renungan hari ini kita diajak untuk memiliki hati yang jujur dan rendah hati di hadapan Tuhan. Jangan takut hidup dalam kebenaran. Jangan takut menjadi murid Kristus di tengah dunia. Tuhan tidak mencari manusia yang sempurna, tetapi hati yang terbuka untuk dibimbingnya. Semoga hari ini kita semakin berani berkata, "Ya Tuhan, tuntunlah aku untuk hidup dalam terang-Mu." Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyimpulkan segala doa-doa permohonan, niat baik dan harapan-harapan kita dengan doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah pemilik otoritas tertinggi dalam hidup kami. Ampunilah kami apabila kami seringkali berpura-pura tidak mendengarkan suara-Mu dan mencari pembenaran diri saat firman-Mu menegur ego kami. Karuniakanlah kami hati yang jujur, tulus dan berani untuk tunduk pada kehendak-Mu, bahkan ketika hal itu menuntut kami keluar dari zona nyaman. Tuntunlah setiap langkah kami hari ini agar selalu berjalan di dalam kebenaran dan memuliakan nama-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita mohon berkat dan pengutusan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian, keluarga kita, sahabat dan kenalan kita, pekerjaan kita hari ini dan rencana-rencana kita senantiasa diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Pendengar saudara umat Katolik yang berbahagia, baru saja kita ikuti Mutiara Hati Umat Katolik untuk edisi hari ini, Sabtu 30 Mei 2026 bersama Suster Francina TMM. Semoga renungan yang disampaikan pagi ini, pendengar, benar-benar bermanfaat untuk kita semua di pagi yang indah ini untuk mengawali seluruh rangkaian aktivitas kita. Dan pendengar, masih ada sajian lagu-lagu rohani kami hadirkan untuk Anda hingga nanti di tepat pukul 6 waktu Indonesia bagian timur akan kita ikuti penyampaian warta berita antar daerah.

Bapa yang terkasih, ini anakmu lagi. Membutuhkan dirimu seperti biasanya. Maafkan aku kalau seringkali aku melupakanmu. Bahkan segala yang ada dalam hidupku menjauhkan aku dari kasihmu. Aku ingin dekat kepadamu. Ingin kutemukan jalan untuk menyeberangi jurang di antara kita ini. Aku ingin tahu bahwa aku di dalam engkau dan engkau di dalam aku. Tuhan, bawa aku dekat kepadamu. Buat jalan bagiku yang dapat membawaku langsung kepadamu. Aku ingin bersamamu, tetapi ku butuhkan pertolonganmu untuk menemukan jalan itu.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Mengampuni adalah sebuah keputusan. Sebab itu, marilah kita belajar seperti hati Bapa yang mau mengampuni dan mengasihi kita semua.

0: Pendengar Pro 1 RRI Tualdi Langgur, rangkaian Kidung-Kidung Rohani kini kami cukupkan untuk Anda pendengar. Dan semoga rangkaian lagu-lagu rohani tadi memberikan Anda sukacita, damai, sejahtera untuk mengawali hari Anda. Dan kita akan bersama lagi dengan rangkaian lagu-lagu rohani edisi berikutnya. Selamat pagi, shalom dan selamat.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
0: Selanjutnya pendengar, kami hadirkan penyampaian warta berita antar daerah.

0: kita ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Tua.
1: Selamat pagi saudara, kasus bentrok antar pemuda yang sempat terjadi di Kompleks Pertamina Kota Tual telah diamankan dan dirundingkan bersama dengan berbagai pihak. Pelantikan pengurus tim penggerak PKK Kecamatan K Kecil Timur menjadi momentum untuk menegaskan kembali peran perempuan dalam menggerakkan pembangunan keluarga di tingkat desa dan kecamatan. Saudara, itulah topik utama Warta Berita pagi ini edisi Sabtu 30 Mei 2026 yang akan kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya untuk Anda. Bersama saya Helena Laitera, inilah Warta Berita selengkapnya. Kami awali berita pertama saudara, kasus bentrok antar pemuda yang sempat terjadi di Kompleks Pertamina Kota Tual telah diamankan dan dirundingkan bersama dengan berbagai pihak. Kasat Reskrim Polres Tual, Ibtu Aji Prakoso mengatakan hal ini dilakukan agar ke depan bisa menghindari adanya bentrok susulan atau balasan yang dilakukan oleh kelompok lainnya. Sementara itu, untuk pelaku sudah diamankan Polres Tual, namun karena masih di bawah umur, sehingga penyelidikan tetap harus didampingi.
2: Antara kelompok ya, di situ sudah ada pertemuan sama Kapolsek Dulsel sama pihak dari Angkatan Laut. Sementara memang ada satu tersangka yang kami amankan waktu itu, karena memang tersangka tersebut masih di bawah umur, jadi perlu pendampingan dalam pemeriksaan penyelidikan kami. Sementara memang dia memang terbukti memang membawa senjata tajam, jadi ya memang sudah kita amankan. Saat ini proses tetap berjalan. Kami mohon dukungannya ya, mudah-mudahan ada upaya juga dari keluarga tersangka juga pengen ada adanya perdamaian, makanya terbentuklah adanya kelompok itu, perdamaian. Insya Allah ke depan jangan lagi lah ada antara kelompok sekitar Pertamina situ.
1: Untuk selanjutnya, Prakoso mengatakan situasi Kamtimas di wilayah tersebut terpantau aman hingga saat ini. Pihaknya juga rutin melakukan patroli dan edukasi kepada masyarakat sekitar agar sama-sama menjaga keamanan di daerah masing-masing. Saudara, salah satu oknum anggota DPRD Kota Tual kembali tersandung kasus laka lantas yang sama, padahal baru saja bebas bersyarat pada putusan kasus sebelumnya. RS, oknum anggota DPRD Kota Tual, kini harus menghadapi penyelidikan terkait laka lantas di Desa Ohitel beberapa waktu lalu. Hal ini disampaikan Kasat Lantas Polres Tual, Ibtu Ismail. Dikatakan hingga saat ini penyelidikan sudah dilakukan dan masih ada 3 saksi lagi yang dijadwalkan akan diperiksa pada Senin nanti.
3: Sejauh ini kami sudah melaksanakan pemeriksaan 6 orang saksi, mungkin kurang 3 lagi. Saya sudah jadwalkan itu untuk kita lakukan pemeriksaan tambahan saksi itu hari Senin. Untuk perkembangan pemeriksaan, untuk sementara kita belum menetapkan status, sementara dalam lidik. Nanti kita lihat setelah pemeriksaan 3 saksi lagi. Untuk barang bukti yang terdiri itu kendaraan roda 4 dan roda 2 kami sudah amankan di Satuan Lantas. Ya, untuk bukti-bukti lain, untuk sementara belum ada.
1: Ismail juga mengakui hingga saat ini proses masih berlangsung, tetapi pihaknya akan berlaku transparan agar tidak ada kecurigaan masyarakat terkait kasus yang melibatkan oknum anggota DPRD tersebut. Dinas Kesehatan Kota Tual menyatakan kesiapan untuk membantu tenaga medis dan obat-obatan dalam setiap kegiatan bakti sosial yang diselenggarakan masyarakat maupun organisasi. Dukungan tersebut diberikan sebagai bentuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Kota Tual. Kepala Bidang Pelayanan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Tual, Sulaiman Rumra, mengatakan sepanjang tahun ini pihaknya telah melaksanakan 4 kali kegiatan hitan massal. Beberapa kegiatan tersebut diantaranya berlangsung di Majelis Ta'lim Raudah dan Desa Ohoi Tahid.
4: Pada prinsipnya kita tahun ini aja kita udah bikin yang ke 4 kali sudah ini, karena pertama yang kemarin dengan dinas sosial, yang kedua kemarin itu di Majelis Taklim Rauda, dan kemarin remaja panitia dari Desa Ohoi Tahid, dan hari ini dari Darul Islam. Dan kami setiap tahun itu tetap melakukan kegiatan ini, melakukan kegiatan rutin daripada dinas kesehatan apabila ada kelompok-kelompok yang bisa bikin kegiatan ini dan bisa bekerja sama dengan dinas kesehatan Kota Tual.
1: Menurut Rumra, Dinas Kesehatan Kota Tual setiap tahun selalu siap apabila ada kelompok atau organisasi yang membutuhkan dukungan tenaga kesehatan. Ia menilai kolaborasi dengan masyarakat sangat penting untuk memperluas pelayanan kesehatan kepada warga. Selain memberikan dukungan medis, Dinas Kesehatan juga terus mengedukasi masyarakat terkait pentingnya hitan modern bagi anak-anak. Rumra menyebut metode modern memiliki risiko yang jauh lebih rendah dibandingkan hitan tradisional.
4: Kami sangat mengharapkan, menghimbau kepada masyarakat yang belum anaknya belum hitan, kalau bisa kami sarankan untuk kegiatan-kegiatan begini itu mereka mengantarkan anaknya untuk kita laksanakan kegiatan hitanan secara modern, karena kegiatan hitanan secara modern ini risikonya sangat rendah sekali kalau dibandingkan dengan kita lakukan kegiatan secara tradisional. Kalau kegiatan yang modern ini pendarahan dan infeksi itu sangat minim sekali untuk terjadi kalau dibandingkan dengan yang tradisional, risikonya tuh pendarahan pasti terjadi.
1: Ia menjelaskan hitan modern lebih aman dari risiko pendarahan maupun infeksi karena ditangani dengan peralatan medis yang steril. Dinas Kesehatan Kota Tual berharap masyarakat semakin memahami pentingnya memilih pelayanan kesehatan yang aman dan berkualitas bagi anak-anak. Saudara, pelantikan pengurus tim penggerak PKK Kecamatan K Kecil Timur menjadi momentum untuk menegaskan kembali peran perempuan dalam menggerakkan pembangunan keluarga di tingkat desa dan kecamatan. Di tengah keterbatasan anggaran, semangat pengabdian para kader PKK diminta tetap menyala demi menjalankan 10 program pokok PKK di Kabupaten Maluku Tenggara. Pelaksana harian Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Maluku Tenggara, Nanda Wulandari, menegaskan pelantikan bukan sekedar seremoni, melainkan awal tanggung jawab baru bagi para pengurus yang telah dipercaya menjalankan organisasi pemberdayaan keluarga tersebut. Tim Penggerak PKK memiliki posisi strategi sebagai mitra pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan keluarga. Karena itu, ia meminta pengurus yang baru dilantik segera menyesuaikan diri, menyusun program kerja, serta menghadirkan inovasi yang selaras dengan kebutuhan masyarakat di tingkat kecamatan maupun Ohoi.
5: Menguatkan kembali komitmen kita dalam mengembang tugas-tugas mulia gerakan PKK. Jadi ini di pelantikan-pelantikan sebelumnya beta juga sudah sampaikan, tapi beta harus sampaikan kembali. Jadi pelantikan ini tidak selesai hanya sampai pelantikan. Jadi begitu dilantik berarti sudah. Karena sudah dilantik kan harus mengembang tugas-tugasnya, jadi harus menjalankan 10 program pokok PKK. Jadi beta harap ketemu semua dari jadi PKK Kabupaten, Kecamatan, Ohoi semua saling berkolaborasi dalam melaksanakan 10 program pokok PKK.
1: Nana menekankan pentingnya kolaborasi antara PKK Kabupaten, Kecamatan hingga tingkat Ohoi agar seluruh program dapat berjalan efektif. Selain itu, penguatan kelompok kerja, peningkatan kapasitas pengurus, serta ketulusan dalam mengabdi menjadi faktor utama agar organisasi tetap aktif dan mampu menjawab persoalan sosial di masyarakat. Nana mengingatkan seluruh kader PKK bekerja secara sukarela tanpa menerima gaji, sehingga dibutuhkan keikhlasan dan komitmen dalam menjalankan tugas organisasi. Meski pemerintah sedang menghadapi efisiensi anggaran, ia meminta para kader untuk tetap menjaga semangat pengabdian kepada masyarakat. Saudara, mengusung tagline dengan Mariadat yang memiliki arti maju, aman, religius, berbudaya, berdaya saing, sejahtera, dan berkelanjutan dalam menjalankan visi pemerintahan di Kota Tual, Wali Kota Tual Ahmad Tiani Renuat dan Wakil Wali Kota Tual Amir Rumra tetap berkomitmen meningkatkan pelayanan demi meningkatkan laju pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Wakil Wali Kota Tual Amir Rumra mengatakan tagline tersebut menjadi barometer utama keduanya dalam membangun Kota Tual dari berbagai aspek, di mana semua sektor yang dituju masih terus dioptimalkan melalui berbagai intervensi dan kebijakan. Salah satu sektor yang masih difokuskan adalah sektor agama atau religi dengan program umroh bagi umat Islam dan perjalanan rohani di beberapa kota suci bagi umat Kristiani dengan berbagai kriteria yang ditentukan.
6: Kekalan kita dalam marjadat, kita dalam maju, aman, religius, berbudaya, berdaya saing, sejahtera dan berkelanjutan. Itu visi kami. Dari konteks religius juga, kita juga ada program untuk umroh dan termasuk saudara-saudara Katolik maupun Protestan. Program kita masih walaupun dengan angka jumlahnya sudah kecil karena kondisi keterbatasan itu.
1: Rumbra mengatakan aspek lainnya yakni upaya meningkatkan kompetensi pelaku UMKM dengan berbagai stimulan dan pendampingan yang dilakukan melalui dinas teknis. Hal ini lebih banyak difokuskan pada sektor kelautan dan perikanan, pariwisata hingga pertanian. Menurut Rumbra, ketiga sektor ini masih menjadi sektor unggulan sehingga arah kebijakan lebih banyak mengarah kepada ketiganya. Meskipun dihadapkan dengan efisiensi anggaran, namun Rumbra memastikan program prioritas akan terus dijalankan karena bersentuhan langsung dengan hajat hidup masyarakat umum. Ia berharap tim yang dibentuk dapat bekerja maksimal dan ikhlas agar seluruh program yang diusung lewat tagline Mariadat perlahan tapi pasti dapat diwujud nyatakan. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara terus mendorong pelaku ekonomi kreatif dan kebudayaan untuk mengurus hak atas kekayaan intelektual HAKI guna melindungi produk dan karya lokal dari resiko klaim pihak lain. Langkah tersebut dilakukan melalui pendampingan

0: Daya Manusia yang secara rutin melakukan pendampingan kepada para pelaku usaha kreatif di lapangan. Pendekatan tersebut dilakukan agar kebijakan yang diusung pemerintah daerah dapat menjawab kebutuhan nyata para pelaku ekonomi kreatif dan pengelola wisata.
1: Kami juga membuat bekerjasama dengan Kementerian Hukum HAM untuk menetapkan hasil-hasil karya kuliner dalam bentuk haki, hak atas kekayaan intelektual. Kita punya menu kuliner Embal yang sudah terkenal dengan berbagai varian. Kalau kita tidak bisa tidak bikin haki, maka suatu saat mungkin daerah lain yang bisa ambil bahan mentah atau punya potensi yang sama untuk dijadikan sebagai kekayaan kulinernya. Dan ini tentunya Dinas Pariwisata setiap saat akan melakukan pendampingan sambil menggandeng pihak-pihak untuk mendukung perkembangan dan pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Maluku Tenggara.
0: Proses pengurusan haki dapat dilakukan dengan mendatangi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara, khususnya pada bidang ekonomi kreatif, untuk mendapatkan pendampingan. Pelaku usaha maupun seniman nantinya akan dibantu melengkapi persyaratan administrasi sebelum diajukan ke Kementerian Hukum dan HAM. Menurut Budi, kerjasama antara pemerintah dengan Kementerian Hukum dan HAM memungkinkan proses pendampingan dilakukan tanpa biaya bagi pelaku ekonomi kreatif tertentu. Hingga saat ini, sekitar 25 pelaku ekonomi kreatif di Maluku Tenggara telah mendapatkan bantuan pengurusan haki untuk produk maupun karya mereka. Saudara, promosi budaya KI terus digaungkan Dinas Teknis untuk memperkenalkan kekayaan alam maupun situs-situs sejarah yang masih terjaga hingga kini. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Maluku Tenggara Budi Tofi sejalan program pengembangan budaya KI yang rutin dilakukan pihaknya, juga upaya pengembangan budaya selain bahasa yang melalui program revitalisasi, juga pelestarian benda-benda sejarah yang usianya telah memasuki ratusan tahun dan tetap dijaga hingga kini, sehingga Dinas Pariwisata mengidentifikasi potensi budaya yang dimiliki guna terus dieksplor bagi pemberdayaan dan pendampingan budaya KI secara khusus di Maluku Tenggara, sebab bidang pariwisata merupakan program unggulan dan mendongkrak pendapatan asli daerah.
2: Sebarluaskan informasinya melalui berbagai kanal, berbagai media, dan melalui storytelling kita sebarkan kemana-mana bahwa KI punya bukti-bukti perjalanan sejarah yang dalam bahasa KI kita menyebutnya tomtat. Kita punya cerita. Cerita ini ada berita hol-hol atau cerita, kemudian ada snip atau pesan yang dibuktikan dengan tanda.
0: Tofi mengaku promosi daerah dan potensinya dilakukan melalui media digital dan berbagai platform yang mampu memperkenalkan kebudayaan KI. Selain itu, mampu meningkatkan partisipasi masyarakat lokal untuk menjaga pelestarian budaya KI sehingga warisan berharga dan ciri khas masyarakat lokal, dan memerlukan dukungan semua pihak untuk meningkatkan eksistensi budaya lokal secara bersama. Saudara, warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tualdi Langgur, dirilai Radio Republik Indonesia Somlaki, dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Tualdi Dobo Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita berikutnya, saudara. Rekrutmen mitra statistik menjadi langkah akurat mendukung pelaksanaan sensus ekonomi hingga Agustus 2026 mendatang. Kepala BPS Kota Tual, Afiale Temia, menjelaskan proses pelaksanaan sensus ekonomi yang berlangsung dari bulan Mei hingga Agustus 2026 memerlukan sumber daya manusia yang lebih optimal, sehingga pihaknya melalui perekrutan mitra statistik untuk mendukung SDM BPS sebanyak 64 orang yang melalui seleksi ketat guna hasil seleksinya benar-benar transparan dan akan terlibat langsung pada pelaksanaan tugas di lapangan. Sementara di internal BPS Tual, total SDM berjumlah 14 pegawai yang akan mengakomodir mitra BPS dalam proses penginputan data.
3: kami sudah merekrut petugas mitra perekrutmennya dan kami membutuhkan kurang lebih 64 SDM untuk mendukung.

0: tergantung kami di lapangan nanti. Jadi untuk sensus ekonomi ini akan menjadi sasaran itu adalah usaha besar, usaha kecil, mikro, menengah. Jadi kami semua akan mendatangi seluruh usaha itu, baik dari berusaha maupun dari rumah ke rumah. Karena berkembangnya pola konsumsi, berkembangnya dunia digital, berkembangnya perekonomian, banyak sekali ekonomi-ekonomi yang tidak nampak. Yang tidak nampak itu seperti usaha online, penjualan pulsa, itu tidak nampak.
1: Letemia menjelaskan proses sensus yang dilaksanakan tahun ini difokuskan pada perusahaan besar hingga usaha mikro kecil dan menengah untuk mengetahui detail progres pengembangan usaha serta kontribusi positif yang berdampak bagi pembangunan di Kota Tual dengan melibatkan pemerintah daerah Kota Tual, masyarakat dan sektor swasta yang memiliki andil besar pada event nasional dimaksud. Saudara Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Aru Tonci Kolyaan mengatakan program Sekolah Rakyat merupakan wujud komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam menghadirkan pemerataan pendidikan bagi anak-anak miskin di Indonesia. Menurutnya, program tersebut bertujuan agar anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat memperoleh kesempatan pendidikan yang setara dengan anak-anak lainnya di seluruh negeri. Kolyaan menjelaskan, sejak tahun 2025 hingga 2026, pemerintah daerah bersama Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru terus berkomitmen dengan pemerintah pusat untuk memperjuangkan pembangunan sekolah rakyat di Aru. Upaya tersebut juga mendapat dukungan dari DPRD Kepulauan Aru serta Gubernur Maluku, Hendrik Lewarisa. Sekolah rakyat diperjuangkan untuk membantu anak-anak miskin di 117 desa di Kabupaten Kepulauan Aru agar dapat dinikmati pendidikan yang layak dan setara. Saat ini proses pembangunan sekolah tersebut tinggal menunggu kedatangan Menteri Sosial untuk melakukan peletakan batu pertama setelah berbagai persyaratan administrasi dipenuhi.
2: Saya dan Pak Bati, Pak Wakil, dan dukungan dari Parlemen dalam hal ini Pak Rizal Jamomir, kami melakukan koordinasi dengan Pak Menteri, Pak Wamen, dan Pak Sekjen. Proses ini juga tidak terlepas dari dukungan Pak Gubernur Maluku, Pak Hendrik Lewarisa. Sehubungan dengan sekolah rakyat yang kami perjuangkan untuk kepentingan daerah, sehingga terakomodir kepentingan anak-anak miskin yang ada di 117 desa dan bisa menikmati pendidikan sejajar dengan anak-anak bangsa lainnya yang ada di Aru dan di Indonesia pada umumnya, kami sudah berproses. Jadi khusus untuk progres sekolah rakyat di Aru, tinggal menunggu Pak Menteri datang ke Aru untuk meletakkan batu pertama.
1: Kolyaan menegaskan pemerintah daerah berkomitmen melakukan transformasi pendidikan bagi masyarakat miskin di Aru, terutama untuk mengatasi keterbatasan akses pendidikan. Ia juga menyebut bahwa sekolah rakyat di Aru akan dibangun sebagai sekolah permanen dan termasuk dalam tahap ketiga pembangunan nasional program tersebut. Selain membahas pembangunan sekolah rakyat, Kolyaan mengatakan kunjungan Menteri Sosial ke Aru nantinya juga akan berkaitan dengan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat. Ia berharap program ini mendapat dukungan penuh dari seluruh masyarakat karena rekrutmen siswa nantinya akan diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga miskin, baik yang terdata dalam DTSN maupun di luar DTSN. Saudara umat Islam di Kabupaten Maluku Barat Daya melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi dipusatkan pada pelataran Masjid Agung Nurul Iman Kalwedo yang berada di Tiakur, Kecamatan Moa, Rabu 27 Mei 2026. Sholat yang dimulai pada pukul 7.30 waktu Indonesia Timur dipimpin oleh Ketua MUI Kabupaten MBD Haji Muhammad Tahir sebagai imam, sementara khotib diemban oleh Imam Dua Masjid Nurul Iman Haji Samroji dan Jerlin sebagai muazin. Usai sholat dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban yang dilaksanakan di beberapa tempat. Panitia Idul Kurban 1447 Hijriah, Seksi Hubungan Masyarakat La Hussein melalui sambungan telepon pada Jumat pagi mengatakan, selain umat muslim dari Tiakur Kecamatan Moa, jemaah sholat id di Rabu pagi juga datang dari Kecamatan Leti dan Kecamatan Kisar. Khusus penyembelian hewan kurban dilaksanakan pada Masjid Agung Nurul Iman Kalwedo serta di Masjid Polres MBD.
3: Masjid Agung Nurul Iman Kalwedo, Tiakur, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya. Alhamdulillah ada juga sebagian datang dari Nusantara Sehat yang datang di sini dari Kisar sebagian dan dari Leti juga sebagian. Dari Pulau Sebelah, Kecamatan Pulau Leti dan Kecamatan Kisar.
1: Dijelaskan di tahun 1447 Hijriah ini panitia Idul Adha menyembelih 21 ekor sapi dan 6 ekor kambing. Jumlah tersebut terdiri dari 2 ekor sapi yang disumbangkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, 2 ekor sapi dari pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya dan sumbangan dari umat muslim di MBD. Selain 27 ekor yang disembelih di Masjid Agung Nurul Iman Kalwedo, penyembelian hewan kurban juga dilaksanakan di Masjid Polres MBD, terdiri dari 6 ekor sapi dan 2 ekor kambing.
3: Alhamdulillah di sini ada 21 hewan kurban yaitu sapi dan kambing 6 ekor. Dari pemerintah seperti Presiden Prabowo sumbang 2 ekor dan dari pemerintah daerah sumbang juga 2 ekor. Lainnya dari umat muslim. Di sini alhamdulillah sudah ada 2 masjid di Kecamatan Moa, Ibu Kota Kabupaten Maluku Barat Daya. Polres juga ada masjid namanya An-Nurul Asyarki mendapatkan hewan kurban sapi 6 ekor dan kambing 2 ekor.
1: Pembagian daging kurban diprioritaskan kepada umat muslim, namun sejumlah warga non-muslim yang berada di sekitar Masjid Agung Nurul Iman Kalwedo turut menerima daging kurban tersebut. La Hussein menjelaskan, dibagikannya daging kurban kepada warga non-muslim adalah sebagai wujud nyata dari tingginya nilai toleransi dan kebersamaan yang terjalin antar umat beragama di MBD. Koordinator Humas Panitia Idul Adha 1447 Hijriah yang juga koordinator UPT Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Maluku Barat Daya ini mengungkapkan sebanyak 750 penerima daging kurban dijatahkan pada tahun ini sesuai kupon yang dibagikan. Kriteria penerima kupon ini sendiri diatur menurut jumlah jiwa dalam satu keluarga di mana setiap 4 orang berhak atas satu kupon daging kurban, ditambah dengan penerima kupon berstatus bujangan dan warga non-muslim. Saudara, keluhan masyarakat terhadap kondisi gedung sekolah SD Naskat Santo Andreas Mayano Das di Kecamatan Kormomolin yang sangat memprihatinkan mendapat penjelasan dari Kepala Subbagian Perencanaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Devi Laratmase, setelah dikonfirmasi pada Jumat 29 Mei 2026. Laratmase mengatakan setiap sekolah yang akan mendapatkan bantuan perbaikan yaitu bersumber dari 2 penganggaran, namun melalui revitalisasi dibiayai melalui persyaratannya, yaitu sekolah harus memperbaiki data pokok pendidikan Dapodik yang mengisi setiap dokumen yang ada di dalam Dapodik sarana dan prasarana Sarpas.
4: Nah, itu dia dapat bantuan dari APBN melalui program revitalisasi sekolah. Itu dia nanti tuntas. Jadi dia tuh setiap kerusakan apa saja itu ditampung semua dan diperbaiki pada satu itu. Karena nanti 5 tahun lagi baru dia bisa dapat lagi. Nah, itu lewat APBN.
1: Kasubag Perencanaan lebih lanjut menjelaskan, sedangkan penganggaran melalui anggaran pendapatan belanja daerah APBD, anggarannya ditampung dari hasil musyawarah pembangunan atau musrembang dan dari pokok-pokok pikiran pokir. Menurut Kasubag, selama ini SD Mayano Das tidak termasuk dalam pokir dan musrembang tahun 2026. Saudara, Sekolah Tinggi Teologi Injili Makota Sion Somlaki masih terus menuai sorotan terkait sejumlah lulusan yang menyandang gelar ESOS yang oleh sebagian masyarakat dinilai janggal. Stimas yang seharusnya lebih dominan meluluskan sarjana pendidikan agama Kristen justru mewisudakan sejumlah sarjana sosial yang dinilai tidak relevan dengan sekolah tinggi yang menghasilkannya. Kepala Bidang Pendidikan Agama Kristen pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku, Stefanus Tia, mengatakan pihaknya tak memiliki kewenangan soal benar tidaknya sekolah tinggi berbasis Kristen bisa mewisudakan lulusan ESOS. Namun perlu diteliti lebih jauh korelasi antara sekolah tinggi berbasis agama namun menghasilkan sarjana sosial. Jika hal itu dibenarkan, maka seharusnya memperoleh izin resmi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau Dirjen Dikti.
5: Saya tidak tahu, saya cuma tahu alumni Istimas itu kan sarjana pendidikan agama, kan?
6: Iya, betul.
5: Kalau dia menyelenggarakan program studi pendidikan dan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan dalam hal ini pendeta, ya itu ada pada kewenangan ada pada dia, tapi kalau pada ESOS ini kan kecuali dia dapat rekomendasi dari Dirjen Dikti, kan?
1: Sebelumnya Ketua Yayasan Yusak Eri Ratan telah menyampaikan klarifikasi seputar kejanggalan ini. Menurutnya, gelar tersebut dinilai tepat karena merujuk pada konsentrasi sarjana bersangkutan. Terbukti jika sejumlah sarjana ESOS yang wisuda pada tahun-tahun sebelumnya bahkan telah diterima bekerja pada sejumlah institusi pemerintahan termasuk Polri. Menurut Yusak, hal ini menjadi bukti sangat kuat jika gelar ESOS diakui sah meski pada Dirjen Dikti tercatat sebagai sarjana pendidikan agama Kristen. Berita terakhir, saudara, untuk mengetahui perkiraan cuaca hari ini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi langsung dari Stasiun Badan Meteorologi dan Klimatologi Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual. Di ujung telepon kami sudah tersambung dengan Pak Rian. Halo, selamat pagi Pak Rian.
7: Halo, selamat pagi.
1: Silakan dengan informasinya, Pak.
7: Siap. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca wilayah Kota Tua dan Kabupaten Maluku Tenggara berlaku hari ini, Sabtu 30 Mei 2026, jam 09.00 WIB. Untuk wilayah Kota Tua, kondisi cuaca pada pagi hingga malam cerah hingga berawan. Dini hari, berawan hingga hujan ringan. Sedangkan untuk wilayah Kabupaten Maluku Tenggara, kondisi cuaca pada pagi hingga malam cerah hingga berawan. Dini hari, berawan hingga hujan ringan. Suhu udara 24 hingga 31 derajat Celcius. Kelembapan udara 70 hingga 95%. Angin bertiup dari arah timur dengan kecepatan 2 hingga 10 knot. Sementara untuk informasi perakiran wilayah perairan, tinggi gelombang di sekitar perairan Kepulauan Kei diperkirakan berada pada kategori sedang, yaitu berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Angin bertiup dari arah barat laut dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 14 knot dan peningkatan kecepatan angin sesaat mencapai 26 knot. Demikian informasi perakiran cuaca hari ini untuk wilayah Kota Tua dan Kabupaten Maluku Tenggara. Saya Rian dari Stasiun Meteorologi KRL Sasitubun Maluku Tenggara. Kembali ke studio RRI.
1: Terima kasih Pak Rian untuk informasi perakiran cuaca di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita pagi ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Kasus bentrok antara pemuda yang sempat terjadi di Kompleks Pertamina Kota Tual telah diamankan dan dirundingkan bersama dengan berbagai pihak. Pelantikan pengurus tim penggerak PKK Kecamatan K Kecil Timur menjadi momentum untuk menegaskan kembali peran perempuan dalam menggerakkan pembangunan keluarga di tingkat desa dan kecamatan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Helena Letiara mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Cara mengatasi inflasi bisa juga dengan berinvestasi deposito. Kamu perlu mengalokasikan sebagian dana dalam deposito karena umumnya bunga deposito setara dengan rata-rata nilai inflasi. Dengan begitu, danamu ditabung pun tidak akan ikut tergerus inflasi. Namun kamu juga tidak boleh menarik deposito sebelum jatuh tempo karena akan dikenakan inflasi oleh bank. Deposito merupakan cara yang paling mudah dalam mengatasi inflasi. Tidak hanya mudah, menabung dalam deposito juga terjamin aman dan menguntungkan.

Cara mengatasi inflasi bisa juga dengan berinvestasi deposito. Kamu perlu mengalokasikan sebagian dana dalam deposito karena umumnya bunga deposito setara dengan rata-rata nilai inflasi. Dengan begitu, danamu ditabung pun tidak akan ikut tergerus inflasi. Namun kamu juga tidak boleh menarik deposito sebelum jatuh tempo karena akan dikenakan inflasi oleh bank. Deposito merupakan cara yang paling mudah dalam mengatasi inflasi. Tidak hanya mudah, menabung dalam deposito juga terjamin aman dan menguntungkan.

Anda masih bersama kami pendengar Pro 1 RRI Tualdi Langgur. Menit ke-52 kini bergeser dari jam 6 pagi ini. Apa kabar Anda di weekend kali ini pendengar? Kami berharap Anda kabar baik. Semua harapan Anda, rencana Anda di hari ini juga akan berjalan dengan lancar. Iya, itu pasti harapan kita semua ya. Yang mana ini juga diawali dengan cuaca yang cukup baik. Dan kalau tadi Anda ikuti laporan perkiraan cuaca dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual, dari forecaster Pak Rian, kalau hari ini cuacanya cukup aman ya. Kalau ada cerah diikuti dengan hujan ringan, tapi itu hanya nanti di sore hari. Nah, Anda punya waktu yang cukup banyak untuk Anda bisa mengekspresikan, mengeksplor, iya, semua yang Anda mau ya. Yang mana Anda mungkin hari ini juga ya akan bepergian dengan keluarga, tepat sekali di hari libur. Anda punya waktu yang banyak untuk Anda bisa bersenang-senang di rumah bersama dengan keluarga. Nah, pendengar, kami punya satu informasi untuk Anda di kesempatan pagi ini terkait dengan layanan digital pertanahan mempermudah pantau berkas. Nah, saudara, Sentuh Tanahku memudahkan masyarakat memantau proses pengurusan berkas pertanahan secara daring. Nah, melalui aplikasi tersebut masyarakat dapat mengetahui perkembangan permohonan tanpa harus datang langsung ke kantor pertanahan. Ada Andrea berusia 37 tahun, warga Kabupaten Semarang, mengaku terbantu dengan fitur pemantau berkas yang tersedia di aplikasi Sentuh Tanahku. Nah, ini menurutnya proses pengecekan menjadi lebih praktis dan transparan karena memang dapat diakses langsung melalui telepon genggam. Nah, saudara, ia mengatakan penggunaan aplikasi tersebut membuat proses pengurusan sertifikat menjadi lebih efisien. Nah, masyarakat kini yang ada di Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara juga tidak perlu berulang kali datang ke kantor pertanahan hanya untuk menanyakan perkembangan permohonan. Nah, Andrea pun menghimbau masyarakat yang ada di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara ini untuk memanfaatkan layanan pertanahan digital yang telah disediakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Nah, itulah pendengar kemudahan yang diberikan oleh Dinas Pertanahan Nasional, di mana ini mempermudah masyarakat untuk akses layanan digital pertanahan dengan mudah untuk memantau seluruh berkas kepengurusan sertifikat. Nah, sertifikat sudah pasti elektronik ya, sehingga Anda disarankan untuk lebih baik mengurus sertifikat elektronik untuk berapa luas tanah Anda. Nah, yang ada saat ini untuk Anda lebih gunakan layanan digital sehingga Anda bisa memantau perkembangannya. Lalu jangan bolak-balik juga ke kantor untuk mengecek seberapa jauh atau sudah sampai di mana pengurusan Anda selanjutnya. Seperti itu pendengar. Untuk Anda, kami punya dua lagu pilihan kembali tersaji di pagi ini, spesial untuk para ibu remaja putri yang lagi semangat-semangatnya untuk mengurus sarapan pagi bagi keluarga. Setelah nanti juga Anda bergulat dengan menu makan siang yang mana harus Anda mengatur begitu baik waktu Anda untuk bisa melakukan semua pekerjaan di hari ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

0: Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.
1: Pemanfaatan platform marketplace menjadi strategi penting dalam mengembangkan bisnis UMKM di era digital. UMKM dapat memperluas jangkauan pasar dengan lebih efektif. Memanfaatkan fitur-fitur yang ditawarkan oleh platform ini, seperti sistem pembayaran, logistik, dan promosi produk. Jadi, pemanfaatan marketplace secara efektif dapat meningkatkan visibilitas produk, membangun kepercayaan pelanggan, dan akhirnya meningkatkan penjualan.

RRI Tumal Pro 1 menemani Anda pendengar menit ke 17 kini bergeser dari jam 7 pagi ini. Selamat pagi, apa kabar Anda yang baru saja bergabung bersama kami? Semoga hari Anda menyenangkan dan semoga semua rencana Anda hari ini juga berjalan dengan lancar nantinya. Lengkapi kebersamaan kita pendengar, kami punya satu informasi dari Kepulauan Tanimbar Bumi Duan Lolat terkait dengan masyarakat kembali menyoroti fasilitas dermaga di Desa Batu Putih, Otemer, Kecamatan Warla Bobar. Nah, sebagai urat nadi transportasi laut yang utama yang menghubungkan Desa Makatian, wilayah Kecamatan Warla Bobar dan Kecamatan Sera menuju ke Somlaki, ibu kota Kabupaten Kepulauan Tanimbar, kondisi infrastruktur di lokasi tersebut dinilai sangat memprihatinkan dan tidak layak untuk menunjang aktivitas masyarakat. Nah, saudara, dermaga yang terletak di kawasan Desa Batu Putih ini merupakan titik sentral pergerakan masyarakat dari dua kecamatan dan satu desa di wilayah barat Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Meski memiliki peran yang sangat strategis, namun fasilitas tambahan angkutan di pelabuhan ini sangat sepi dari yang namanya terbatas. Nah, akibatnya setiap hari para penyedia jasa angkutan laut dan penumpang harus bertaruh dengan keterbatasan fasilitas demi bisa mengakses transportasi umum. Nah, kondisi infrastruktur yang minim dapat menimbulkan berbagai kendala teknis di lapangan. Para angkutan laut dan warga pengguna jasa transportasi mengeluh karena tidak ada fasilitas pendukung yang memadai untuk menjamin keselamatan atau safety serta kenyamanan di saat berlayar. Ironisnya lagi, di tengah keterbatasan sarana-prasarana, kawasan dermaga Batu Putih justru tumbuh menjadi tempat perputaran ekonomi masyarakat. Aktivitas dagang di lokasi ini terbilang sangat maju dengan menjamurnya berbagai warung, kios, dan usaha mikro di sekitar area pelabuhan yang memanfaatkan ruang lahan yang sangat terbatas. Nah, melihat kontribusi besar pelabuhan tersebut bagi mobilitas warga dan pertumbuhan ekonomi masyarakat, terus khususnya di masyarakat Desa Batu Putih, mendesak agar pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar segera memberikan perhatian serius terhadap dermaga Batu Putih, dan Pemda diminta untuk melakukan langkah nyata yaitu pembangunan dan penyediaan fasilitas dermaga yang representatif dan aman. Nah, peningkatan

infrastruktur transportasi laut di wilayah Barat Tanimbar ini, saudara, dinilai sudah sangat mendesak. Pembangunan dermaga yang layak tidak hanya akan memperlancar arus logistik dan memangkas waktu tempuh, tetapi juga menjadi bukti nyata hadirnya pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di daerah, lebih khusus kepulauan Tanimbar menjadi daerah kepulauan demi marwah Tanimbar yang berkelanjutan ke depan. Itulah pendengar satu informasi yang mana dermaga di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, pendengar, lebih tepatnya di Somlaki, pendengar, yang mana dermaga ini menghubungkan beberapa desa. Ini agak macet karena memang kondisi bangunannya sudah tidak layak untuk digunakan, dan masyarakat di sana meminta perhatian pemerintah agar diperbaiki atau paling tidak direnovasi seperti itu, sehingga memang dikatakan layak untuk digunakan, agar supaya juga terhindar dari yang namanya kecelakaan, apalagi di tengah cuaca yang kurang bersahabat, ada angin kencang. Ini masyarakat meragukan bahwa jangan sampai pada satu ketika sementara atau ada masyarakat yang hendak berangkat dan akhirnya jembatan tersebut rusak atau roboh. Nah, ini juga mengakibatkan hilangnya korban dan lain sebagainya. Tapi kita berdoa semoga tidak sampai seperti itu, ya. Nah, dengan begitu maka ada perhatian dari pemerintah lebih khusus untuk Kepulauan Tanimbar, sehingga ini diperhatikan, lalu nantinya sangat bermanfaat juga untuk masyarakat di sana.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pancasila.
2: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anak-anak, hari ini kita akan mendalami pelajaran pendidikan moral Pancasila. Ada yang sudah paham, anak-anak? Apa yang dimaksud dengan Pancasila?
1: Belum, Ibu Guru.
0: Pancasila itu adalah dasar negara, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, dan ideologi nasional.
2: Mau nanya, Bu, kepribadian manusia yang bermoral yang bagaimana, Bu?
0: Nah, anak-anak, membangun manusia Indonesia seutuhnya harus dilandasi jiwa dan semangat yang bermoral dengan membangun di segala bidang, tentunya dengan baik, sukses, tanpa hambatan. Itu bagian dari isi kandungan Pancasila.
3: Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berbudaya dan mengandung makna luhur, terwujudnya cipta, rasa, dan karsa bangsa Indonesia untuk melahirkan manusia yang bermoral dari nilai-nilai Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda masih bersama kami pendengar Pro 1 RRI Tualdi Langkur. Kami berharap pekerjaan Anda hari ini lancar-lancar saja, apalagi di pagi hari weekend Anda punya waktu yang banyak untuk bisa bersama dengan keluarga. Dan ada juga di wilayah Kepulauan Kei ada adik-adik anak-anak kita yang bersekolah, ada juga yang libur ya, karena mungkin masih penggunaan kurikulumnya agak berbeda atau kebijakan dari sekolah seperti itu. Namun di hari libur yang pasti adalah dari pihak SPPG tidak lalu menyalurkan MBG, karena memang itu sudah ada NODIN atau nota dinas dari pemerintah, dalam hal ini BGN, Badan Gizi Nasional, yang mana hari libur tidak diberikan makan bergizi gratis. Nah, berbeda dengan tahun kemarin, walaupun hari libur, ini pasti diberikan MBG, artinya bahwa anak-anak kita kembali ke sekolah untuk mengambil bagian mereka ya, atau MBG di sekolah. Namun peraturan baru yang mana pemerintah memerintahkan kepada tim PGN atau Badan Gizi Nasional agar supaya di hari libur ada cuti bersama, tidak disalurkan MBG. Nah, tentunya ini satu langkah yang digunakan atau saat ini diterapkan untuk menghemat anggaran seperti itu kira-kira. Nah, pendengar, adik-adik, anak-anak juga yang mana telah sudah melaksanakan ujian TKA, praktek dan lain sebagainya, ini memang lagi menunggu hasil ya, berharap semoga hasil dari semangat adik-adik selama 6 tahun mengenyam pendidikan di tingkat SD ini bisa mendapatkan hasil yang baik, dan adik-adik juga penuh semangat untuk nantinya melanjutkan ke tahap atau jenjang pendidikan berikutnya. Sukses untuk Anda pendengar di manapun Anda berada, dan kini menit ke 11 bergeser dari jam 8 pagi ini.
1: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mama, mengapa tante-tante dong kalau bawa motor itu dong buat lampu sen kanan tapi kenapa belok kiri?
1: Seng tahu eh, mungkin dong salah tekan kapa atau dong seng fokus itu.
0: Seberapa kali beta lihat di jalan mama sampai orang yang di belakang dong itu bingung, lah dong marah-marah.
1: Memang marah, karena kalau dong mau belok ke kiri harus dong pakai lampu sen kiri juga, bukan lampu sen kanan. Ini yang biasa buat orang baku tabrak itu.
2: Aturan tentang lampu sen terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah yang dituju.
0: Jadi mama, keselamatan berlalu lintas itu sangat penting. Ketong pakai lampu sen itu harus sesuai aturan.

0: Woi, berhenti. Jangan kau lari. Tunggu.
1: Maaf abang, maaf. Kita sengaja.
0: Maaf, maaf. Tidak sengaja. Kenapa kau buang sampah sembarangan? Siapa kepala jadi sasaran ini?
1: Iya tapi apa? Kenapa botol tadi isi dalam tas?
0: Ini botol saya mau bawa pulang untuk mau bikin vas bunga dengan tanpa pena. Jadi tidak berantakan di jalan. Jadi sampah. Malah yang kau buat tadi bikin celaka orang itu.
1: Oh, yang begitu bisa bikin akan jadi tanpa pena?
0: Bisa teh.
1: Caranya?
0: Tiap hari anak muda kayak kau online, tapi tidak intip-intip tutorial di YouTube, kah?
1: Oh iya ya, abang ya. Abang, permisi dulu ya. Terima kasih, Nay.
0: Jangan kau buang sampah di sembarang tempat lagi.
1: Iya, abang.

101 RRI Tualdi Langgur menemani Anda pendengar. Menit ke-38 kini tinggalkan jam 8 pagi ini. Dan kami punya satu informasi untuk Anda terkait dengan Polres Kepulauan Aru. Ini informasi dari Bumi Jargaria ya, yang mana meningkatkan patroli malam di Kota Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, guna mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibmas yang beberapa hari terakhir dilakukan oleh sekelompok pemuda. Nah, saudara, langkah preventif tersebut dilakukan menyusul adanya gangguan Kamtibmas yang meresahkan warga di sejumlah titik dalam kota. Nah, ini dikatakan oleh Kasubsi Penmas Polres Kepulauan Aru Yubi Lino Sahertian mewakili Kapolres Kepulauan Aru pada Kamis kemarin mengatakan bahwa patroli dilakukan secara intensif hingga ke lorong dan gang-gang di dalam Kota Dobo. Informasi yang dihimpun RRI dari Humas Polres Kepulauan Aru via pesan WhatsApp yang mana menyebut bahwa patroli tersebut dilakukan agar masyarakat dapat beristirahat dan aktivitas lainnya di malam hari aman dan lancar. Nah, menurut Sahertian, patroli malam difokuskan untuk memantau pergerakan kelompok pemuda yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan, dan personel juga menyisir sejumlah titik rawan yang selama ini menjadi lokasi perkumpulan warga pada malam hari. Nah, selain melakukan pemantauan, saudara, petugas juga memberikan himbauan kepada masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang dapat mengganggu ketertiban umum serta segera melaporkan apabila menemukan potensi gangguan Kamtibmas dengan menghubungi layanan 110 Polres Kepulauan Aru. Itulah pendengar yang dilakukan oleh Polres Kepulauan Aru di mana melaksanakan patroli malam ditingkatkan sehingga bisa meminimalisir angka kekerasan yang mana dilakukan oleh pemuda ya. Dan ini sebelum terjadi diantisipasi oleh Polres Kepulauan Aru. Begitu juga dengan beberapa hari kemarin ada sedikit apa ya salah paham insiden yang terjadi di kompleks Pertamina Tual, namun sudah diselesaikan dan semoga kembali normal. Dan sejatinya kita harus saling menghormati, saling menghargai bahwa kita sama-sama dalam satu daerah, itu artinya kita keluarga. Maka hindari hal-hal yang tidak bermanfaat, hal-hal negatif yang nantinya dapat memicu untuk terjadinya konflik seperti itu. 41 menit kini tinggalkan jam 8 pagi ini.

Di persimpangan hidup di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pop Indonesia dan juga beberapa informasi tadi menghantar kita ke jam 9.00 waktu Indonesia bagian timur. Dan saatnya pendengar kami perbarui informasi Anda melalui sajian Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta.